0: Dan GPM bertemankan Dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi babak.
0: Yes, Chombi. Pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Betul.
0: Tanggungjawab di kala senja.
1: Betul.
0: Ada yang cakap, Chombi. Ramai yang sangka duit KWSP yang kita dah carum setiap bulan tu kan.
1: Betul, bang.
0: Akan cukup sampai akhir hayat.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kan sebenarnya realiti kos dalam hidup yang semakin meningkat sebenarnya kan. Orang kata apa, kita faham lah berkaitan dengan harga barang.
1: Betul.
0: Bil aktiviti bertambah, yeah, kan. Kos rawatan kesihatan. Ada yang masih menanggung anak ataupun cucu.
1: Itu kisah dia kan.
0: Jadi persoalannya, adakah simpanan itu benar-benar mencukupi ataupun ada perancangan-perancangan yang anda dah susun dah. Sekiranya anda berusia 60 tahun dah, yeah, sampai umur bersaraan kan. Apa yang anda nak buat untuk orang kata apa, mencari pendapatan dapatan setiap bulan.
1: Boleh menghubungi kami di 04-210-7389 atau layankan ruangan WhatsApp kami di 010-508-0957 tentang topik kita, tanggungjawab di kala senja. Kalau di kala sunyi, saya cuba beritahu dia ada solusi dia.
0: Solusi di kala sunyi.
1: Di kala sunyi.
0: Sekarang di kala senja.
1: Di kala senja dulu. Kita di kala senja.
0: Kita terima pemanggil kita pagi ni. Halo, ya. Siapa talian? Halo. Halo.
1: Terima kasih dong Keladi, banyak kredit dengan main telefon.
0: Pak Sipo dah angkat telefon, senyap. Aduh, ya, 04-2107-389 mungkin kepada anda nak kongsikan apa yang anda nak buat. Okey, dah capai umur bersaraan ni kan. Apa perancangan anda? Apa yang anda rasa macam, aku ni pandai buat tu, aku ni pandai buat ni, aku nak buat yang tu.
1: Sebab nama pun dah umur 60 kan, dah berpencin kan. Jadi tanggungjawab di kala senja. Jadi ada bila sampai umur 60 ni, dia masih lagi kesunyian. Tapi cuba akan kongsilah.
0: Baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo.
1: Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Long E.
2: Pak Long E in the house.
0: Yeah. Yeah. How are you, Pak Long E?
2: I'm alright, I'm okay.
1: Alhamdulillah.
0: Already done your breakfast?
2: Already have my breakfast.
0: Yes. Alhamdulillah. What's breakfast today?
2: As usual lah.
0: As usual. Tukarlah sikit skala belum ni.
2: Kalau kita I take a light breakfast.
1: Oh, light breakfast. Light breakfast. How about lunch time? Afterward?
2: Lunch a bit heavy lah.
1: A bit heavy. Okay. Can you share with us about the menu?
2: The menu today I don't know lah yet.
1: How about yesterday?
2: Yesterday I eat nasi kandar, I think.
1: Wow. It's very heavy, man. It's very heavy, man.
2: No. I can feel it.
1: Okay.
2: I and my wife share.
1: Okay.
0: Alhamdulillah.
1: One portion for 2% lah.
2: Before that, Chombi, Chombi tanya.
1: Yeah.
2: Maksudnya,
0: pantun. Okay, pantun. Yes, silakan.
2: Maksudnya buah bidara. Rangup lagi si buah kana. Dengan sini para-para yang sahabat-sahabat yang bersara.
1: Okay.
2: Gunalah duit dengan bijaksana.
0: Mencari sembah kan? Mencari kepah di parit sulung.
1: Parit sulung.
0: Alah, parit yang tanyalah parit sulung lah. Okey, mencari kepah di parit sulung.
1: Menangkap ke tukar?
0: Sabar.
1: Pakai nombor 2 pula.
0: Sambil berjalan, membeli ke tukar. Baik, sambung Chombi.
1: Okey. Jadi kepada semua dia pendengar di luar sana,
0: okey.
1: Dengar apa cerita Pak Long.
0: Jangan jauh lah.
1: Apa?
0: Boleh
1: Chombi. Apa pula kan?
0: Boleh. Okey, Pak Long E.
1: Cerita pasal KW. Cerita. Tergantung ni nak apa habis ni. Jangan potong mood. Kan? Cerita pasal cara nak habiskan KWSP lah.
0: Okey. Pak Long E.
2: Okey,
0: Pak Long E dah berapa lama dah bersara? Pak Long E, hospital kerajaan.
2: Pak Long E bukan kerajaan, tapi Pak Long E dapat pencing ilat.
0: Okay. Oh, pencing ilat.
2: Pak Long E kira dapat tu dalam tahun 2012.
0: 2012.
2: Dah 14 tahun dah.
1: Okey, 14 tahun.
0: Alhamdulillah.
2: Ada pendapatan lah, ada pencing lah.
1: Okey.
2: Dah suasa tapi ada pencing.
1: Okey.
2: Tentulah, alhamdulillah ada pencing.
1: Alhamdulillah.
2: Dan SP pun ada dapat merasa lah. Tapi tak banyak mana lah. Kita kerja pun awal tahun 80 kerja.
1: Okay.
2: Lepas tu potongan hanya RM10, RM15. Bayangkan.
0: Alhamdulillah.
2: Potongan RM50. Kalau kita, kalau lah ni memang ratus-ratus dah kan.
1: Betul. Okay.
2: Jadi kita simpanan tu hinggalah ke

0: Tadi 2012 tu barulah kita naik main 300 kan. Jadi tak sebanyak mana lah pun dapat PKWSP, tapi alhamdulillah boleh apa yang dihajati semua dapat.
1: Ya, alhamdulillah. Okey, Pak Lai,
2: boleh kongsi tak sikit berapa amount yang Pak Lai dapat?
1: Kita faham kan pencen ilat. Kita tahu pencen ilat ni diberikan kepada mereka yang terkesan akibat kesihatan sewaktu bertugas. Okey, dan tak semudah ABC nak dapatkan pencen ilat ni.
2: Betul.
1: Kita fahamkan. Kalau sudi Pak Lai nak kongsikan berapa yang Pak Lai dapat setiap bulan daripada ini.
2: Dah, sebelum tu kita kongsi dulu. Kita kongsi dulu apa nama ni first KBSP. Pak Lai kata berapa banyak Pak Lai dapat?
0: Kalau I dapat, kalau nak kira lebih kurang
2: roughly
0: dekat 300,000 lah. Tak banyak.
2: Dekat 300,000 tak banyak lagi.
0: 300,000 dapat graduity.
1: Graduity dapat I.
2: Apa?
0: Graduity kira besar-besar dapat bagi 15 bulan.
2: 15 bulan?
0: Sekali dengan
2: gaji
0: masa tu
2: 3,000
0: lebih lah.
2: Okey. Kali dah
0: tengok.
2: 15 campur 15 30,000. Ya, betul. Hampir 50,000 ni 300 nearly 350,000 lah. Itu sekali one off.
1: Alhamdulillah tu dapat banyak tu jemih.
2: Lepas tu untuk yang kata dapat pencen ilat tu every month berapa? Roughly.
0: Mula-mula starting mula dapat dalam around 1885 lah.
2: 1885, okay.
0: Lepas tu selepas 5 years dinaikkan, naik sedikit.
2: Okay.
0: Jadi 2009.
2: 2009, okay.
0: Lepas dalam tahun 2022.
2: Yeah.
0: Dia naik lagi sedikit. Jadi 2198.
1: 2198, okey lah. Okay. Okay, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, anak lah ni dah bekerja.
1: Paling
0: I guna untuk dalam rumah ni.
1: Tapi saya rasa dengan apa yang perlu I kongsikan, dengan dapatnya duit gratuitinya, KBSP-nya, pencen ilatnya kan, saya rasa perlu I tak ada masalah kewangan lah. Bagi saya lah. Alhamdulillah.
0: Tak ada apa, semua settle habis.
2: Okey, alhamdulillah. Cuma kita nak tahu satu, Pak Lai. Bila Pak Lai kita settle habis, tertarik juga bila Pak Lai pencen roughly amount, kita ambil satu roughly about 3,500 lah, 350,000. Okey. Apa permulaan yang Pak Lai lakukan dengan duit KBSP tu?
0: Mula-mula sekali Pak
1: Lai
0: memang plan nak beli rumah lah.
2: Okey.
0: Masa tu dalam tahun 2014.
2: 2014, okey.
0: Long ni kalau ikut-ikut nak pencin 2015. Okay. 55 tahun.
2: Okey, baik.
0: Jadi 55 tahun 2015 baru dapat berkeluar amount yang tinggi lah, besar lah.
2: Okey.
0: Tapi pada 2014 baru umur 54. Kawan sebelah ni dia nak jual rumah. Dia minta, masa tu murah sangat-sangat rumah ni.
2: Okay.
0: Orang 72 tahun ni.
2: Okey.
0: Tapi hadiah rumah RM200,000 lah.
2: Okay,
0: dia dah bagi dah deposit dah 1,000 untuk orang-orang kita bagi duit ni lah, duit kita nak
2: duit segeram. Deposit
0: dah bagi kita lah. Sungguh-sungguh.
2: Baik.
0: Tapi cari jalan nak dapat balik amount 71 lah, kira tak dapat. Satu pun tu lah nak dapat, kat mana nak cari, siapa nak buat, nak cepat pasal kena buat bank loan lah. Tapi nak buat bank loan pun kita susah nak buat.
1: Betul.
0: Banyak lah kata susah.
2: Dia sebab faktor usia yang pasal kot. Sebab waktu tu umur pun dah 50 lebih.
0: Dah kata ada owner tu.
2: Okay.
0: You wait apa, another how many months lah. Next, okay. 5-6 months lah macam tu. Nak capai umur 55 orang kan.
2: Baik.
0: Dia kata, I cannot wait for you lah. I am already really need the money lah.
2: Okay.
0: Dia nak pergi Johor.
1: Baik. Bukan rezeki lah.
0: Tak boleh buat apa lah.
1: Bukan rezeki Pak Lai nak memiliki satu rumah lagi.
0: Kawan-kawan nak minta kita ada dah duit tahun depan boleh dapat. Kalau dan keluarga pun tak support, mereka kata tak payahlah. Kalau kita cari kawan ni, kita tahu kawan-kawan yang ada duit. Minta apa yang dia pula satu amount yang besar tu 71,000 dia pada kawan-kawan dah. Kita janji dengan dia, buatlah satu surat, next year aku bayar balik. Dan keluarga dia tak mau buat begitu.
1: Tapi kan perlu email dengan duit ni, perlu bukan kata 71,000, nak minta 1,000 kadang. Kau tak angkat
2: Dia
1: buat main.
0: Macam kita jadi kalau ini jadi macam
1: galat lah.
2: Frustrated lah.
0: Kecewa betul sungguh-sungguh. Kalau kita tak apa, aku tak dapat rumah, aku beli kereta. Beli kereta cash.
1: Okay. Alhamdulillah. Tapi
0: hari
1: ini lah. Ya, Pak Lui, apa-apa Lui, kami doakan semoga Lui dengan kesihatan yang baik dan juga orang kata apa dapat dipermudahkan urusan lah. Jombi, bukan apa, sebab kita faham sekarang ni bila kita ada kewangan yang kukuh sebenarnya. Kadang dia nak dia ada juga yang meracuni kita tau.
2: Betul.
1: Ha.
0: Memang tak pasal ni nak pesan ni. Kita umur 55 kita retire. Kita ada kategori
2: kita
0: kata
2: 3-4 ribu
0: lah. Betul. Kita nak hidup dalam 55 nak sampai katalah umur kita 75.
2: Mm-hmm.
0: Boleh ke kita nak kita kira lah duit tu dalam orang 1,500 lah kita kira kata. Kita kena kira lah sampai umur 20 tahun tu berapa yang kita boleh nak tahan duit tu.
1: Itu dia.
0: Kalau orang yang tak ada pencin lah. Kalau ada pencin tak apa sangat.
2: Ya,
0: kita kena buat plan. Kalau ada dapat kita lebih tu dalam 20 tahun 55 hingga 75 lah kita average hidup 75 lah kita kata. Dia kena plan 20 tahun tu, dia kena simpan buat 1 bulan tu.
1: Bapa yang boleh guna sebulan je. Tu dia nampak dah.
0: Dia tak lari, dia tak hilang duit. Tengah orang dia tak ada, kosong, zero.
2: Baik.
1: Macam mana
0: bila dia bila retire dalam 5 tahun daripada habis dah, mau duit simpanan ke duit habis langsung tak ada. Jadi pasal merempat, pasal minta-minta, tak mahu macam tu, tak mahu lah. Anak-anak bukan nak boleh bagi. Anak-anak pun mereka pun ada komitmen mereka sendiri.
2: Baik. Daripada Pak Lui sendiri.
1: Terima kasih banyak Pak Lui untuk perkongsian pagi ni, Pak Lui.
0: Okey, terima kasih kembali. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Chumbi. Itu orang yang ada 300 ribu lain account bank tau. KSP, sorry. Itu orang yang ada 300 ribu dalam orang kata apa simpanan KSP. Okey. Dah dapat pun masih plan untuk 10 tahun yang akan datang. Betul, contoh bang. Kan. Tapi bayangkan sekarang ni kalau kita tengok kan, ada orang yang KWSP waktu yang boleh keluar waktu COVID hari tu dah rapat dia pergi ranap. Lepas tu cara pun tak mau tambah yang kerja sendiri.
2: Betul.
1: Macam mana tu nak survive bila umur 55 tahun tu kan? Merasa lah muda kuat lagi. Bila main umur 50 nanti main kena gautnya, main kencing manis sikit jantung darah tinggi.
2: Mula nak ulang balik hospital. Nak itu nak ini satu-satu kan.
1: Nampak dah. Dekat situ pun kita nampak kesan dia kan, sebab apa purata rakyat Malaysia sekarang ni boleh dikatakan ramai yang tak memanfaatkan peluang KWSP tu sendiri. Tak ada langsung simpanan di usia emas nanti kan. Jadi itu palingan daripada panoi kita.
2: Baik, kalau boleh ni kita perancangan financial ni penting lah untuk masa-masa jangka masa ke depan. Tambah-tambah mereka yang orang kata apa yang bekerja sendiri, yang kadang-kadang tak carum KWSP pun, yang tak nampak benda ni boleh go macam mana, dia punya perjalanan yang panjang ni macam mana.
1: Betul.
2: Ataupun yang masih lagi orang kata apa dia mencarum KWSP, tapi dalam masa yang sama dia harapkan KWSP tu kan, dia tak ada orang kata apa simpanan-simpanan yang asing
1: tepi, tak kan? Boleh juga kan.
2: Jadi kita nak tanya pendapat anda. 2107389.
1: Halo, siapa talian?
3: Hello, assalamualaikum. Jombi Bambang.
1: Hello.
3: Ya, mami ni.
1: Hello.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Tak ada apa-apa. Duduk tak mana ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ni siapa ni?
3: Ni mami lah.
2: Mami. Awak dengan Joe.
1: Awak Joe sangat ni. Mami duduk tak mana ni?
3: Mami duduk
2: dekat
3: ni, dekat depan.
1: Mami.
2: Jauh lah mami dengar.
1: Mami Joe sangat mami. Mami duduk kat dapur mami.
3: Okey ni. Ni okey tak?
1: Tak okey. Mami.
3: Mami
1: duduk.
3: Ni okey tak?
1: Duduk kat dapur mami.
3: Ni mami duduk dapur lah.
1: Bunyi.
3: Tak percaya ni, kan? Mami ketuk pintu pancang.
1: Tak mau ketuk sikit kot. Kau belangar apa dekat sana kah? Mami.
3: Okey. Ya.
1: Baik isyarat belangar sikit.
2: Katuk belangar sikit mami.
1: Bohong dekat depan tu.
3: Yang belangar dah.
1: Betul. Dengar.
2: Itu bunyi belangar.
1: Yang tu pun betul dengar. Tapi tak buat dengar. Tak pun nak clear.
2: Ha, risau ni tak
3: apa.
1: Alhamdulillah. Siap. Mami okey ah?
3: Mami okey ah.
1: Semalam kata kena gout, semalam okey ah?
3: Mana kena gout, dah kena gout.
2: Habis tu?
3: Alhamdulillah, Mami. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Mami.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit, Mami.
3: Kata laluan?
2: Ya.
3: Simple dah pendek, nak?
1: Baik.
2: Boleh lah tu. Daripada tak nak.
3: Tumi sangat bambang maninya.
1: Baik, Alhamdulillah. Baik, Mami.
2: Okey.
1: Topik kita pagi ni, Mami.
3: Ya.
2: Apa dia topik kita?
1: Apa dia?
3: Mami nak minum ayah.
1: Telefon sempat minum ayah lagi. Lu tak pergi minum lah.
2: Mami.
3: Dah,
2: ni, rengkong asap pedih. Rengkong asap pedih. Okay, tak apa. Rengkong asap pedih. Mami perihat lah.
3: Dah, minum dah ayah.
2: Okay, okay. Mami, tahu tak topi kita hari ni?
3: Apa dia?
2: Tahu tak topi kita?
3: Topi dia nenek macam kata.
2: Tanggungjawab.
3: Dah pencet anak kecil lagi.
2: Ya, tanggungjawab di kala senja. Bila dah pencet, kurang masa kasih sayang, kita bagi suami kita menikah lain.
1: Dapat tak topi kita?
3: Ya, itu tak masuk buk lah.
2: Dah, okey. Tanggungjawab di kala senja, Mami.
1: Bagi Mami sendiri lah kan.
2: Bagi Mami sendiri. Mami pencet ke Mami jana tu?
3: Mami... lepas-lepas kahwin tu kan. Mami tak kerja lah je. Mami pencet awal lah. Mami umur 31. Mami tak kerja je.
2: Okey, Mami 31 tak kerja. Umur berapa Mami ambil KWSP?
3: 50 dapat 1/3 kan.
2: Mana Mami kami tahu. Mami tanya kami dokan kan. Bukan kami ambil duit Mami pun.
1: Kami tak pencet ni.
3: Berapa atas?
1: Berapa Mami dapat?
2: Mami dapat berapa dik?
3: 1/3 Mami dapat dalam
2: 6,000 ke tu 6,000 Mami dapat?
1: Sebab kerja Mami sampai umur 31 kan?
3: Ada semua. Tak sabar
2: saja
3: Mama
2: yang duduk sentar pula
3: kan?
2: Ya, kalau kira semua 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 semua sekali Mami dapat apa dik Mami? Duit ke belakang SP tu?
1: Hello? Ya
2: Allah, kalau abang, kalau cumi tanya tu abang lah. Kalau tak tanya, tak payah abang.
3: Tanya orang main duk minta je.
1: Dah Mami.
2: Okey lah Mami, tak apa lah Mami. Bye-bye.
1: Okey lah Mami, terima kasih Mami.
3: Asal lah nak abang.
2: Tahu pula
3: nak abang. Mami semua dapat
1: 46 apa? Juta?
3: Ribu.
2: 46 ribu. Alhamdulillah. Nombor satu sebut Mami, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah syukur.
2: Itu dah jangan nak kira tak. Alhamdulillah ya. Dengar cakap Jomi. Alhamdulillah syukur.
3: Alhamdulillah syukur. Tapi habis dah.
2: Jangan ayat belakang tu saya tak mendengar.
1: Mami,
2: ayat
1: Alhamdulillah dekat, syukur kan.
2: Khabar sebut ya, Alhamdulillah syukur.
3: Mami boleh buat rumah apa semua.
1: Betul kan? Boleh belanja belanja Ustaz Maksyat makan hujan yang marim dia.
2: Okey Mami, 46,000 tu Mami dapat. Kan Mami one off kan. Apa yang Mami buat dengan 46,000 tu?
3: Masa 1/3 tu dapat sikit je.
2: Tak kisah. Okey, 1/3 dapat 6,000, tolak 6,000. Okey, dapat 40,000. 40,000 tu apa yang Mami buat? Dah tahu dah 6,000 dapat, Mami menjoli. Kita atas sana 12 pik lagi tau. 6,000 dapat, mohong lah kata nak beli. Mami nanti menjoli lah.
3: Jomi ni macam guru nak.
1: Guru?
2: Tak payah duit cerita setakat 6,000 Mami. Mami nanti buat beli gelang mah, hantai mah, beli baju, beli kasut apa ke.
3: Dan tu
2: rasa
3: ingat
2: lah
3: tu kan. Kalau ingat
2: nanti
3: rasa macam sedih
2: kau kan. Okay, Mami. Betul-betul 6,000 tu dapat buat macam tu.
3: Ya, duit
2: nanti
3: nak buat apa lagi
2: je. Nampak betul Jomi kata.
1: Baik, okay. Mami, sekarang ni Mami kata duit 40,000 Mami dapat tu dah habis dah.
2: Okey, apa yang Mami buat? Kan.
1: Jadi, apa yang kita faham lah. Sekarang ni, ni Mami tengah buat duit, Pak Long. Sebab Pak Long tu dah kan lelaki Mami, memang lah. Okay. Bini mana tak buat duit lelaki, betul ya?
2: Cuma nak tahu yang tu lah kan. Okey, Mami ada KBSB ni, Mami dah okey. Mami kata 1/3. Saya tak mau dengar lah 1/3, saya faham. Mami kerja duk ulang 1/3, 1/3. Orang Pulau Pinang pun datang 1/3. 1/3, 6,000 tolak tepi, 40,000. 40,000
1: apa yang Mami buat?
3: Mami kan, Mami bawa beg siap-siap dah.
2: Okey, lepas tu?
3: Mami tekan Mami boh kan.
1: Okey, lepas tu?
3: Tu Mami nak gelap semua.
2: Okey, sekejap lagi baru gelap Mami cerita tu.
3: Lepas tu kan? Mami seronok tak terhingga lah. Banyak kan.
2: Okey.
3: Itu Mami lupa diri. Mami macam
2: kata. Allah sedaknya. Alhamdulillah. Ya, duduk tunggu poin-poin. Ni poin penting, Mam. Mak tu lah. Cuma duduk tanya soalan. Okey, lepas tu.
3: Macam Mak Palung kata, sudahlah mohon. Dia tekan nampak tak
1: habis-habis. Nampak
2: dah. Dah yang RM40,000 tu pergi tekan kat bank. Siapa-siapa tak pergi kaunter. Terus sekali one off je ambil.
1: Seronok tekan. Dia keluar mesin tu.
3: Tekan 3 kali je lah. Orang tak boleh ambil dah lah.
1: Okey, tak apa. Lepas tu nak tahu Mami belanja apa dia tu.
2: Mami buat apa? RM40,000 tu Mami buat apa?
3: Mami buatlah rumah bumbung depan apa semua kan.
1: Betul ke?
2: Tak, ni rumah Lani ke?
3: Apa dia?
2: Rumah yang Lani ke?
3: Ha, rumah Lani lah. Ha,
2: okey, Mami apa buat bumbung depan, Mami buat bumbung depan lagi, Mami buat apa lagi? Apa lagi Mami
3: buat? Sebelum tu Pak Long buat dulu kan.
2: Ha, ha, okey, okey, okey.
3: Ha, tu Mami ingat tak mahu nak buat, tapi ingat baby lah rumah kita nak duduk sama-sama kan.
2: Betul, betul, betul, betul, betul. Okay.
3: Sebab dia buat hati tak elok kan.
2: Okey, okay, selain daripada buat bumbung tu, apa yang Mami buat lagi?
3: Ah, Mami, Mami ter barang Mami semua kan?
2: Ha?
1: Ter apa?
3: Mami ter.
1: Ha?
3: Mami ter.
2: Apa Mami ter? Apa
1: ter
2: ni?
1: Ter apa? Ter apa?
3: Terbuih barang.
2: Ah, terbuih barang. Okey, okey. Ah. Okey, okey, okey, faham. Okey, selain benda tu, lepas benda tu apa lagi?
3: Ah, lepas tu Mami simpan sikit-sikit kan. Yang mana barang Mami yang tak elok apa Mami belilah. Ah, okay. Kutu ada hutang kat anak apa Mami bayar.
2: Ya, ni cerita dalam minit abang. Mami cerita Jomi mengikut perkiraan apa yang Jomi buat. Selepas ni kira pakai kalkulator, pakai sempurna mau kira.
1: Okey.
2: Mami dapat RM40,000. Ha. Mami kata tak apalah, kita buatlah depan tu bumbung apa tu dulu kan. Sebab kita nak duduk sekali kan. Tapi ayat Mami tadi mula-mula Pak Long buat.
1: Betul.
2: Okay,
1: tambah mana? Sikit.
2: Kan?
1: Dia tambah sikit.
2: Tambah
1: sikit.
2: Tambah RM2,000.
1: Ha.
2: Balance RM38,000.
1: Ha.
2: Peter buih barang RM8,000.
1: Ha.
2: Okey, balance RM30,000. RM30,000 pi beli barang tambah lagi RM20,000.
1: Itu dia.
2: Balance RM10,000. RM10,000 tu duk pakai sikit-sikit. Tapi bunyinya sikit lah. Kan? Nama pun bunyi sikit.
1: Ha.
2: Kan bila dah pergi shopping complex, Mami ni dia nak share.
1: Oh.
2: Dia beli perhabis. Jadi bila dah beli barang habis, lah ni dia duk kuda duit palong lah.
1: Ha, itulah cerita.
2: Kalau
1: lah
2: nak tahu cerita bagi. Ha, ni Jomi duk kira ni. Ha.
3: Mami, Mami duk kuda dia empat palong.
2: Ha.
3: Palong yang duk kuda dia Mami.
2: Lani, Lani, Lani, Lani, Lani, Lani.
1: Mami.
2: Ha.
1: Mami. Mami. Mami.
3: Ya.
1: Satu Pulau Pinang dah tahu Mami dah cerita kan. Yang Mami duk perhabis duit palong.
2: Ha.
1: Betul benda tak
2: ni,
1: betul?
2: Benda
1: betul
2: ni
1: tak
2: betul? Si cerita daripada awal Mami cerita Mami duk perhabis duit Pak Long.
1: Betul tak betul?
2: Ha.
1: Betul tak betul?
3: Betul lah.
1: Ah, kan senang mengaku.
2: Ah, Jomi duk cerita ni pakai kalkulator, pakai sempur semua dia kira Mami. Ah, dengan Mami
1: duk kata
2: pun.
1: Pak Long perhabis duit Mami. Mami duit Mami berapa duit? Dia pernah berapa duit?
2: Lain kali Mami, kalau Mami tak mau Jomi cakap, Mami kena kata guru. Hentikan guru. Ha.
3: Ha. Memang combi guru segalanya. Tua kan nak
1: masuk. Okey, okey, okey. Ah, Mami.
3: Ni, ni, ni.
2: Ha.
3: Ni, combi.
2: Ya.
3: Tu, Mami kan?
2: Ha.
3: Ah, tak salah, tanya orang dengar habis. Mami kan rebus daging jual siang, tak empuk tu.
1: Baik. Ni. Yang tu kita cerita topik lah, Mami lah. Mami, kau tidak okay sidap PM lah. Tepi lah.
3: Okey lah.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Tak
1: salah
3: doa.
1: Abang
2: apa lama tak doa?
1: Jom.
2: Mami dah bedah betul dah Mami tak doa Mami.
1: Baik, silakan okay, Mami.
3: Okey, tadah tangan.
2: Tadah tangan.
3: Ya Allah, yang tangkuk padahlah umur budak-budak doang ni.
1: Amin.
3: Acombi dan Bambang.
2: Amin.
1: Amin.
3: Tanpa mereka kami semua rasa sunyi.
2: Amin.
3: Dan mereka bersama di Game of Terror.
2: Amin.
3: Sampai pencin.
2: Amin.
3: Amin ya Rabbal.
2: Jodoh.
3: Jodoh
2: orang
3: kau, jodoh apa?
2: Jodoh Jomi.
1: Jodoh.
2: Cepat lah.
1: Jodoh Jomi cukuplah.
2: Amin.
3: Ni jodoh dibeku kan?
2: Amin. Jodoh dibeku pula dah, amin. Tapi tak apa, betul bang. Memang jodoh dibeku sebab apa orang mesti. Orang luar negara dia ada salji. Bila salji dia memang beku. Okay?
1: Tak ada sampai.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Malu kau orang, Mami. Cerita satu Pulau Pinang dengan Mami. Rebus daging 2 jam tak empuk-empuk. Kalau Jomi jadi Mami pegang lagi tu, empuk kau lah telentai tengok.
1: Haa, okay. Kan? Untuk anda sempat, 21-1-7-3-8-9 nak kongsikan berkaitan dengan tanggungjawab di kala senja, Jomi.
2: Ya, tanggungjawab di kala senja.
1: Ya, tanpa WhatsApp, kena WhatsApp Terai FM
2: 0105-08-0957.
1: Yes, GPM dia, Jomi.
2: Dan dia, Bam Bam Acu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.38 minit pagi waktu ini. Pagi Senin.
0: Pagi Senin.
1: Ya, kita masih kita temankan anda pagi ni. Dan sebelum tu, cuba kita nak kongsikan terlebih dahulu. Okay, ini berkaitan dengan pelaksanaan tarif baharu air demi memperkukuh keselamatan air negeri.
0: Okay, baik.
1: Yang mana Ketua Menteri Yang Berhormat Tun Chow Kee Yeow berkata pelaksanaan tarif baharu air domestik yang dikuatkuasakan sejak 1 Julai lalu akan diteruskan. Sungguh pun ada yang mencadangkan dasar itu ditangguhkan selama setahun lagi.
0: Dan Chow Kee Yeow yang juga Exco Kewangan Pembangunan Ekonomi dan juga Tanah Komunikasi menyatakan bahawa penyelesaian ditetapkan seluruhnya perkhidmatan air negara SPAN berkaitan sebenarnya telah ditangguhkan hampir setahun pada tarikh asal yang sepatutnya berkuat kuasa Ogos tahun 2025 lalu.
1: Kerajaan negeri melalui PBAPP sedang melihat pelaburan besar yang mencecah 2 bilion ringgit untuk memperkukuhkan keselamatan air negeri dan belum lagi termasuk perjanjian bekalan air dengan Perak yang melibatkan bilion ringgit.
0: Dan kos semenak penyampaian air bersih telah melebihi RM seringgit bagi setiap meter padu. Namun pengguna domestik di Pulau Pinang masih menikmati kadar mampu milik iaitu 65 sen susulan subsidi silang yang ditangguh oleh sektor industri dan juga komersial.
1: Jadi bila pelaksanaan tarif baharu air ni secara tak langsung orang kata apa, kita kena lebih berjimat lah. Jangan bim lambung tinggi. Nanti virus sana virus sini kan.
0: Sebab apa kadang-kadang bim lambung tinggi itu kadang-kadang saya tak pointing finger mana-mana pihak tau. Tengok-tengok sikit ayak di dalam pancong tu. Dia buka tu, melimpah tu, boleh buat swimming pool dah tu.
1: Ya, nampak tak kan? Dan ini menjadi tanggungjawab kita juga. Kalau tengok, kalau kata sebelum-sebelum ni pay ayak susah nak ketuk. Ketuk tak dapat kan. Kena bertanggungjawab lah sebab apa, dalam masa yang sama bukan kita menjimatkan duit poket kita untuk rumah kita saja, tapi menjimatkan penggunaan ayak di Pulau Pinang tu sendiri.
0: Kalau kita tengok bil kita, main bil ayak main sebulan RM1,000 contoh. Sebulan RM1,000
1: ni berendam tu.
0: Dah dengar tu ni? Duduk 3 orang. Duduk 3 orang kan sebulan RM1,000. Tidak berniaga. Tidak ada macam contoh kata apa, mesin-mesin juga sebagainya, standard rumah.
1: Yelah, rumah biasa.
0: Sila cek.
1: Betul.
0: Piping rumah anda takut bukan ada kata, kebocoran.
1: Bukan kata RM1,000 lah Jombi. Kalau kita tengok main RM200 tiap bulan
0: contoh,
1: kan.
0: Contoh kita beri contoh.
1: Duduk 3 orang kan. Itu pun dah kena check dah betul-betul
0: kena
1: kan.
0: Kena check betul-betul.
1: Kalau dulu rumah-rumah dulu kan, pipe demi meter dia dekat tepi jalan.
0: Tepi jalan.
1: Rumah dia kat dalam. Dulu.
0: Satu lagi, kalau dulu dia punya ni, dia of course lah dia panggil apa nama, tanam pipe dalam dinding. Pipe dulu pipe besi.
1: Betul.
0: Takut berkarat. Bila berkarat lama-lama dia bocok.
1: Itu pun boleh mengundang juga kepada kenaikan orang kata apa, bil ayam tu kan. Okay, Jami, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Tanggungjawab dikala senja. Kalau kita sentuh juga berkaitan dengan umur 60 ni kan Jami, sekarang ni bukan lagi bermaksud tidak produktif tau. Sebab apa, ramai warga emas hari ni yang masih aktif.
0: Contoh-contoh
1: contoh, negara makanan.
0: Betul.
1: Ada yang menjadi pemandu e-hailing.
0: Betul.
1: Menjadi ejen insurans. Jual tanah. Mengajak mengaji atau tuition.
0: Okay.
1: Jual produk. Dan menjadi penceramah ataupun jurutih sambilan. Ada juga tak sebab kepakaran juga. Contoh kalau waktu dia kerja dulu kan, dia pakar. Kita ambil contoh misi lah. Waktu dia dulu bekerja dekat hospital, dekat klinik kan. Pandai orang kata merawat pesakit. Pandai pilih ubat.
0: Pandai
1: maju ubat. Pandai tracing kan. Jadi bila dah pencin ni kan, duduk rumah, jadi misi tu dia tahu. Dia ni misi dulu ni. Contoh kalau ada mak ayah yang tak sihat kat rumah, yang kena dressing ke pospon, nak kena pergi hospital susah. Jadi apa-apa ke, dia ni lah orang minta tolong.
0: Dia panggil minta tolong boleh tak, kami bayang lah pasal puan kan dulu apa nama ni, Raja Misi. Bila Raja Misi ni, puan tahu lah pasal dressing-dressing.
1: Betul,
0: apa
1: semua kan, pandai nak tukar tiup ke contoh kan. Pandai nak balut apa-apa ke. Serta langsung cukup. Itu juga boleh menjana pendapatan.
0: Jangan buat pasal
1: sebab kadang-kadang orang bagi sedekah kan. Contoh-contoh kan. Kadang-kadang dia pandai bab tu, tapi nak menghargai seorang tu kan. Ada sengor orang ni kan, dia sanggup bayang tau, tolong saya tengok ayah saya. Saya tak pandai bab-bab ni. Nak bawa pergi hospital, kerja. Tak ada, boleh tak 3 hari sekali main tolong tukar tiup ke. kan, buat cek lah apa patut.
0: Betul, bang.
1: Itu pun boleh menjadi pendapatan.
0: Ya, betul. Tak
1: bahkan masalah. Kadang-kadang ganjaran tu lebih tinggi lagi daripada apa yang dia sudah dapat.
0: Sebab contoh, itulah kata orang kata apa, itu bagi kita yang kita nampak. Kalau kita nampak kadang-kadang ialah ada yang tak ada kebolehan tu, tak ada kepakaran tu. Dia cakap boleh lah sebelum ni buat kedai makan apa kerja, tak boleh kerja bawah, boleh orang kata apa, ambil order kawan. Contoh. Tapi dalam masa yang sama mereka ni ingin bekerja.
1: Betul.
0: Dan kita nak juga tanyalah juga sampai-sampai tu kan, bersama dengan orang kata topik kita ni, tanggungjawab di kala senja. Masih ada lagi kah majikan yang sanggup untuk yang namanya dia panggil apa bahasa Melayu?
1: Ambil lah. Ambil lah.
0: Mempekerjakan.
1: Ambil orang yang berusia lebih 60 tahun untuk bekerja.
0: Untuk bekerja.
1: Yeah.
0: Sebab nowadays pun kita tengok kalau nak bekerja, syarat-syarat kelayakan haruslah berumur 20 sehingga 50 tahun. Tengok-tengok main 51. Cik tak layak. Kita takkan 50 saja.
1: Contoh kan. Baik, kita tengok pemanggil berikutnya, Jomi. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello.
0: Okey, dia tak mau bagi mukadimah, tak mau apa, kita tanya tu lagi.
1: Baik, terima kasih Cik Anwar.
2: Mukadimah dah.
1: Bagilah mukadimah kalau tunggu.
2: Aduh.

0: cuitnya. Acu.
1: Acu. Okey, Cik Anwar.
2: Ada pantun nak bagi ni?
0: Ke Pangkalan Ulu. Cumi, Mam.
2: Ya.
0: Ke rumah Pak Ali di Pangkalan Ulu.
1: Tadi dia ke Pangkalan Ulu tu. Macam terbalik ni.
0: Di jamu nasi gulai kerang.
2: Gulai. Orang sana tak makan gulai kerang.
1: Nak dapat makan kerang pun payah. Pangkalan
2: Ulu. Pangkalan Ulu.
0: Buat lain, buat lain. Pak Ali di Pangkalan Ulu.
2: Ya.
0: Di jamu nasi sambal tumis kerang.
2: Sambal tumis kerang lagi.
1: Tadi gulai.
2: Ni sampai tomek. Apa beza dia?
1: Dah.
2: Depa senang kau nak makan batang pisang. Alah.
1: Aduh.
2: Tu pun jangan.
0: Bambam suka sampai tomek, cumbi suka sampai tomek, Bambam suka gulai.
2: Alah.
0: Okey, okey. Okay. Dengar Mutiara SN dari dulu.
2: Ya. Tapi jangan pakai kerang. Sadang cari kerang susah, mahai.
1: Sadang pakai belangkah.
2: Belangkah.
0: Sentiasa di hati. Sampai sekarang. Itu yang jadi rang sekarang tu.
1: Okey, boleh. Okey, Cik Anwar. Tanggungjawab di kalah.
0: Jangan marah.
1: Dah tak marah.
2: Tak marah, tanya.
1: Okey, Cik Anwar, tanggungjawab di kalah senja. Okey. Kita
0: tanggungjawab di kalah senja.
1: Cik Anwar ni, Cik Anwar punya skim ni, skim KWSP ke skim pencin?
0: Saya pencin dulu dah habis dah. Dapatlah 200 lebih. Cumi, Mamam.
1: Pencin dulu.
0: Ha, penghabis sekali kami lah skim pencin.
2: Oh, last sekali lah.
1: Okey, tak ada dah. Okey, baik.
0: Ha, masa tu gaji pun 3 lebih.
1: RM3,000 lebih.
0: Alhamdulillah. Suat, kami punya pekerjaan swasta dapatlah bulan 100 lebih. Lalu ni naik 200 lebih lah.
2: Jadi dua-dua Cik Noor dapat lah. Pencin dapat, RSP dapat.
0: Ha, dua-dua dapat lah.
2: Walaupun tak besar mana. Ada je orang pencin. Ada orang pencin dapat pencin jumbi. Bawah 100 kot sebulan.
1: Okey, kita buat macam ni dulu. Maksudnya Cik Anwar dah pernah ambil pencin. Okey, waktu ambil pencin tu berapa banyak dapat waktu tu?
0: Mula-mula dapat 190.
1: 190 lepas tu dengan grade duty apa semua sekali.
0: Dia ikut gaji kita lah. Kalau kita 800 masa dia dapat 400.
1: Ya, okey. 180,000 waktu tu dapat.
0: RM190
1: pencin. Pencin saya
0: sebulan, sebulan.
1: Okey, sebulan RM190. Okey, sekali dapat yang one off tu tak ada? Grade duty apa tak?
0: Yang dapat tu mok 55 je mi bambam. Saya jujur lah kan. Dapat dekat 300 lah.
1: RM300,000. Okey.
0: 329 betul lah kan.
1: Okey, kita ambil 300,000 lah senang. Waktu tu mok apa?
0: Malam tu mok 55.
1: Okey, 300,000 apa yang Cik Anwar buat dengan 300,000 Cik Anwar?
0: 300 tu yang pertama saya renovate rumah lah.
2: Okey, renovate rumah. Okey.
0: Masa tu tambah bilik, tambah apa masa tu bahang semua orang kata mahal masa tu. Masa tu naik PKP kan.
1: Okey, faham.
0: Tambah dekat 133,000 lah.
1: 133,000. Okey.
0: Renovate. Kalau ada tanah sendiri sebiji sebab rumah tu.
1: Ya, okey. 133,000 bakinya 170,000. Tu dia nak kira matematik. Bak duit kan Jemi, okey.
0: Belen tu kita roreang beli ni perabot lah apa lebih kurang kan.
1: Roreang lah
0: bagi kat kelima-lima anak bagi seorang sikit mereka kita bagi sama adik lah saya punya cara macam tu.
1: Tak lah sikit tu apa banyak RM10 pun sikit lah sama sikit.
0: Seorang
1: 8K. Ui, berapa awak anak?
0: Kali 5
1: 8, 16, 24 lagi berapa ribu?
2: 32
1: 8
0: ya?
1: 40 ribu.
2: RM8,000. Kali dengan 5 orang.
1: Berapa?
2: RM40,000.
1: RM40,000 betul. RM40,000.
2: Okey.
1: Bab duit kan Jemi. Balance RM130,000.
0: Balance RM13,000 tu kita kadang teringin juga nak pakai. Tempang boleh pakai.
1: Pakai apa tu?
0: Kita ngapung. Kita belilah kereta.
1: Kereta. Okey.
0: Kereta.
1: Kereta. Berapa dia kereta tu?
0: Kereta 60 lebih.
1: 60 lebih? Lain macam pakai kereta impor ni.
0: Second
1: hand. Kereta impor tu. Okey. Balance RM70,000 lagi ni. Ada RM70,000 lagi ni. Apa lagi buat ni?
0: Lepas tu baru ni kita risik korek-korek lah. Tak sempat lah dengan minyak tu. Ada balance-balance yang tu sajalah. Lepas tu nak tunggu yang tu lah. Yang umur 60 ni.
1: Okey. Kita ambil contoh. Lepas rorel-rorel lepas apa? Yang saya tengok lah yang rorel-rorel apa lebih kurang, wah lebih kurang. Lah ni saya beritahu air daripada pencin tu ada dekat Cik Anwar kurang lebih ada 20 ribu.
0: Jumbi.
2: Ya. RM20,000 lagi kat tangan.
1: Kurang lebih
2: RM20,000. RM20,000 kat tangan.
1: RM20,000 kat tangan. Okey.
0: Betul Jumbi. Yang ni saya tak nafi ya. Memang betul ya. Saya jujur abang. Betul Jumbi. Macam mana Jumbi tak saya orang tak tahu lah.
1: Saya ni cerita dari matematik saya lemah tapi buat duit saya champion. Depa tahu. Okey.
0: Betul Jumbi seluruh Malaysia saya umumkan betul.
1: Okey, lepas tu ni nak pencen lagi ni.
2: Apa perancangan? Bagi Cik Noor sendiri nak dapat pula yang umur 60 ni kan?
1: Umur 60
2: ni. Okey, apa plan pula nak buat dengan dia tu?
0: Umur 60 ni tahu-tahu sajalah. Anak ni 55 depa masih belum berumah tangga orang kata orang.
2: Okey, okey.
0: Yang tu orang kata duit yang dapat tu insya-Allah lah kita nak topak-topak untuk depa tu.
2: Sebaik-baiklah.
0: Kita tengok kan dapat kenduri pun memang orang kata tinggi Jumi memang perbelanjaan dia orang
2: betul, kan. Betul.
0: Saya kalau yang balance tu nak topak-topak untuk depa 5 orang lagi Jumi.
2: Tu habuan untuk menantu ada dah tu? Habuan untuk menantu ada dah?
0: Tu lah, duk suruh Bambam cari ni dulu sampai lah tak ada.
2: Suruh Bambam cari ya?
0: Kulahan berita.
1: Ni Bambam mana?
0: Tak jumpa lagi.
1: Dah ambil lah Bambam tu, ini menantu.
0: Bambam dia jenuh kelepian.
1: Dah, ni. Lah ni cerita dah, ni hadut baru nak main ni nak beli berapa dek ni?
0: Yang nak baru nak main? Saya jujur, saya tak mahu bersimpang-simpang.
1: Okay. Jujur.
0: Dalam sekat 100 dah.
1: Dekat 100. Dekat 100 campur 20 tu baru baca-baca busuk 100 ribu lah.
2: Okey lah tu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau 100 jomel ambang. Kalau tu orang dah kena dekat 20
1: apa okay. Macam tu bang. Itu yang ni. Macam mana yang pencen yang dapat tiap-tiap bulan ada tak ada?
0: Tiap-tiap bulan dari dulu saya dapat 190
1: kan. 190 tak ada kenaikan.
0: Alah dah naik. Orang kita 290.
2: Alhamdulillah. Tapi apapun Cik Noor, nasihat kami kat Cik Noor, duit buat yang dapat tu buat perancangan betul. Macam Paloi buat tadi.
1: Ya betul.
2: Kita dah apa ni, Cik Noor nak sampai umur 60 dah kan. Anak 5 orang. Beras berkampit nak beli tiap bulan.
1: Itu satu bab. Satu bab lagi. Kalau boleh bukan kata kita nak mengajak lah kan. Yalah, anak-anak kita nak melayarkan bahtera perkahwinan. Okey. Jadi bila semuanya secara gratis dapat, kira kadang-kadang macam tak menghargai lah. Tapi yang mereka tahu apa tu yang namanya usaha. Kan kita hanya bantu walaupun tak banyak, sedikit tak apa, yang penting usaha dah.
2: Tapi itu Cik Noor punya perancangan. Pulang dari Cik Noor lah. Tapi Cik Noor
0: lagi bergelang ayah ni. Ayah ni dia bagi apa saja.
2: Ayah, terima kasih ayah.
1: Ayah, ni ayah. Kami, ni kami panggil
2: ayah. Ni kami, kami bayar ayah ni macam mana pula?
1: Tak ada apa orang. Ayah.
0: Ada ayah insya-Allah kalau saya tak lupa ada.
1: Ayah. Dah sikit pergi, kau lebih sikit.
2: Ayah,
1: woi. Panjang sikit. kau lebih
0: sikit. Apa pun Bambam kan.
1: Ya.
0: Jombi kan.
1: Ya.
0: Jombi tu kau betul lah.
1: Apa dia?
2: Okay. Baik.
1: Betul,
2: baik.
1: No.
2: Apa-apa ayah ni? Masih ayah nak?
1: Baik. InsyaAllah. Masih ayah nak?
0: Jombi. Ya. Sekali nak ucap selamat. Jadi kat Jombi aku tak ada.
1: Tu ayah tak ada apa lah.
0: Boleh nak ucap sikit.
2: Cepat. Ringkas.
1: Okay.
0: Happy birthday to
2: apa
0: you.
2: Apa lagu tu? Tak apa lagu tu?
0: Semakin meningkat. Kita semakin tua.
1: Baik,
2: Cik Noor, tak apa lagu tu Cik Noor? Apa umur-umur semakin meningkat mana? Selamat hari tua sekali.
0: Yang tu saya tak boleh. Jombi marah. Jombi saya takut.
2: Jombi. Tunggu Cik Noor yang birthday. Dia buat lagu tu kat Cik Noor.
0: Dari dulu.
1: Ni tu tak ada apa. Ayah dah panggil ayah banyak kali ni. Lenguh bibiak ni.
0: Ya Allah. Adik Bambang
2: adik. Adik leng.
1: Dadah-dadik tu. Okey. Apa pun terima kasih Cik Noor. Assalamualaikum.
0: InsyaAllah nak. Waalaikumsalam.
1: Boleh. Penat bibiak nak pergi ayah ni.
2: Dia pergi adik gitu.
1: Ingat senang kan nak pergi ayah. Ayah ni memang penat nak pergi apa-apa. Vibrate bibiak atas, bibiak bawah tu ayah.
2: Ayah.
1: Dia tak sama macam kita panggil abah.
2: Ya,
1: sekali lah. Sekali.
2: Okey, baik. Apa pun tuan-tuan nak kongsikan lagi selepas utama 9 pagi saat lagi. Kita buka lagi peluang untuk anda. 04-2107-389.
1: Ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105-08-09-57.
2: Yes, 9 pagi utama 9 pagi menanti. Ada dia Jombi.
1: Dia Bambam.
2: Acuh.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RSZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang.

0: Dah terus sekarang pagi-pagi anda bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Metro FM versi 3 frekuensi, Chombi. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
1: Untuk anda mendengarkan kami di RTM Clear juga sedang menonton ruangan media sosial Metro FM. Kita ada live Facebook Metro FM.
0: Yes, kita juga ada TikTok Metro FM, juga TikTok Chombi Maria. Dan kita nak seru sikit nama, Chombi.
1: Baik.
0: Buat mereka yang sedang menonton kita di Facebook, Mutiara FM, asal pukul 6 pagi kita dah on live dah.
1: Betul.
0: Yang mana kita ada Uda Saha.
1: Kita ada Uda Saha. Kita ada Afis Nur Syazaf. Lagi kita ada Tok Wan. Nur B, Muhammad Fuad, James Pangeran, Din Jamaluddin, Amar Abu Bakar, Mangah Hanggun kita, Lasiah Abu dan juga Fadil Muhammad.
0: Dan juga kita ada Mangah Hanggun kita yang komen juga, katanya dari Singapura.
1: Dari Singapura, Alhamdulillah.
0: Okay, dan terima kasih untuk yang komen-komen yang like, okay, yang share juga Facebook live kita. Terima kasih rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang juga menonton di TikTok live, okay, untuk pagi ini. Dan pastinya, Chombi, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, kita nak kongsikan juga okay, yang mana Malaysia jadi perhatian dunia tau. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan nama Malaysia terus diangkat di media sosial. Yang mana Malaysia menjadi perhatian sepanjang bulan yang lalu susulan beberapa perkembangan yang mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Dan di tweet, tindakan menghalau pihak berkaitan Israel serta sekolah rangkaiannya di Forest City Johor sehingga menjadi tajuk utama media antarabangsa antara perkara yang mendapat perhatian.
1: Dan selepas itu muncul berita paling mengejutkan, iaitu Malaysia akan menjadi tuan rumah Grand Prix Bahrain. Ada perkara ini memang di luar jangkaan dan benar-benar menunjukkan, dan ada yang berkata Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia adalah suatu yang tidak pernah diminta sesiapa, tapi sebenarnya diperlukan. Dan Malaysia memang luar biasa pada tahun 2026.
0: Jadi berita yang mengembirakan kita juga sebenarnya. Jadi hari ini hari Isnin, Jombi.
1: Hari ini hari Isnin.
0: Mood pun kena cantik.
1: Betul.
0: Orang kata apa,
1: apa masalah, tinggalkan di sebelah. Kerana setiap permasalahan itu ada punca dan ada jalan penyelesaian.
0: Betul. Dan pasti kita nak kongsikan juga, di sebalik kita seronok bekerja, kan, seronok kita mencari rezeki, seronok kita dengan kehidupan waktu muda kita. Jangan kita lupa waktu kita mencapai usia warga emas nanti ataupun waktu tua nantilah. Waktu yang kita dah tak ada kudrat macam waktu kita muda. Waktu kita yang kalau dulu berlari 100 km tu, kalau berlari contoh
1: macam
0: sejam,
1: macam kata Kak Chombi.
0: Kalau dulu, kalau masuk langgang tu memang beraksi dengan penuh kaya. Lah ni sakit orang kau situ, sakit kaki dang sini.
1: Guru. Guru.
0: Itu baru tak sampai mak 50.
1: Hentikan guru.
0: Kan?
1: Kami tidak ingin berdosa, guru.
0: Tu pun kata orang negut. Padahal dia sini negut, tak mengaku.
1: Bukan goat, faham? Bukan goat. Bukan goat. Biar betul, kan? Saya akui lah. Lah ni 42.
0: 42, Jimmy 42.
1: 42.
0: Okay.
1: Kalau dulu 24, saya push sampai limit. Kira that mean rasa sakit tu tak ada. Bukan kata tak ada, ada sikit. Tapi nowadays bila masuk 42, saya nak push limit. Saya cuba untuk push limit macam 24, faham? Saya dapat, saya dapat.
0: Eh, Chombi cukup 42. Kau 43.
1: 42.
0: Cukup bangun ni?
1: Cukup 42.
0: 42 no. Alhamdulillah. Okay.
1: Jadi bila push limit, kan, bila betul-betul push limit macam saya umur 24. Bila push limit, memang saya dapat, faham? Tapi dia lebih sikit.
0: Okay, Chombi.
1: Dan amalan yang benda yang sama yang saya buat, macam umur 24, saya buat juga 42. Tapi orang kata main yang faktor usia.
0: Ya, betul, itu arah.
1: Dia antibody tu tak sama macam kita.
0: Sama lah macam Bambang. Kali dulu Bambang kena berlari satu padang bola lebih kurang 15 minit lah. Sekarang ni Alhamdulillah dua orang.
1: Dua round
0: 15 minit.
1: Dua round 15 minit. Kira tak secepat Chombi lah.
0: Tak secepat Chombi, Chombi?
1: Lima round.
0: Satu jam sekal.
1: Kira saya pusing pelan-pelan.
0: Okey, Chombi, kita nak kongsikan juga. Ini berkaitan dengan tanggungjawab di kala senja, kan? Yang mana kalau kita nak sentuh juga, orang kata apa, cabaran mencari kerja selepas bersara ni, kan? Sebab walaupun masih sihat, ada majikan yang lebih memilih pekerja muda.
1: Betul,
0: tau.
1: Bang.
0: Dan kemahiran teknologi mungkin menjadi kekangan. Kita faham, sekarang ni semuanya menggunakan telefon, teknologi, kan? Dan ada kerja yang memerlukan tenaga fizikal. Sebab tu penting untuk belajar kemahiran baru walaupun usia kita meningkat.
1: Dan kita fikir-fikir balik, patutkah kita bekerja selepas umur persaraan ni? Dan ada yang orang tu berfikir dia kerja ni lepas persaraan ni sebab nombor satu minat, nombor dua sebab dia nak aktif,
0: betul,
1: nombor tiga sebab mungkin rasa nak
0: menambah pendapatan,
1: dan dalam masa yang sama mengisi masa lapang, ataupun kesunyian dalam hidup.
0: Kesunyian
1: dalam hidup ni ada dua penyebab utama, abang. Nombor satu, bila anak-anak dah besar, anak-anak dah masing-masing ada tanggungjawab masing-masing, jadi mereka telah pun terbang keluar daripada sarang yang sebelum ni mereka tinggal di dalam satu sarang yang sama bersama dengan keluarga lah. Dan ada juga yang orang kata apa, kesunyian sebab apa, sebab solo, sebab single, sebab mungkin pasangan dia telah pun dijemput oleh Ilahi, dan mungkin dia mengambil satu direction untuk tidak mau mendirikan rumah tangga lagi. Dia ambilkan masa-masa
0: sebab bosan yang,
1: betul,
0: kita sunyi lah kan.
1: Okay,
0: dan tapi ada yang terpaksa bekerja macam ni disebabkan simpanan yang tidak mencukupi.
1: Itu yang kita nak bicarakan hari ini, bab. Kita nak bicarakan dengan topik kita, tanggungjawab di kala senja. Kalau ada yang bertugas, ada yang bekerja pada hari ini yang masih lagi sedang bekerja, ataupun yang telah pun pencen, ada yang bekerja saat ini ketika ini sedang mendengarkan kita, ada masih lagi yang kata apa, masih lagi termaktub dalam skim pencen. Ada yang ada KWSP.
0: Betul.
1: Bagaimana dengan yang namanya bekerja sendiri? Kita ambil satu contoh, petani-petani, kan, petani-petani yang ada yang yang ni yang sempat saya sembang, abang, kita ambil contoh penerai getah, pesawah. Ya, ada penerai, ada pesawah dan juga penerai getah yang dia ada, memang dia mengusahakan ladang dia sendiri, ataupun tanah dia sendiri. Ada yang tuan tanah ni dia hire,
0: Dia bayar
1: pekerja. Dia ada pekerja yang kita faham, anak-anak muda lah ni yang ada kemahiran tu, tapi dia punya orang kata apa, akademik ni tak terlampau jauh. Okay, dia ada kemahiran tu, dia melakukan perkara tersebut. Jadi sampai satu saat dia tidak ada KWSP, dia tidak ada pencen, dan dia juga tidak orang kata apa, membuat penyimpanan. Sebab apa dia tak membuat penyimpanan? Dia kata, saya pun nak buat penyimpanan, tapi oleh kerana faktor keuangan cukup-cukup makan. Jadi apakah perancangan anda, tanggungjawab di kala senja? Itu topik kita bagi ni.
0: Jadi untuk anda kena kongsikan lagi 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum Pak Lusuf.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Lusuf.
2: Ya, ya.
0: Apa abang?
2: Abang baik.
0: Lama tak dengar sorong.
2: Awak tak dengar lama pula, baru dengar je.
0: Rindu.
1: Baru dengar tu lepas. Tu lepas pula, minggu lepas.
2: Kalau rindu amai lah di rumah.
0: No. Tak boleh. Kaki sakit.
1: Depa jampi, depa jampi tak bagi, depa jampi tak bagi pi rumah. Pasal apa
2: dia? Pasal tak bagi main.
1: Depa tak guna-guna rumah palu.
0: Tak nampak.
1: Bukan. Rebuh daging 2 jam tampo.
2: Mau bapa lu bang macam sendiri lah.
0: Risau. Riau sekali.
1: Dia kata macam-macam. Walau tahu.
0: Berhabis dia, Palong.
1: Berhabis dia. Dia
2: kata, kita tak kata.
1: Palong kata lah hati.
0: Palong.
1: Ya, Palong.
2: Ya.
0: Muka dimah sikit, Palong.
2: Muka dimah,
0: ya. Ya. Sambil ni, Palong, Palong. Kereta Palong tengah happy. Sambil menyanyi, Palong. Hello?
2: Kata muka ni macam mana nak nyanyi lagu apa lah tu.
0: Alah. Ah, Palong.
1: Palong try tengok, Palong.
2: Ya.
1: Isteri tua. Hai senangnya dalam hati.
2: Kalau pergi ke kota lama. Bawa bersama sekeping kain.
0: Sekeping kain ke
2: bukan sana? Wala combi apa kabarnya? Bambang pula mami selat come dan come.
1: Okey, sambung.
0: Kalau dah pergi ke pokok senang.
1: Capung.
0: Janganlah lupa jalan di sana.
1: Capung.
0: Mencari jejaka yang sungguh tampan.
1: Capung.
0: Siapakah lagi bukan Pak Long idaman.
1: Capung.
0: Boleh tak kalau?
2: Ya, boleh.
1: Si Ben, jom kita sambung.
0: Bubuh, jom kita sikit.
1: Apa dia?
0: Sambung sikit.
1: Jom kita sambung.
0: Sambung. Boh, jom kita, boh.
1: Ke Tasik Lugok, jumpa Mak Arsyad.
2: Sambillah makan roti canai.
1: Sambillah makan roti lah canai.
0: Sambung ini.
1: Apa cerita Pak Long yang dahsyat? Hari cerita ni pasal tanggungjawab di kala senja.
0: Okey, Pak Long. Kita satu Pulau Pinang tahu Pak Long ni ada bini yang suka pakai bidet. Tapi mula-mula dia tak mengaku. Dia kata Pak Long pakai bidet dia. Sebab dia mengaku tu kami cerita.
1: Dia mengaku.
0: Dia mengaku.
1: Okey, Pak Long, bagi Pak Long, sorry, Pak Long ni adalah insan yang orang kata apa, menggunakan skim pencin ataupun one off bayar KBSP dulu. Palong
2: one off.
1: One off.
0: Palong one off. Okey.
1: One off. Okey.
0: Okey, Palong. Okey, macam mana sekarang ni Palong menguruskan kehidupan seharian Palong bersama dengan keluarga? Tapi nak tahu juga perbelanjaan Palong macam mana? Palong tak berkhidmat dah kan? Tak kerja orang dah kan?
2: Tak kerja pada lah siapa nak mau.
0: Sekarang ni Pak Long
1: driver ni.
0: Pak Long tak kerja sekarang ni. Dan Pak Long macam mana Pak Long menguruskan perbelanjaan bulanan Pak Long sendirilah?
2: Kira yang lama-lama duk ada kan. Bila ada yang lama-lama duk ada, Pak Long duk orang kata jemak ceramat lah. Bukan jemak ceramat, tapi kata tapi tak buat apa kan. Jemak ceramat lah.
0: Tapi depa kata Pak Long kalau singgah pasal yang besar tu habis banyak.
1: Ya, enam. Macam
2: mana tu? Nak kata Pak Long tu tak belanja besar dengan ala belanja kita ala kadar lah.
1: Ala kadar. Okey, kadar. Baik. Okey, Pak Long.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, lah ni usia Pak Long orang kata apa, angka depan tu 5 ke 6 ke 7?
2: Angka depan dengan Pak Long kan? Angka depan 6 kata dah kan?
1: 6 kata, okey. Dalam angka Pak Long 6 ni, adakah Pak Long tidak ingin bekerja? Ataupun Pak Long ambil dari situ untuk berehat? Ataupun Pak Long dah cuba untuk mencari pekerjaan?
0: Ataupun cukup-cukup dah apa dah?
1: Bagi Pak Long
2: macam mana? Pak Long, Pak Long tak mahu kerja apa dah.
1: Memang tak mahu kerja apa dah.
2: Tak mahu kerja apa dah.
1: Yalah, sebab kadang-kadang duduk di rumah kerja, tengok mami pun rasa penat juga kan?
2: Penat lah, tak penat. Bila dah gelap,
1: tak penat dah. Bergelap, tak
0: penat dah. Jadi macam mana Pak Long survive? Pak Long pun dikatakan ada hak muda. Jadi macam mana Pak Long?
1: Tanggungan Pak Long
0: tu. Menguruskan ke hak muda tu support Pak Long?
2: Tanggungan abang tak kerti lah, abang.
1: Kalau tak kerti, cuba Pak Long lukis, tengok.
2: Rahsia lah tu orang.
1: Cuba kongsi sikit apa nama ni guru. Kongsikan dengan anak murid guru.
0: Kami nanti boleh. Bukan contoh, bukan kami.
1: Guru. Saya tak minta guru. Itu minta daripada dia guru.
0: Kongsi. So macam mana Pak Long?
2: Kongsi.
0: Kongsi kasih sayang.
2: Kasih sayang tu kita kata. Tak berbelah bagi lah yang first lah.
0: Jadi makna, okay, jadi makna kata sekarang ni kira Pak Long kira pakai menada, uruskan menada ialah kan.
2: Yang betul.
0: Okay, jujur Pak Long, saja nak tanya Pak Long lah kan. Pak Long keluarga syat, anak-anak pun baik-baik kan. Berapa? Okay, sebab kita tahu sekarang ni kalau dulu mungkin orang kata apa, mak ayah hidup dengan apa yang dibantu oleh anak-anak juga. Betul. Tapi sekarang ni kadang-kadang anak-anak sekarang ni pun makan pun tak cukup. Perbelanjaan pun tak cukup. Kadang ada mak ayah yang support anak-anak pula.
1: Betul. Ini kenyataan.
0: Sekarang ni reality tau. Okay, sekarang ni kan, jadi macam Pak Long sendiri kan, kira anak-anak dia bagi tiap bulan tu kira cukup ke, ataupun kadang-kadang macam mana dia bagi ke, dia tak bagi ke, ataupun pakai apa yang Pak Long ada saja.
1: Cuba Pak Long kongsi sikit.
0: Share sikit Pak Long.
2: Kita ada Pak Long anak-anak pergi tiap bulan tu, Pak Long kata tak, Pak Long ambil atas tempat lah kan tu. Yang ada Pak Long tak ada sikit, Pak Long dah makan-makan juga kan.
0: Itu je lah kan.
2: Anak-anak bagi terima kasih yang tu ada-ada.
1: Tapi ada jugalah orang kata apa, bantuan. Kita tak panggil bantuan lah. Orang kata apa, keikhlasan daripada anak-anak ni ada lah.
2: Ada, alhamdulillah.
0: Kan, sebab apa yang Abang cakap ni kan, pesanan untuk Pak Abang jugalah kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya kadang kita tengok mak ayah kita macam okey. Tapi kita lupa tau, ada waktunya mereka sangat-sangat memerlukan kita. Sebab tu Abang baru ni, Abang dah dengar satu perkongsian bersama Ustaz ni kan. Dia kata bagilah kepada mak ayah walaupun sekecil-kecil apa yang kita ada. Sebab itu keberkatan tau sebenarnya.
1: Betul.
0: Pesanan untuk kita bersama lah eh. Abang terima kasih Pak Long untuk perkongsian pagi ni Pak Long.
2: Ya, ni lah ni, dok tunggu ni apa ni apa. Chef dia pada ni nak main, tak main lagi pun.
0: Chef mana?
2: Chef kita lah.
0: Siapa dia?
1: Siapa dia?
2: Kena kami kodek pun sedap dah.
1: Kambing golek pada chef tu.
0: Kambing golek tu. Chef
1: tu. Chef tu visa dah tak lepas. Pasport kena reject.
0: Okay, baik. Abang Wan, masih hebat dong.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampak? Itu dia. Dua jamnya rebus daging apa, Ben?
1: Itu yang tak jumpa tu, kan. Sampai tak jumpa. Siapa? Kita bagi rindu. Kita tinggalkan dengan rindu.
0: Allah. Okay, baik. Kita terima soalan yang panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Abang dan Combi.
1: Ya, cikgu, apa abang?
3: Apa abang-abang cik dorang ni?
1: Abang, alhamdulillah, cikgu lah.
3: Alhamdulillah. Cikgu okey ya? Pada Allah. Saya okey. Suara pun dah makin okey.
1: Alhamdulillah. Ni cikgu datang mana ni?
3: Ni saya duduk dalam kereta. Hari ni nak bawa, dah jadi, kena jadi gerak. Bawa orang sakit, nak pergi hospital.
1: Alhamdulillah.
0: Hospital mana?
3: Hospital Seberang Jaya. Buat tertemu janji lah.
1: Apa nama ni?
3: Hari ni tak berniaga lah. Hari ni buat kerja kebajikan.
1: Alhamdulillah. Semoga lebihkan rezeki. Semoga lebih rezeki cikgu dapat nanti, insyaAllah.
3: Amin. Terima kasih kerana duduk orang kat saya.
1: Okey, cikgu.
3: Ya, saya
1: nak tanya cikgu ni. Cikgu ni kita dah panggil cikgu. Kalau cumi-cumi tahulah kan. Penonton kita ni tak tahu cikgu ni cikgu skim pencin ke skim kedua SP.
3: Saya
0: lah,
3: kita bagi pantun dulu.
0: Bagi pantun. Muka Dimah tak bagi, Jomi.
1: Tak ingat cikgu nak orang tempat dekat tadi dalam kereta. Takut tak ada nak ambil nombor giliran lagi.
0: Baik cikgu, muka Dimah cikgu.
3: Okey. Pergi bertandang ke rumah Kak Umi.
1: Kak Umi.
3: Bawa buah tangan kalung mutiara.
1: Bawa buah tangan kalung mutiara, cikgu.
3: Ya. Jom pakat-pakat buat riuh dengan kami.
1: Betul.
3: Bersama Comi yang comel dan Mama yang tiuk di geng pagi mutiara.
0: Ya, baik. Naik basikal ke rumah Nora.
1: Basikal ke gerai?
0: Basikal. Naik basikal ke rumah Nora. Sambil membawa segelas ayam. Comi sambung, Comi. Pasal pun tunduk. Comi. Buat telena kau.
1: Apa dia?
0: Naik basikal ke rumah Nora. Sambil bawa segelas ya.
1: Okey. Jadi kepada anda tak perlu berpura-pura.
0: Ya.
1: Bukan mimi pura. Berpura-pura.
0: Bukan.
1: Ayak kan tadi kan?
0: Ayak.
1: Ambil segelas ya. Yak macam tak masuk tak ada benda nak
0: dekat. Habis minggu lepas pergi teruk kat mamam boleh.
1: Tapi Jomi tolong sambung.
0: Sambung balik ayat apa tadi? Naik basikal ke rumah Nora.
1: Ya.
0: Sambil bawa segelas ayam.
1: Jadi kepada anda semua tidak usahlah berpura-pura.
0: Ya, hidup jangan kelebih.
1: Ya.
0: Nampak? Kita sambung.
1: Masuk kan ni? Okey boleh. Okey. Boleh.
0: Baik cikgu.
3: Ya, saya.
0: Topik kita hari ini tanggungjawab di kala senja, cikgu. Bagi pendapat cikgu sendiri. Cikgu merupakan pencen seorang guru. Daripada kata pencen cikgu dahsyat. Pencen-pencen boleh beli kereta besar.
1: No.
0: Boleh beli rumah besar.
1: Tapi
0: itu cikgu lah.
1: Kalau cumi jadi cikgu tak beli kereta besar.
0: Habis tu?
1: Kalau kereta tak besar lagi.
0: Habis tu?
1: Beli lori.
0: Sebab realitinya kan. Realitinya kebanyakan orang cakap kan. Yeah. Cikgu ni kalau kena pencen ni kan. Kira kemah dahsyat dah lah.
1: Jadi kita nak tahu cikgu skim pencen ke kena SP?
0: Bagi cikgu sendiri.
3: Saya skim pencen.
1: Skim pencen.
3: Okay.
1: Cikgu. Okay, cikgu. Dah berapa tahun cikgu berpencen?
3: Masuk tahun ni tahun yang kelima.
1: Tahun kelima, alhamdulillah.
0: Baru lagi lah.
1: Walaupun baru berpencen, cerita dia orang pencen ni nak dengar satu kan. Nak tahu satu kan. Kesihatan tu kira alhamdulillah kira okey lah.
0: Okey lah, boleh bantu orang sakit.
1: Betul kan? Tak cikgu?
0: Boleh buat kerja-kerja sekolah lawan betul ya?
1: Betul tak betul cikgu?
3: Betul-betul tapi saya pun
1: duk
3: sakit. Doakan saya juga.
1: Sakit apa pula?
0: Tak apa cikgu. Kita ni manusia cikgu. Kita ni manusia cikgu. Kita ni bukan malaikat. Kita akan ada sakit.
1: Cikgu.
0: Tak nafikan.
1: Dia macam ni. Ayat paling senang. Cikgu tahu siapa cikgu sakit pinggang?
3: Ya.
1: Dalam masa cikgu orang kata buat kerja kebajikan sama cikgu buat kerja kan, Allah Ta'ala tengah mencuit sikit tu supaya cikgu sentiasa ingat kepada Allah SWT. Tu yang dia bagi sakit sikit tu. Kau je kita lupa. Boleh tak tu cikgu? Betul?
3: Boleh.
0: Baik cikgu. Kami nak tanya cikgu. Macam mana cikgu menguruskan kewangan cikgu dikala waktu sekarang cikgu dah berpencet sebagai seorang cikgu?
3: Saya lah ni kira perbelanjaan harian tu yang duit keluar masuk tu kena tulis lah.
1: Tulis cikgu tulis.
3: Macam sama dulu masa saya masih bertugas. Kita beli apa hari ni semua kita tulis berapa duit keluar. Berapa duit masuk. Jadi siapa duk meniaga lah kan, berapa duit kita keluar beli buat modal, berapa keuntungan kita dapat. Duit minyak kereta berapa duit, semua kena atok.
1: Kira demi korang, cikgu beli satu buku, cikgu buat dalam tu kira-kira final macam imbangan duga, imbangan simetri semua macam tu lah.
3: Saya beli buku tu lah, buku
1: ledger. Ya, buku ledger, okey.
3: Kita baru kita tahu bulan ni berapa, sampai ke hujung bulan berapa duit kita keluar, berapa duit kita masuk.
1: Dia nampak dah. Cikgu tu teliti ni. Cikgu ni kira teliti.
3: Om Bumpan. Sebab apa? Sebab apa tak Mambang dan Combi? Kita dah kena aniaya banyak kali dah. Jadi kita kena berhati-hati.
0: Dia sebab dia macam ni cikgu. Dia orang perempuan ni kan kelebak keluar duit sendiri. Dia memang teliti.
1: Kalau dia pakai duit lelaki.
0: Tak apa. Tak kira kan, tak apa.
3: Pakai duit
0: lelaki
3: tak apa, dia wajib
0: nafkah.
1: Saya bukan kata kat cikgu. Saya kata ni waktu saya doa
0: periksa. Ini kami bagi tahu dia realitinya orang perempuan. Kalau buat keluar duit sendiri, dia memang teliti. Duit tu masuk berapa, keluar berapa, pergi mana, buat apa, kat siapa.
1: Luahkan bab. Luahkan.
0: Contoh.
1: Ya, okey.
0: Itu contoh. Itu hakikat orang perempuan. Tak lebih kan. Siapa-siapa yang bernama perempuan, itu realiti.
1: Betul.
0: Sebab orang lelaki ni dia guna dulu kira kemudian.
3: Tangga Bambang. Orang perempuan jadi menteri keuangan.
1: Betul.
3: Kalau melepaskan orang lelaki jadi menteri keuangan sepenuhnya, dia boros.
0: Dia sebab dia memang macam tu. Dia rumah, dalam rumah tangga tu kebanyakan memang macam tu. Kena ada konsep-konsep yang macam tu. Tapi bagi cikgu sendirilah. Kami tak mendengar lah cerita pasal orang naya ke apa itu kemudian.
1: Saya nak tahu satu cikgu. Okey, kalau cikgu pakai skim pencen, sebulan pencen cikgu
0: berapa cikgu dapat?
3: Adalah sikit-sikit rahsia negara.
1: Amboi, takkan nak berahsia.
3: Kena PM tepi lah.
0: Kena PM tepi.
1: Okey, dah sebab apa saja. Saya ni kan macam daripada kalau awal tadi cikgu dengar, saya ni lebih kurang yang boleh kata jadi orang kata apa, pakar perkantor ekonomi jugalah. Okey, waktu cikgu pencen, cikgu bawa pencen 5 tahun. 5 tahun, great duty yang cikgu dapat, cikgu boleh kongsikan sikit tak?
3: Sekali pencen semua. Great duty yang saya dapat tu. Adalah juga
1: Berapa?
3: 100 lebih lah.
1: Lebih berapa?
0: Alhamdulillah.
1: 199,999 sen pun lebih sikit lah. 100 lebih juga. Berapa cikgu?
3: Tak boleh abang tepat-tepat lah.
1: Cikgu agak-agak. Cikgu kerja 30 tahun. Cikgu takkan 190 lebih cikgu?
3: Yalah. Lebih kurang ni ikut grade.
1: Okey.
0: Okey lah.
1: Tapi kalau saya tengok cikgu ni, cikgu punya grade apa tu berpencen 42.
3: Ya.
1: Betul tak betul?
3: Ya, betul.
1: Okey, 42. Nampak. Cumi punya perkiraan. Kalau 42, dia punya grade duty pun kalau pencen roughly kira lebih kurang dalam 34-35 je. Tu macam mana? Betul tak betul?
3: Lebih kurang.
0: Cumi buat main cakap.
1: Oi, saya buat finance dengan habak Cumi ni. Menteri kewangan juga kot. Kita tengok grade. Sebab walaupun, yalah, kita kena set. Sebab saya pun, orang kata apa, pernah tahu. Pernah tahu cara kiraan. Kita tengok kan. Yalah, mana ada cikgu. Cikgu pencen kot, bukan berhenti awal.
0: Betul.
1: Kalau pencen
0: dia cukup lengkap.
1: Bila cukup lengkap kan, dapat 60% cikgu. Betul?
3: Ya.
1: Nampak? Bambang tak nak perkiraan ni Bambang.
0: Dia tahu.
1: Saya boleh kira satu-satu. Dia bohong.
0: Tapi apa pun cikgu menguruskan kewangan cikgu. Baru lagi. Baru pencen 5 tahun. Tak lama pun sebenarnya.
1: Tapi dalam duit tu, saya tak mahu sebut roughly berapa lah. Sebab sebelum kita ambil roughly macam cikgu bagi tahu 100 ribu tu, sebab sebenarnya itu adalah setengah daripadanya. Sebab cikgu ni adalah seorang yang humble.
0: Okay.
1: Jadi cikgu, macam mana cikgu uruskan duit tu waktu mula-mula kita dapat? Apa yang cikgu buat?
3: Mula-mula saya dapat tu, saya buat zakat dulu.
1: Alhamdulillah.
3: Lepas tu saya sebab sekoh sikit kat orang-orang yang memerlukan, dekat mana yang mampu. Ikut jumlah je lah, kita ambil zakat ikut jumlah. Lepas tu beda-beda lah kepada orang-orang yang memerlukan. Lepas tu saya buat kenduri untuk arwah ayah saya, mak, tok wan, tok.
1: Okey.
3: Dekat masjid lah, buat tahlil apa semua.
1: Alhamdulillah.
3: Lepas tu bayar lah, mana ada kena tolak lah hutang-hutang yang duk ada semua tu.
1: Betul.
3: Jadi bebas daripada hutang. Lepas tu saya tolak kereta sebab saya sakit kan, kaki saya tu masalah sikit, jatuh ke pinggang. Saya tolak kereta lama saya sebab saya ada duk buat jualan dengan syarikat kereta ni.
1: Betul,
3: komisen saya lebih kurang 10 katah lah. Saya tak ambil 10,000 katah tu, saya tak ambil. Saya tolak kereta lama, campur saya tambah sikit, saya baik ambil kereta baru yang rotor ni.
1: Alhamdulillah.
3: Tunai.
1: Rezeki cikgu, rezeki cikgu. Okey cikgu, saya tertarik. Cikgu, Comi tertarik bila cikgu kata cikgu bantu yang memerlukan tadi.
3: Ya.
1: Macam mana cara cikgu bantu? Dan siapa yang memerlukan? Adakah hanya dalam keluarga ataupun orang persekitaran cikgu?
3: Orang persekitaran lah.
1: Dah 5 tahun cikgu pencin, cikgu tak tanya Comi ya? Comi memerlukan ke tidak?
0: Ramai. Cikgu jangan macam-macam cikgu.
3: Masa tu lepas PKP, Comi pun tak ada game pagi lagi kan.
1: Habis tu game malam ada.
0: Kami diorang malam kot masa tu.
3: Malam saya jarang dengar radio. Maaf cakap saya balik lagi.
1: Okay, faham. Gamak dah cikgu. Cikgu gamak anak tu. Tirikan Comi no.
0: Cikgu.
3: Aduh, ingat.
0: Cikgu kalau kata malam dulu kami diorang aja malam
3: kot. Ni dok panggil Comi mai makan dekat kedai saya dok berniaga tu tak sampai dapat.
1: Saya bukan tak mau pi cikgu, saya segan cikgu. Oi.
3: Tak saya pun segan. Saya rumah mami boleh bukan. Mana adik?
1: Mami dengar ni. Cikgu dengar cikgu. Saya kalau saya bagi tahu nak pi cikgu tak dan saya sampai jodoh dok beratuk dah cikgu.
3: Memang lah, saya
1: dah sembah lah. Nah, tu yang takut tu.
0: Yang tu PM tu pi. Cikgu. Cikgu, apa-apa kami doakan semoga cikgu dipermudahkan urusan. Okey, yang paling penting dalam kesihatan yang baik.
1: Ya, insyaAllah. Supaya cikgu dapat dapat banyak lagi membantu mereka-mereka memerlukan cikgu. Ya,
0: betul.
1: Dan saya percaya hasil daripada cikgu perkongsian dengan saya, dengan Comi, dengan Bamba, cikgu ni adalah orang yang pandai untuk orang kata apa yang namanya mengendalikan keuangan dengan hemat dan cermat lah cikgu. Apa pun lakukan yang terbaik dalam kehidupan cikgu.
3: Terpaksa lah ni. Comi terpaksa lah kena pandai sebab dah ataupun dah sengsara lama dah.
0: Baik. Setiap orang cikgu ada ujian ni cikgu. Cikgu
3: jadi lebih baik.
0: Betul cikgu. Ingat tu benda cikgu. Setiap ujian yang main tu ujian untuk hidup kita, untuk diri kita. Dan Allah takkan uji kita kalau kita tak mampu untuk arungi ujian tersebut.
1: Cikgu kena faham satu cikgu. Cikgu.
3: Ya.
1: Cikgu dengar. Ingat apa Comi cakap. Satu cikgu kena faham. Okay. Bila di sekolah, anak murid akan menduduki ujian. Betul tak betul? Dan guru akan bagi markah, mereka akan mendapat jawapan untuk ujian mereka. Jadi bila cikgu ada seorang guru, bila ada pencen dan semua, cikgu sedang menghadap dunia, cikgu sedang menghadapi dan pernah menghadapi ujian, apa jawapan yang cikgu dapat adalah kebahagiaan. Dan insyaAllah ada panggung cikgu di sana nanti.
0: InsyaAllah.
1: Kita fikir dulu cikgu. Kita doa yang baik-baik.
3: Amin. Okay, cikgu amin. Nah. Terima kasih kerana doa. Saya doakan juga Comi dan Mamba pun bahagia hingga ke syurga Allah.
0: Amin. Masih cikgu.
3: Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu cikgu
0: Asia kita. Baik, kita dah kusin pada Bami Syahlam kita yang Jembi.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum Jembi Bambam. Saya ni dulu kerja dengan syarikat orang sama 24 tahun.
1: Okay.
0: Tapi bila dah umur nak masuk 50 tahun, mula fikir sampai bila nak kerja dengan orang.
1: Okay, baik.
0: So saya ambil lesen ikut bidang saya. Tahun 2015 saya start buat sendiri.
1: Okay.
0: Modal saya tiga aje.
1: Tiga
0: ringgit ke $3 ke apa ni?
1: Rasa $3 ni.
0: $3 kan.
1: $3
0: dengan kepakaran saya. Betul, dengan kepakaran saya dah dapat ramai klien. Hinggalah ni masih berjalan. Dalam tempoh tu saya dah atok untuk anak-anak. Seorang pergi belajar human resource. Seorang pergi ambil accounting. Dan seorang lagi masih lagi belajar dalam bisnes. Sekarang ni dua orang dah kerja dengan saya ikut bidang yang mereka ambil.
1: Alhamdulillah.
0: Now duk train mereka untuk jumpa orang. Walaupun umur 60 tapi masih carum lagi hingga 75.
1: Alhamdulillah.
0: Di EPF tu saya dah satu dah saya guna buat ketepa rumah secara tunai.
1: Okey,
0: jadi tak ada hutang buat rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Hutang kereta je tu pun ada 2 tahun je. Walaupun dah berumur tapi masih berbisa untuk nasihat kat klien.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh lah untuk duduk tepi tu. Alhamdulillah. Bila anak-anak dah boleh handle, baru saya susu tarik diri. Then nak pergi jalan-jalan, ronda-ronda sorang-sorang nak nikmati keindahan alam.
1: Alhamdulillah.
0: Itu daripada Bami Syahlam kita eh. Nampak tadi orang kata apa? Ada kemahiran, ada kepakaran, dia atok siap-siap dah anak-anak dia untuk mewarisi perniagaan dia.
1: Betul betul dia atok seorang ajak human account, resource bagi HR, seorang lagi keuangan.
0: Yo. Seorang lagi bisnes.
1: Seorang lagi bisnes dia atok bisnes.
0: Alhamdulillah. Itu perkongsian dari Bami Syahlam. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0150808-0957. Kita lihat dulu Jami. Sagi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami, boleh call kami selepas ini. Dia Jami.
1: Dia Bom-Bom.
4: Acuh. Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Hari 9.47 minit pagi, waktu ini menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk hari ini, Jombi. Sebelum kita nak bacakan kiriman yang terakhir dan juga mungkin untuk anda yang mungkin nak kongsikan cerita anda dengan kami, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan fakta, Jombi, tau. Tanggungjawab di kala senja. Kalau kita nak kongsikan, Jombi, yang mana purata jangka hayat rakyat Malaysia kini melebihi 75 tahun. Okey, itu yang disebutkan sebagai negara menua, tau.
3: Ya, betul.
2: Okey, dan ini bermaksud ramai orang akan menjalani kehidupan sekitar 15 hingga 20 tahun selepas usia persaraan, dan menjadikan perancangan kewangan jangka panjang semakin penting.
3: Dan kena faham juga di mana kos penjagaan kesihatan lazimnya meningkat apabila usia bertambah, dan perancangan untuk ubat-ubatan, pemeriksaan berkala dan rawatan boleh menjadi antara komitmen terbesar lepas bersara ni, bang.
2: Ya, betul. Dan ramai pesara kini memilih untuk menjana pendapatan melalui perniagaan kecil, pekerjaan sambilan ataupun ekonomi gig, kerana ia menawarkan waktu kerja yang lebih fleksibel.
3: Dan yang paling penting sekali, perancangan persaraan bukan sekadar bergantung kepada simpanan KWSP, tapi juga boleh melibatkan simpanan tambahan, pelaburan, dan boleh juga perlindungan takaful atau insurans serta pengurusan pembelanjaan yang berhemah.
2: Ya, jadi pada pendapat anda, adakah umur ni menjadi penghalang untuk seseorang terus mencari rezeki?
3: Dan jika diberi pilihan, anda lebih rela bekerja lepas bersara atau hidup sederhana aja pakai orang kata apa simpanan yang sedia ada lah?
2: Dan apakah persediaan kewangan yang anda sedang lakukan supaya tidak perlu bekerja semula pada waktu usia tua? Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mama di talian.
3: Wow.
4: Mama cakap ni.
2: Apa khabar, sihat ke?
3: Silakan menantu.
4: Alhamdulillah, sihat bahasa.
2: Alhamdulillah.
4: Saya juga harap Cumbi dengan Bambang.
3: Cumbi anak tu pun tu. Ya.
2: Baik.
4: Ada apa hari ni cakap siapa?
3: Hari ni tak apa bagi menantu. Tak apa, okay, Bambang, silakan.
2: Ya, sihat ke, Cintan?
4: Cintan sehat. Sebelum tu nak bagi laluan ni lah.
2: Baik, silakan.
4: Cumbi comel sangat. Bambang pun apa kurangnya.
3: Apa kurangnya?
4: Tak ada kurang pun. Sweet juga lah.
3: Ya, macam Cumbi kurang banget.
2: Okey, saya tengok poin Cumbi pagi ni. Topik kita tanggungjawab
3: di kala senja. Okey.
2: Bagi Cintan sendiri kan. Cintan meniaga berapa lama dah, Cintan?
4: Cintan meniaga tu lebih kurang 22 tahun.
3: Apa Makcik Intan, langkah yang Makcik Intan ambil untuk satu saat nanti, Makcik Intan pernah fikir lah Makcik Intan nak meniaga sampai umur berapa? Jadi berapa simpanan?
2: Sebab Makcik Intan dengan Cik Zul kira suami isteri berniaga sekali,
3: betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Jadi dua-dua ni penting. Kalau kata seorang tak sihat, tak buka meniaga, kan? Jadi dua-dua orang masih sihat walaupun nampak orang apa, nampak berusia. Tapi kalau tengok buat kerja macam orang muda.
3: Betul, bang.
4: Syukurlah pada Allah, dia bagi kat dia bagi semua sihat.
2: Alhamdulillah.
4: Tapi samping tu kita kena banyak juga, Bambang. Kita tak tahu nak sakit demam kan, tahu.
3: Betul.
4: Jadi kita bersedia lah. Apa yang boleh kita sedia, kita simpan lah sikit-sikit. Apa yang ada kita, kan.
3: Betul.
4: Kita tak boleh lah membazir sangat, belanja ikut suka hati. Belanja kena banyak juga. Walaupun kita dah ada duit pun, kita kena ingat. Kita dah kita kerja dulu, Cik Intan ingat, beringat yang tu. Memang kena saving. Saving kena ada. Jadi anak-anak pun kita latih begitu. Mereka pun dah biasa dah. Tahu dah. Kerja bukan tu nak seronok aja. Untuk masa depan sama.
3: Betul.
4: Sikit-sikit saya ingin. Tak boleh simpan banyak, simpan sikit-sikit.
2: Okey, macam Cinta sendiri dengan Cik Zul kan. Kita faham. Meniaga nasi lemak ni kadang-kadang ada harinya clear. Ada harinya mungkin bawa balik, kan. Jadi macam mana? Macam mana Cik Intan? Kami nak tahu Cik Intan menguruskan kewangan Cik Intan untuk memastikan ada simpanan tu sendiri.
4: Jadi Mak Cintan kan dalam kan benda ni kan, Cumbi, Bambam. Mak Cintan, Mak Cintan lebih kena terbit sikit lah. Bukan siapa lelaki je boros.
3: Amboi Cintan.
4: Jadi kita ni
3: Cintan
4: kan, kalau nak kata kan, lelaki ada yang boros. Ada bukan apa, dia boros. Dia beli tu dia tak fikir benda nak beli, benda guna ke tak guna ke. Jadi kita kena bagi tahu. Hari ni minyak ni, minyak ni, saving mesti kena ada.
3: Betul.
4: Jangan kita belanja habis.
3: Betul.
4: Misal kata lah kan, Mak Cintan hari dapat lah kata 300 lah. Dalam satu pagi tu. 200 tu untuk belanja, 100 tu untuk saving.
2: Alhamdulillah.
4: Ha, macam tu. Dia kena bagi cukup dalam macam tu.
2: Yelah, Cik Intan.
4: Ya. Ha, tak apa, tak apa. Cakap apa.
2: Ya, bukan. Biasalah kan, Cik Intan nak bayar tu kereta. Kereta besar-besar 3-4 biji. Rumah abang lu 2-3 biji kan. Tu nak bayar gaji pekerja. Oh, banyak. Oh,
3: banyak.
2: Cik Intan biasa-biasa. Wow. Nampak mereka silma atau rumah banglo 3 biji tau.
3: Tiga tingkat.
2: Oh, tu dia. Nampak. Ingat biasa-biasa ya.
4: Tingkat banyak-banyak. Rumah tak ada pun.
2: Amin sudah lah Cintan. Amin ni lah. Betul Cintan, sama lah Cintan.
4: Cintan ni bukan apa. Kita pun kecil. Lama mana lah usia. Cintan pun dah 70. Lama mana Cintan nak bertahan dengan umur
2: 70 Cintan.
3: Cintan 70.
2: Awak nampak macam 45.
4: Oh,
3: itulah
4: Cintan pakai ilmu
3: tu. Ilmu? Macam Cintan pakai ilmu, Cintan? Ha? Dia cucuk tang sini. Oh, dia cucuk tang sini juga.
4: Itulah cucuk merata banyak tu. Tapi tengok
2: jauh
4: je, nampak
2: macam
4: nak tengok dekat semua.
3: Ada berkedok
4: 1,000
3: lah.
4: Banyak.
2: Macam tu.
3: Oh, Mak Cintan dah usia 70. Okey, Mak Cintan. Agak-agak orang kata apa, sampai umur berapa yang Mak Cintan target untuk berniaga?
2: Ha.
4: Cik Intan kata tu, Cik Intan selalu bangun pagi, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah lah.
3: Okay.
4: Selagi minta ada ni, dia boleh berniaga, Mak Cik Intan akan berniaga.
2: Alhamdulillah.
4: Masa yang tu minat Mak Cik Intan. Kalau walau anak-anak pun dah marah tak bagi dah, mak sudah dah rehat dah, dia tak cukup dah. Tapi Mak Cik Intan masih mau lagi. Mak lagi, mak larat, mak buat macam tu.
3: Jadi Abang Zul pun tak membangkang lah, Abang Zul pun ikut lah sekali kan?
4: Abang Zul pun ikut lah, dia kena ikut paksa ni, ikut Mak Cik Intan yang mau macam tu kan? Tak apa lah, kita minta kepada Allah sajalah. Cumbi bambang kan, bagi sihat, bagi bekerja kan.
2: Alhamdulillah.
3: Kami senantiasa mendoakan bukan setakat Mak Cintan, semua pendengar-pendengar kita semua, sahabat
2: yang berniaga sama macam Cintan yang kita kan, yang struggle
3: supaya orang diberikan kudrat untuk terus melangkah.
4: Amin.
2: InsyaAllah. Semoga dimurahkan rezeki lah Cintan.
4: Ya, sama-sama lah Cintan. Bagi ucap untuk bambang Cumbi
3: apa pun,
4: jangan berpisah lagi ya.
3: Asyik. Apa pun mama jangan lupa untuk doakan kami ya.
2: Baik, masih mama.
4: Insyaallah. Baik. Yang terbaik untuk anak-anak memang
2: doa. Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cinta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, minat berniaga Cumbi.
3: Sebab Abang Ramli.
2: Hai.
3: Abang Ramli labu nyala Abang Ramli.
2: Kan Cumbi, sebab apa kadang setengah orang bukan nak ada orang berniaga seraga nak hidup.
3: Betul.
2: Kan untuk sara keluarga dan sebagainya. Ada orang dah berniaga seronok Cumbi. Macam Cinta kita dah happy berniaga. Asal dia masih bangun tidur tu larat lagi untuk berniaga, dia nak berniaga. Kan? Nampak tak? Walaupun usia 70 tahun dah.
3: Menghilangkan kesunyian. Menghilangkan keboringan.
2: Betul. Kan? Jadi insyaAllah kita doakan kepada semua berniaga-berniaga kita. Kalau asal semoga diberikan rezeki.
3: Baik.
2: Diberikan kekuatan. Kan? Dan juga insyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Baik Jombi. Apapun keadaan, usia 60 tahun bukan penamat untuk terus menyumbang kepada masyarakat. Ada yang bekerja kerana minat. Ada yang mahu kekal aktif. Dan ada juga yang melakukan kerana keperluan.
3: Yang penting. Topik pagi ni mengingatkan kita bahawa persaraan bukan sekadar soal berhenti kerja, tapi soal bagaimana kita merancang kehidupan kita selepas kita bersara nanti,
2: insyaAllah. Semoga kepada semua pejuang-pejuang pencari rezeki kita semoga dipermudahkan urusan.
3: Amin.
2: Dan juga diberikan kesihatan yang baik.
3: Amin.
2: Dan insyaAllah semoga ceria sentiasa dalam setiap tugasan-tugasan kita.
3: Amin.
2: Selepas ini Faz akan bersama-sama dengan anda untuk segmen Fokus Mutiara Cumbi.
3: Dan 10 pagi jangan lupa kita akan bersama dalam Warta Mutiara bersama dengan penyampai kita Darmes.
2: Hari ni sekok kat damage kita hari ni tau. Fazlina hari ni boleh macam.
3: Oh, hari ni hari Isnin, akan Isnin dikongsikan macam minggu lepas patutnya yang dijanjikan cara nak buat apa nama masala lodeh. Dengan sedap dia tak kongsi lagi resipi.
2: Okey, so hari ni
3: akan dikongsi.
2: Hari ni dia kata cara nak lembutkan daging dengan hanya menggunakan niat.
3: Betul.
2: Ha.
3: Tapi kalau Bam cara nak melembutkan daging bukan niat, kalau Comi nak melembutkan daging cukup anda menggunakan huruf T.
2: Huruf T. Iaitu tambah pada setiap huruf lembu tu.
3: Ya.
2: Okay,
3: jadi dah lembut.
2: Alright.
3: Bye.
2: Bye. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
2: Jaga diri.
3: Jaga pribadi.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 217 pemilik tanah di Kampung Waldur menerima surat kelulusan sementara hak milik tanah bagi lanjutan tempoh pajakan. Ia sekaligus menjadi satu pencapaian penting kepada komuniti tersebut. Ketua Menteri dalam ucapannya berkata, pajakan itu melibatkan tempoh 99 tahun. Jelasnya, ia akan membawa manfaat ekonomi yang besar kepada penduduk kawasan tersebut. Ini berikutan ia bakal memudahkan urusan pewarisan dan pengurusan harta pusaka serta membawa peluang kepada pembangunan yang lebih mampan dan terancang. Ia sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan rakyat menikmati hak pemilikan tanah mereka. Ini pula rakyat sambut baik kerjasama Majlis Amanah Rakyat MARAH dengan pelbagai rakan industri seluruh negara. Usaha itu dilihat mampu memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Selain dilihat mampu meningkatkan kebolehpasaran graduan bidang tersebut.
1: Bagi saya, usaha MARAH ni memang bagus sebab sekarang ramai graduan susah nak dapat kerja walaupun dah habis belajar. Jadi kalau dari awal lagi pelajar diberi peluang masuk industri dan belajar dengan syarikat, sekurang-kurangnya bila tamat belajar nanti mereka dah ada pengalaman dan lebih yakin nak cari kerja.
2: Saya rasa zaman sekarang ni tak cukup kalau kita just belajar teori je. Majikan pun lebih suka kalau calon tu sendiri ada pengalaman. Jadi bila MARAH bekerjasama dengan banyak syarikat, pelajar-pelajar ni boleh belajar secara terus daripada industri dan tahu sebenarnya apa yang diperlukan bila dah bekerja nanti.
3: Saya harap kerjasama ni tak seperti sign di atas kertas semata-mata. Yang penting sekali, semua setiap pelajar perlulah betul-betul untuk mendapat peluang latihan pekerjaan dan bimbingan daripada syarikat. Kerana kalau dilaksanakan dengan baik, saya rasa lebih ramai lagi graduan yang di luar sana akan mudah untuk dapat pekerjaan selepas tamat pengajian.
0: Syuhada Nazira Nasri, Kuzairil Ku Azman, Muhammad Hadli Sulaiman. MARAH baru-baru ini memeterai lebih 500 memorandum kerjasama dengan pelbagai industri seluruh negara. Dua buah kapal korek membawa muatan pasir melebihi had ditahan berhampiran Pulau Rimau semalam. Ia melibatkan keseluruhan nilai rampasan berjumlah kira-kira RM400 juta. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Mohd Sofi Mohd Ramli berkata, kapal itu ditahan kira-kira 2.7 batu nautika barat daya Pulau Rimau oleh bot peranda yang melakukan rondaan rutin di perairan berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati setiap kapal dikendalikan oleh 14 kru warga asing. Mereka terdiri daripada 5 warga Indonesia dan 9 warga Cina, manakala kedua-duanya dinakodai oleh warga Indonesia berumur 28 dan 31 tahun. Kedua-dua kapal disyaki melakukan kesalahan di bawah ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana membawa muatan pasir melebihi had yang ditetapkan. 3 kru daripada setiap kapal berkenaan ditahan sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. Perkembangan sukan. Penang FC mempertaruhkan dua pemain import dari Uzbekistan, Bakhtiar Qosimov dan Muradbek Bibijonov. Ia bagi mempertajam serangan kumpulan itu selepas kempen Liga Super musim lalu. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail berkata pihaknya tidak mahu mengulangi kelemahan sama dalam perlawanan terdahulu. Harapannya kehadiran dua pemain itu bakal menutup kekurangan yang ada dalam pasukan tersebut.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Isnin, AIS Sihat dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Bual Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan AIS Sihat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Hari ini hari Isnin. Jangan nak mandi blues sangat hampa. Hari ini bersama Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara edisi 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Combi dan juga Bambam temankan anda semua menerusi geng pagi Mutiara. Mereka suruh saya share apa tu, buat masalah wadah kan. Kena tunggu untuk hari Rabu dalam

segmen Air Resepi. Saya cuba untuk share. Tapi untuk hari ini, seperti biasa, kita akan ada segmen I Say Heart. Kena tunggu Fazrina nak share tips apa. Dan juga jam 12 tengah hari nanti, pastinya buat peminat-peminat Hindustan di luar sana, kita ada shot Hindi bersama dengan DJ Ellie. Jadi jangan ke mana-mana, terus berhibur bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa, mari raikan bersama.
0: Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio, mungkin baru je sampai ke tempat kerja dan buka radio sebagai peneman anda. Terima kasih banyak-banyak tau support kami. Dan hari ini dalam segmen I See Heart, Fazrina nak kongsikan kepada anda satu aktiviti yang sangat mudah, tak perlukan kos yang mahal tapi manfaatnya sangatlah besar, iaitu tentang breeze walk. Siapa di sini antara orang kata dia punya healthy lifestyle, dia mengamalkan selain makanan yang berkhasiat, senaman dia tu, dia mengamalkan breeze walk. Ramai kata nak bersenam, tak sempat kan? Sebenarnya kalau kita ada 30 minit dalam sehari tu pun dah cukup dengan hanya breeze walk. Sekejap lagi kita akan sembang mengenai breeze walk. Kalau anda ada apa-apa perkongsian juga, boleh kongsikan dengan saya di 01050809570.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Ha, kalau ada yang nak kata Fazrina saya tak reti lagi lah nak install, boleh sahaja pergi ke Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei Apps Gallery, type sahaja RTM Klik dan boleh install di sana. Okey, dan untuk hari ini dalam segmen I Sihat, kita tengah simbang mengenai dengan brisk walk. Ha, tahukah anda dengan melakukan brisk walk secara konsisten selama kira-kira 30 minit setiap hari, ia boleh membantu menguatkan jantung, mengawal tekanan darah, membakar kalori dan mengurangkan risiko diabetes, malah membantu mengurangkan stres juga dan meningkatkan mood kita. Sebab itulah sekarang ni saya tengok ramai sebenarnya dah mulakan brisk walk ngambo, sebab ia tidak memerlukan modal yang tinggi pun. Sebab kalau kita nak pergi gym ke apa, kita kena subscribe dia punya package dan sebagainya kan. Jadi untuk brisk walk ni, dia hanya perlukan kerajinan je apa. Ramai juga sekarang ni yang suka brisk walk di waktu pagi. Ada yang di sebelah petang selepas habis kerja dan sebagainya, untuk menyegarkan badan dan juga orang kata menenangkan fikiran kan, sambil-sambil tengok pemandangan indah dan sebagainya. Jadi kalau anda nak bermula tu, tak perlu pun apa orang kata terus sasarkan ataupun target 30 minit, sebab awal-awal ni mulakan dengan 10 hingga 15 minit pun dah okey dah. Yang penting kita konsisten. Pilih kasut yang selesa, bawa ayak sekali ke, dan kalau boleh adalah teman sekali, sebab bila kita duduk sambil duduk brisk walk, sambil duduk sembang orang tu, dia taklah terasa penat sangat. Macam mana dengan pengalaman hampa? Jom kongsikan dengan saya di 01050809570. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

FM。Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara, satu jiwa.

95.7 99.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami 18 jam tanpa henti di frekuensi kami maupun di RTM Klik, juga di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan kita masih lagi tengah sembang mengenai topik kita hari ini dalam IC Heart, iaitu Breeze Walk. Dan ramai juga yang hantarkan kiriman anda ke nombor WhatsApp konti kami di 01050809957. Saya nak bacakan antara kirimannya. Ini daripada Aina. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya ni mula breeze walk sebab doktor suruh saya turunkan berat badan. Dan pada mulanya saya bermula dengan 15 minit. Tu pun tak kat 2-3 kali je seminggu. Lepas bulan tu badan dah rasa lebih ringan, tak cepat penat bila naik tangga. Dan sekarang ni saya dah jadikan breeze walk tu rutin harian saya setiap pagi sebelum saya pergi kerja. Wow, tahniah Aina. Memang betul, perubahan tu taklah semestinya berlaku dalam sehari kan. Yang penting kita kena konsisten. Mungkin daripada 15 minit tu sekarang ni dah jadi sejam ke. Kita tak tahu lama kelamaan benda yang jadi satu rutin tu pun kita akan rasa macam rugilah kalau aku tak buat hari ni, betul tak? Ini kiriman daripada pendengar seterusnya, Hafiz. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya bekerja di pejabat dan banyak duduk menghadap komputer lah. Jadi setiap petang lepas balik kerja tu, saya akan singgah rumah, pick up wife saya, dan terus kami akan ke taman untuk breeze walk bersama-sama. At least dalam setengah jam lah. Selain dapat bersenam tu, dapatlah berbual dengan isteri saya, tanya how was your day, aktiviti seharian macam mana dan sebagainya. Rasa lebih tenang Fazrina, dah tidur pun lebih lena sebenarnya. Wow, seronok lah dengar. Sebab breeze walk ni kan bukan sekadar orang kata untuk kesihatan fizikal je, tapi boleh mengeratkan hubungan bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga. Mungkin kadang kita akan jadi ralik sambil duduk breeze walk, duduk menyembang tu. Daripada 30 minit boleh jadi sejam kan. Baik, terima kasih kepada anda semua yang hantarkan kiriman WhatsApp anda mengenai perkongsian anda untuk breeze walk ni. Sama-sama kita mulakan gaya hidup sihat. Tak perlu pun untuk kita memulakan dengan orang kata kos yang mahal kan. Ia hanya memerlukan kerajinan sahaja untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat. Baik, selepas ini pelbagai lagu menarik dan juga perkongsian menarik menanti anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: telefon 9570 9390 9090
1: ni nak buat apa ni? Lah tu frekuensi Butir FM.
0: Oh Butir FM. Ha. 99

0: Eh, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM. Segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fadrina Sadiq. Halo semua, dah masuk jam terbaru dah pun Fadrina temankan anda di waktu ini dan saya tidak keseorangan. Bersama dengan saya Eddie Conti yang sekarang ini Zain. Hai Zain.
3: Okay, hai semua. Hai kepada semua pendengar. Hasilnya kepada pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Tu dia suara. Apa-apa Zain, sihat?
3: Sihat, Alhamdulillah. Fast pula macam mana?
2: Sihat, Alhamdulillah. Walaupun hari ni hari Isnin kan, ya, kita betul. Tetap bersemangat.
3: Ya betul, kita kena bersemangat.
2: Ya, Zain, cuba perkenalkan diri awak.
3: Perkenalkan diri, okey. Saya dikenali sebagai Zain. Dan saya merupakan intern ataupun letter industry di Mutiara FM. Dan buat pengetahuan semua, saya juga dah selama 6 bulan lah kan di sini. Dan sedihnya, dan kali ini adalah bulan ini adalah bulan terakhir bagi saya.
2: Awak ke yang jadi MC untuk uji bakat bintang kecil hari tu?
3: Ya, betul.
2: Oh, ramai kat TikTok tu komen, oh dahsyatlah DJ ya, apa saya, MC ya, siapa MC ni?
3: Ya, saya pun terkejut. Saya balik-balik tu memang ramai DM kat IG, dekat TikTok. Macam pelan-pelan nanti saya kemalang satu macam tu lah.
2: Baik, jom kita berhibur dulu dengan lagu pengantin baru kita. Wow. Zubairhan dengan lagunya Oh My
3: Kadle.
2: Ya, terus layan Metro FM.
3: Segalanya untukmu.

0: RTM. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Waktu Mutiara 10.3 ditemani Fazrina dan juga Zain.
1: Ya, saya.
0: Ya, Zain, awak merupakan pelajar latihan industri di sini kan. Dah lebih kurang 6 bulan ni, boleh tak share antara pengalaman awak kat sini?
1: Oh, pengalaman lah Faz. Kalau pengalaman tu banyak Faz. Saya tak banyak, mampu nak cerita banyak Faz. Tapi apa yang saya cakap, saya boleh cakap terima kasih lah dekat Mutiara FM ni sebab banyak mengajar saya pelbagai benda. Dapat belajar bercakap, dapat belajar macam mana kita nak jadi DJ kan. Banyak saya belajar. Dan sayanglah Mutiara FM kalau saya tinggalkan betul.
0: Jadi bos boleh dengar lah ni.
1: Tak.
0: Baik Zain, jom kita tengok ramalan cuaca untuk hari ini. Kalau kita tengok di Met Malaysia hari ini meramalkan cuaca di negeri Pulau Pinang, pagi macam mana Zain?
1: Pagi kalau kita lihat ribut peti di beberapa tempat, khususnya di kawasan pantai lah. Jadi kawasan-kawasan yang berdekatan pantai untuk berhati-hati. Sebab apa, ribut peti ni bukan benda biasa.
0: Betul.
1: Kena berjaga-jaga. Jangan untuk anak-anak kecil, jangan bagi mandi.
0: Betul.
1: Air hujan peti ni bahaya Fas.
0: Betul.
1: Kita kena hati-hati. Dan kalau kita lihat pula Fas, petang, petang juga berlaku ribut peti di beberapa kawasan. Nak senang katalah Fas, untuk hari ini 3 hari bulan 8 ni, penduduk-penduduk Pinang minta berhati-hati. Senang. Semua berhati-hati. Kita tak naklah kita pilih beberapa tempat je, semua dia berhati-hati. So apa, kita nak semua selamat.
0: Betul.
1: Dan di samping selamat tu dapat mendengar Radio Mutiara FM.
0: Ya, yeah, betul. Baik, jadi kepada anda sentiasa berwaspada dengan cuaca. Kalau hujan tu, sediakan apa?
1: Payung.
0: Ya, sediakan payung sebelum
1: ribut peti. Sebelum hujan lah kan.
0: Betul. Baik, untuk anda terus kekal bersama kami di Mutiara FM.
1: Segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Baba Kariyani. Muhtara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Muhtara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM, music paling meletop sekalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Segalanya untukmu. Masih lagi dalam Pakai Semutiara bersama kami berdua.
2: Saya Zain.
1: Dan saya Fazrina.
2: Yeah. Dan jangan lupa pada hari ini, hari Isnin, macam biasa pada jam 12, akan adanya shocknya Hindi.
1: Ya, yeah, jadi buat peminat-peminat Hindustan kat luar sana tu, dah ready ke?
2: Nanti kita tengok DJ Ellie kita pun dah siap untuk pasang lagu-lagu yang menarik.
1: Okey. Jadi kena terus kekal setia bersama dengan Trafam.
2: Segalanya untukmu.

0: Ni handuk kali kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, aduk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot shock yang Hindi. Eh, kau ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek kau ini londeh ni.
0: Tak lagi kau ini terlondeh semua. Kami aku minta ni jenuh.
1: Hey, haru weh kau ini eh. Dar

0: Bi, oh Bi, ni Bi, Johara pi beli radio tu dia nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi. Oi,
1: macam mana Nana tahu? Tengok pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Awak pula sebab kita. Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni.
0: Mana ada?
1: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
0: Alamak, Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duduk setia dekat Muncara FM.

Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada tang lain lah, tang titu ya. Ah, pagi-pagi dengar. Hoi. Syok yang Hindi.

Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk...

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Inilah Mutiara FM.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: εσύ.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
2: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca Ustaz Semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Rakam segalanya untukmu masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja buka radio tu. Seperti tadi telah pun berkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.27 tengah hari. Jadi kepada anda, jom sama-sama kita selesaikan dulu kewajipan kita dulu, barulah kita buat kerja-kerja yang lain. Dan moga Allah sentiasa rahmati kita dan permudahkan segala urusan kita, juga tenangkan hati kita, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Dan buat anda yang mungkin tengah menikmati juadah tengah hari di waktu ini, selamat menjamu selera. Dan buat anda yang dalam pemanduan nak pi selesaikan urusan sedikit ke hari ini, ataupun tengah dalam pemanduan nak pi ambil anak balik sekolah dan sebagainya, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan Rafam, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
7: Perfam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara, ditemani saya Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terbaru, dah pun jam terakhir dah Fazrina temankan anda di waktu ini. Dan pastinya hari Isnin kita akan bawakan kepada anda bicara kesihatan. Dan kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Iyas bin Muhammad Rizwan, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perubatan Tradisional dan Complementary Zon Utara daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Sat je lagi, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami, Terafam. Sekalinya untukmu.

0: Eh, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah hidayah bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya
2: Radio RTM.
1: Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang weh. Krem kaki.
5: Bayangkan rasa kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
4: Teruk weh.
3: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mitra FM segalanya untukmu. Seperti yang dijanjikan, sekarang ini Fazrina tidak keseorangan. Saya bersama dengan Dr. Muhammad Iyas bin Muhammad Rizwan, yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perubatan Tradisional dan Komplementari Zon Utara Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam, Fazrina.
1: Sihat, Doktor?
2: Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Baik, Doktor. Hari ini kita bersama dengan doktor untuk membincangkan mengenai perubatan tradisional dan juga komplementari ataupun lebih dikenali sebagai PTNK di Malaysia ni, kan, doktor?
2: Ya, betul.
1: Jadi sebagai mukadimahnya, doktor, mungkin ramai di kalangan masyarakat kita yang sebut saja pasal urut tradisional ataupun bekam ataupun perubatan herba, kan?
2: Yes,
1: ramai yang gunakan ataupun dah biasa dengar. Jadi mungkin masih ramai yang belum faham antara konsep sebenar perubatan dari istilah perubatan yang rasmi. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perubatan tradisional dan juga complementary PTNK ni, doktor. Silakan.
2: Baik, Fazrina. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pendengar Mutiara FM. Secara definisinya, perubatan tradisional dan komplementari ini adalah satu bentuk perubatan kesihatan dalam bentuk rawatan tradisional. Dia boleh bertujuan sama ada untuk merawat sesuatu penyakit, mencegah sesuatu penyakit, dan boleh juga untuk kita saja ambil untuk membantu mengekalkan kesihatan. Tetapi perubatan tradisional dan komplementari ini bukanlah bertujuan untuk menggantikan perubatan moden. Kita punya hala tuju adalah memastikan perubatan tradisional ni bergerak selari dengan perubatan moden sebagai rawatan pelengkap. Bagi konteks di Malaysia sekarang ini, perubatan tradisional dan komplementari ini dikawasli oleh bahagian perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okay.
2: Dan kita juga ada akta tersendiri untuk mengawasli perubatan tradisional ini.
1: Okey, doktor, menarik penerangan daripada doktor. Jadi maksudnya amalan ini bukan sekadar petua je, tapi dia ada struktur perundangan juga, dekat situ, doktor. Bila sebut pasal kawasli ni, doktor, dah bermacam-macam jenis rawatan di luar sana, kan? Jadi mungkin doktor boleh perincikan apakah sebenarnya bidang-bidang PTNK ni yang diiktiraf di bawah Kementerian di Malaysia ni, doktor?
2: Baik, di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari ataupun kita panggil Akta 775 lah. Setakat ini, setakat hari ini, terdapat 7 bidang utama yang diiktiraf sebagai perubatan tradisional dan komplementari.
1: Okay.
2: Iaitu yang pertama adalah perubatan tradisional Melayu. Di bawah perubatan tradisional Melayu ni, kita ada urutan Melayu, bekam, herba Melayu dan rawatan selepas bersalin. Yang kedua adalah perubatan Cina, termasuk acupuncture, moxibustion, tuina, bekam Cina, herba Cina. Yang ketiga, kita ada perubatan tradisional India. Di bawah ni kita ada Ayurveda, Siddha, Yoga, Naturopati. Seterusnya, keempat, kita ada homeopati. Kelima, chiropractic. Keenam, osteopati. Dan yang ketujuh adalah amalan perubatan Islam. So setakat hari ini hanya 7 bidang ini saja yang diiktiraf di Malaysia di bawah perubatan tradisional dan komplementari. Dan setiap bidang ni dia ada standard-standard tersendiri, dia ada etika sendiri, dia ada skop amalan yang tersendiri.
1: Baik, Doktor, bila dengar tu senarai tu pun ada 7 dan memang nampak menyeluruh kan, Doktor. Ya, jadi tapi timbul juga persoalan di kalangan masyarakat. Kalau dulu-dulu amalan ini dijalankan secara orang kata tanpa kawalan yang ketat lah kan. Tapi sekarang ni mengapa sebenarnya pihak kerajaan mengambil langkah mengubal Akta 775 ni, Doktor?
2: Baik. Tujuan utama Akta 775 ni digubal dan diwujudkan adalah untuk meningkatkan keselamatan pesakit lah terutamanya. Untuk memastikan perkhidmatan ni diberikan secara profesional dan selamat. Dan semestinya oleh pengamal-pengamal yang bertauliah. So kita nak lindung orang ramai, kita nak memastikan yang buat perubatan tradisional ni adalah mereka yang mempunyai kelayakan yang diiktiraf. Dan lepas tu senang kita ni nak kawal selia. Dan juga bila kita masuk kawal selia ni, kita bolehlah ambil tindakan terhadap pengamal-pengamal yang tak ada, tak bertauliah, tak ada lesen, yang buat amalan-amalan yang tak betul. So ni kita nak tingkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan PTNK di Malaysia. Sebab kita nak bangunkan perubatan tradisional Malaysia ni setaraf dengan perubatan moden, insyaAllah. So mudah kata ni, perubatan tradisional ni bukan sekadar amalan tradisi turun-temurun. Tapi kita kini dia merupakan satu profession yang diiktiraf, yang dikawal selia untuk memastikan keselamatan terjamin lah.
1: Itu dia, untuk memastikan keselamatan terjamin. Jadi Doktor, kalau dah ada orang kata akta ataupun perundangan macam ni kan, mestilah dia ada kriteria untuk mereka yang mengamalkannya kan, Doktor. Jadi dalam hal ni Doktor, siapakah sebenarnya individu ataupun pengamal yang diwajibkan untuk berdaftar di bawah Akta 775 ni, Doktor?
2: Bagus soalan tu. So di bawah 7 bidang tadi, sesiapa yang ingin mengamalkan dalam 7 bidang tadi, mereka perlu berdaftar dengan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Bila dia berdaftar ni, mereka akan dapat perakuan pengamalan tahunan yang sah. Kita ibaratkan sebagai macam lesen lah. Siapa yang nak bawa kereta kena ada lesen. Kira bawa dia ada lesen tu, baru dia adalah pengamal yang sah. So yang ini nak memaksudnya bukan semua orang saja-saja boleh buat rawatan ni. So kita nak pastikan rawatan ni dijalankan oleh orang yang bertauliah, berlesen, yang dia ada ilmu-ilmu yang betul.
1: Baik, Doktor. Jadi Doktor, orang di luar sana yang ingin berdaftar tu cara-caranya macam mana, Doktor?
2: Boleh. Sekarang ni setiap bidang tu dia ada kriteria-kriteria yang minimum requirement untuk dia diiktiraf lah, untuk dia berdaftar. So untuk mereka berdaftar, mereka boleh berdaftar dengan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Cara-caranya kita boleh rujuk borang, kriteria, semua di dalam web. Kita boleh Google atau search bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari KKM.
1: Okey, baik Doktor. Doktor, bagaimana pula jika ada individu yang menawarkan perkhidmatan PTNK ini tapi dia tidak berdaftar? Adakah tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu kesalahan dari segi undang-undang kita, Doktor?
2: Ya, betul. Itu adalah satu kesalahan utamalah. Sebab itulah kita wujudkan akta ini. Antara yang pertama adalah kita nak memastikan pengamal-pengamal yang tak berdaftar ni kita boleh ambil tindakan. So sekiranya kita dapati seorang mengamalkan perubatan tradisional ni tanpa lesen, tidak berdaftar, kita boleh kenakan tindakan undang-undang di bawah Akta 775. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar Mutiara FM, denda bagi pengamal yang tak berlesen ni sehingga RM30,000. Dan juga mereka ni boleh juga dikenakan penjara 2 tahun. Atau kalau pengamal ni dia buat kesalahan berulang, dia boleh naik ke RM50,000 dan penjara 3 tahun. So hukuman ni agak berat. So oleh itu, bila kita dah ada akta ni, kita dah ada kawal selia, kita diharapkan masyarakat dapatkan rawatan daripada pengamal-pengamal yang berlesen. Jangan kita ambil mudah, sebab kadang-kadang kita nak pilih pengamal yang murah. Betul. Pengamal yang banyak kat luar ni, banyak kan promosi-promosi yang kita tak tentu betul atau tidak. Tapi yang pentingnya kita kena ambil yang lesen supaya dia selamat. Kita, sebab kita bermain dengan kesihatan ni, bermain dengan nyawa.
1: Betul.
2: So lah.
1: Jadi itulah doktor cakap hukumannya pun agak berat kan, menunjukkan KKM sangat memandang serius isu keselamatan ini. Jadi doktor, saya nak tanya banyak lagi soalan, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus layan Pro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Menteri Rafa masih lagi bersama saya dan juga Dr. Iyas di waktu ini. Ha, Doktor, tadi kita berhenti di apa hukuman yang dikenakan kepada mereka yang tak berdaftar kan. Tapi ni ada yang nak tanya ni, Mami tak reti lah macam mana nak tahu yang berdaftar tu macam mana kan. Jadi macam mana Doktor, sebagai mungkin orang awam yang kurang arif lah kan, untuk kita pastikan pengguna memastikan seseorang pengamal itu benar-benar berdaftar dan bukannya pengamal jadian orang panggil. Ha.
3: Ya, yeah, betul. So, bagus Mami yang tanya tu. So, dia keyword dia jangan mudah percaya kepada dakwaan di media sosial atau dakwaan pengamal lah. Kita nak selamat, kita mesti tanya bukti-bukti yang dia ada sijil pendaftaran ataupun lesen lah. So yang pertama sekali, bagi saya kalau pengamal tu didasar, dia tak ada rasa ragu atau takut untuk menunjukkan lesen dia. So kita sebagai pengguna, yang pertama kita boleh je request atau minta dia tunjukkan dia punya lesen amalan. Yang kedua, cara dia, kalau ya kita belum berhubungan lagi, kalau kita nak buat saringan dulu, kita boleh juga buat semakan melalui portal rasmi bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Tapi kat situ kita kena ada sama ada nama penuh dia ataupun nama pendek pun boleh. Kalau dah ada nombor IC lebih baik. Dia akan keluar pengamal ni. Contohnya Fazrina kita type. Ada 50 Fazrina yang berdaftar. Kita boleh tengok Fazrina ni dekat mana, bidang amalan apa. Semua dalam portal bahagian perubatan tradisional dan komplementari, KKM.
2: Jadi boleh ulang balik sekali lagi Doktor, Mami terlepas.
3: Boleh. Portal rasmi bahagian perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada semakan pengamal. Dia ada kolom semakan.
2: Jadi boleh saja kita search di situlah sama boleh. Ada dia berdaftar ataupun tidak. Jadi Doktor, saya nak tanya, apa antara orang kata risikolah orang kata apa, mendapatkan rawatan daripada pengamal yang tidak berdaftar ni Doktor? Pastinya ada banyak risiko.
3: Banyak Fazlina. Risiko, antara risikonya selain dia kata kita dapat rawatan yang tak betul, kita rugi duit lah. Rugi duit. Tapi juga risiko yang yang utama adalah risiko melibatkan kesihatan, keselamatan dan nyawa lah. So rawatan ni bila dia tak ikut standard, yang pertama mungkin dia tak dapat kesembuhan yang diingini. Yang kedua, dia boleh dapat komplikasi, kecederaan, jangkitan atau kecacatan yang tak diinginilah. Bila rawatan tu tak betul, tidak tepat atau salah lah. Yang seterusnya, pesakit suka mendapat pembelaan sekiranya berlaku sebarang bentuk kecuaian lah. So sekiranya ada kecelakaan berlaku, susah dia nak bawa kes ke mahkamah kalau kita tak ada pengamal-pengamal yang sah lah. Dan yang lainnya macam risiko-risiko penipuan lah. Itu adalah antara sebab-sebab utama kita balik-balik kenapa KKM wujudkan Akta 775 ni.
2: Jadi kesannya buruk kan, memang menakutkan lah jika berlaku kecuaian seperti ini kan Doktor. Jadi Doktor, katakanlah ada pendengar kita yang pernah berdepan dengan situasi yang meragukan ataupun menjadi mangsa pengamal yang tidak bertanggungjawab ni kan. Jadi bagaimana caranya untuk orang ramai mengemukakan aduan rasmi kepada pihak KKM Doktor?
3: Baik, kepada pendengar-pendengar di luar tu, sekiranya anda mendapati yang pertama pengamal tidak berdaftar, rawatan yang meragukan, berlaku salah laku profesional, ada pelanggaran etika ataupun iklan-iklan yang mengelirukan atau tak betul, dan juga perkhidmatan yang anda tengok macam membahayakan pesakit ataupun meragukan atau macam pelik je, boleh, jangan ragu-ragu buat aduan kepada bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Boleh terus sama ada call kepada bahagian perubatan tradisional dan komplementari ataupun Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing, ataupun sekarang ni mudah, orang pun tahu aduan boleh dibuat melalui SISPA, Sistem Pengurusan Aduan Awam, KKM. So boleh sahaja buat aduan, kita akan selidik dan kita akan ambil semua aduan, kita akan buat risikan dan sebagainya. Tetapi saya memohon kerjasamalah, bila buat aduan tu kalau boleh kita masukkan sebanyak mana maklumat yang anda tahu. Contohnya nama pengamal, alamat dia, dia mengamal di mana, kejadian berlaku bila, pada masa bila. So bila ada maklumat-maklumat ni, senang untuk kita buat siasatan. Dan dia lebih, bila kita nak ambil tindakan nanti, bukti-bukti tu kukuh lah. Sebab kes macam saya kata tadi, bila kita ada akta, kesalahan-kesalahan yang pelanggaran, kita boleh ambil tindakan di mahkamah. Tapi bila nak bawa ke mahkamah kes tu, kita kena ada bukti-bukti kukuh. Sebab kita nak lawan kan, kita nak denda orang RM30,000, 2 tahun penjara. Bukti-bukti ni kena ada. Jadi bila aduan tu, make sure maklumat tu lengkap, sebanyak mana yang kita ada lah, untuk membantu kita lah.
2: Faham. Jadi perlu ada segala evidence untuk kita kemukakan kita punya aduan, boleh saja di bahagian perubatan tradisional dan complementary KKM, atau juga boleh melalui SISPA kan, doktor?
3: Betul.
2: Baik doktor, sebelum kita mengakhiri session kita untuk hari ini doktor, mungkin ada nasihat dan juga pesan daripada doktor untuk seluruh pendengar Mutiara FM yang sedang mendengarkan kita di waktu ini untuk merawatkan rawatan PTNK ini, doktor.
3: Baiklah, untuk pendengar di luar sana, saya memang menggalakkan kalau orang yang nak ambil perubatan tradisional dan komplementari ini sebagai rawatan pelengkap, rawatan bila dia ambil moden ni, nak ambil juga rawatan tambahan, ataupun kadang-kadang kita penat, letih, nak mengurut, itu adalah satu komponen rawatan tradisional, sangat digalakkan. Tetapi saya nak kongsikan ataupun nak nasihatkan beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, yang paling penting, pastikan pengamal yang merawat anda tu adalah pengamal yang berdaftar. Macam tadi kita dah kongsikan macam mana nak semak.
2: Betul.
3: Yang kedua, jangan mudah percaya kepada dawa-dawaan, kita boleh menyembuhkan penyakit ni, penyakit tu. Kadang-kadang ada ni, dia ni lebih hebat daripada doktor. Boleh menyembuhkan semua penyakit.
2: Dalam masa satu hari.
3: Ya. Jangan mudah percaya. Okey. Maklumkan kepada doktor sekiranya anda mendapat rawatan di hospital atau klinik, dan di masa yang sama anda ambil rawatan sampingan. So doktor bolehlah bantu beri nasihat yang sewajarnya. Dan yang penting, dapatkan maklumat daripada sumber yang sahih lah. Jika ada tawaran-tawaran dan sebagainya. Kalau ada pengamal-pengamal yang menawarkan rawatan di premis, dia ada pusat-pusat rawatan, make sure bila masuk tu tengok tempat ni bersih tak, nampak selamat ke tak, kan. Kadang-kadang masuk nampak gelap macam-macam dah. Keluar balik, keluar balik, jangan masuk terus.
2: Masuk tu pun dah scary dah, doktor.
3: Ya, yang tu kalau kita ada keraguan, something wrong lah. So bila ada sedikit keraguan kepada pendengar-pendengar, berfikirlah 2-3 kali. Sebab rawatan perubatan tradisional ni memang boleh memberi manfaat, tetapi hanya jika dijalankan secara bertanggungjawab dan profesional.
2: Baik doktor, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Yes di atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Untuk saya pun rasa macam ilmu baru hari ini doktor, berkenaan dengan PTNK ni. Sehingga kita berjumpa lagi Dr. Yes. Buat anda semua, terus layan Rafam sekalinya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Using the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Rafam segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung. Dan pun terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami 18 jam tanpa henti yang support kami. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan selepas ini Amin akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti dalam Petang Kru. Dan esok Fazrina akan temankan anda semula dalam Fokus Mutiara. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru kami hari ini. Teman hampa semua grok solingnya jam 8 malam untuk edisi hari Isnin 3 Ogos. Dan terima kasih Fazrina, teman hampa semua dalam fokus Mutiara 10.3. Banyak benda yang dikongsikan. Banyak juga hiburan-hiburan terbaik menanti hampa semua. Dan jangan lupa juga untuk hampa jam pertama ini, hiburan-hiburan mendidik jiwa pastinya dalam Mutiara Ilmu. Terus setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: dengan tajuk Alam Barzakh bahagian pertama. Mutiara ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baharu, Perai, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Bekabar semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah. Terima kasih banyak kepada Cikgu Hasan yang menerima persinggahan saya perjalanan bulan November ini. InsyaAllah dengan perhimpunan besar ini, moga-moga kita cari sedikit kemanfaatan buat kita supaya besok bila kita sampai ke alam yang seterusnya itu, alam yang menghadirkan kebaikan demi kerehatan, insyaAllah. Ya, baik. Kalau kita tengok pada tajuk Alam Barzakh, kemudian di bawah Alam Barzakh cerita pasal wanita dalam neraka. Nombor satu, time kita tak banyak. Kita diberi masa lebih kurang 1 jam 15 minit saja. Okay. Yang pertama sekali nak kena faham, alam kita semua orang faham ada empat. Daripada alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Ke dunia ni tak lama perjalanan kita. Hanya 9 bulan. Dalam perut mak itu alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Masuk saja alam yang kedua, alam dunia. Lahir saja, maka bermulalah perjalanan kita ke negeri akhirat. Cuma manusia ni dia pelik sikit. Kenapa pelik? Dia cari lahir saja, dia cari dunia. Dah dekat nak mati, baru dia cari akhirat. Itu peliknya. Jadi tahniahlah kepada ibu-ibu, akak-akak, adik-adik yang rajin main mengaji Quran dengan Ustazah tu. Dalam mengaji Quran pun, takut-takut ada ciri dalam neraka juga. Sajalah. Saja nak sembang. So hidup kita ini itu, pertama alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Lahir saja ke dunia, itu namanya alam dunia, dan mula langkah pertama perjalanan kita ke negeri akhirat. Sampai sahaja ajal, tempoh, kita akan mati, berpindah ke alam yang ketiga, namanya alam barzakh, yang kat belakang ni, alam barzakh. Satu alam istirehat bagi orang beriman. Masuk dalam tu dia tidur macam pengantin baru. Dalam tu, dalam kubur atau dalam alam barzakh, Nabi SAW menyatakan dilapangkan kuburnya itu lebih kurang 70 kali 70 hasta. Sangat besar. Tidur dalam keadaan tidak terganggu, rehatnya begitu tenang. Cuma ada satu lagi manusia yang bila masuk dalam tu, dia akan jadi haru biru, dia akan jadi tak tentu hala, dan dia akan duduk dalam keadaan yang tak tenteram. Apabila dunianya tak tenteram, maka akhiratnya tak tenteram, atau alam barzakh. Tapi kalau dunianya tenang, tenang tak apalah. Kalau ada duit, alhamdulillah, syukur. Keluar zakat, sedekah, okay, bagi nafkah. Kalau tak ada duit, senang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasa. Sudah. Kalau awak memang mampu, beli tudung bawal, cukup. Tak payah tukar tudung tenggiri, kembung, jenaha, pari, tak payah. Tu orang lelaki, orang sama gak lah. Orang lelaki, kalau awak memang layak pakai motor keris, tak payah pakai motor yang mahal-mahal, BMW, tak perlu. Dah tenang hidup kita. So, alam yang ketiga dinamakan alam barzah. Selesai alam barzah, maka kita akan pindah ke alam akhirat. Alam istirahat yang cukup sempurna. Cuma, kita kan melalui semua itu, tidak pernah akan lepas daripada semua alam tersebut, dan kita sedang berada pada alam yang kedua. Menanti, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Dunia ni bukan tempat tinggal. Kita lahir, duduk di Matang Pauh, duduk di seberang Perai, duduk-duduk di Pulau Pinang. Mereka duduk dan kita duduk hanya menanti tarikh mati je. So, dunia ni memang tempat kita meninggal. Kan ya? Di akhirat itu tempat kita kekal. Cuma dalam alam barzah ini, seperti mana kita gabungan yang disebut tadi bahawa ada beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Bukhari dan Muslim atau Bukhari atau Muslim, yang menceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat perlahan-lahan. Saya sebut perlahan-lahan lah, sebab al-maklumlah kita mengaji pun masa udah gaut, udah kencing manis 18, darah tinggi 210. Memori ni tinggal 1 gig aja berbanding kat dalam handphone tu. Jadi saya buat perlahan-perlahan. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj langit pertama sampai langit ketujuh. Daripada satu-satu-satu-satu itu, Nabi diperlihatkan dalam semua hal, terutama syurga dan juga neraka. Orang lelaki kena ambil juga bab ni. Sebab yang kalaulah isteri masuk neraka, persoalan suami juga akan dipersoalkan. Kita jangan lepas tangan, kau nak masuk-masuk lah. Eh, bukan. Kan ya? Naik langit pertama, naik langit kedua, ada neraka-neraka-neraka dan sebagainya. Maka gambaran dalam kepelbagaian hadis menunjukkan bahawa ramai wanita di dalam neraka. Itu nombor satu. Nombor satu lah, nombor satu. Ketika itu, cuma kalau siapa baca kitab tafsir, logiknya ramai wanita di dalam neraka kerana di dalam syurga juga ramai wanita. Kerana kalau kita baca hadis, pada akhir zaman ketika nak berlakunya hari kiamat, nisbah satu lelaki 50 wanita. Itu logiknya dalam neraka pun ramai, dalam syurga pun ramai, sebab dia dah memang ramai. Sebab kami orang lelaki tak ramai. Atas jalan raya yang mati, ramai lelaki. Yang angkat tayar kat roundabout, corner baring, mati lelaki. Anggota polis tangkap penjenayah, penjenayah tembak dia, yang mati lelaki. Kan? Anggota tentera jaga di perbatasan, yang mati lelaki. Pilot ni kebanyakannya adalah lelaki, jatuh mati. Anggota bomba jatuh mati. Jadi orang lelaki memang hidup dia untuk mati sebenarnya itu. Itu kan. Akhirnya, yang datang ngaji ni, ustazah tahulah kan, anak-anak murid. Yang datang ngaji ni tanya, akak, abang mana abang? Abang dah tak ada. Hai, pergi mana? Udah meninggal. Ha. Tanya, makcik, makcik, pakcik mana pakcik? Pakcik, masa saya 28 tahun, dia dah tak ada. Itu maksudnya, sebab tu hari-hari kita pergi ke masjid, saya pun mengajar muslimat juga. Ya, saya penceramah bebas yang bebas berceramah. Jadi daripada pagi sampai ke isyak tu, kelas muslimat paling banyak. Akhirnya, ramailah balu, ramailah janda. Jadi yang sebelah sini, kesianlah ke diorang. Cuba masuk Minang sikit. Maksudnya, jangan biar dia tinggal seorang. Okay? Ini selit sekejap. nak bagi tahu bahawa dalam neraka ramai perempuan, pertama kerana memang dia orang ramai. Dan ramai di sini juga bukan bermaksud ramai. Ada kalimah ulama kata bukan ramai kerana ramai. Sebab dia kata ramai yang masuk neraka kerana nak menunjukkan bahawa perempuan bukan ramai dalam neraka, sebahagian pendapat gitu. Dia kata ramai masuk kerana sebab-sebab tertentu. Ha, itu gambaran dia. Dan bila kita tengok di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ketika aku berjalan pada peristiwa Isra, aku diperlihatkan oleh Allah dengan dibuka hijab melihat syurga dan neraka, dan aku dapati ramai perempuan di dalam neraka, dan aku tanya kepada Jibril alaihi salam. Maka Jibril kata ramai di antara mereka itu pertama tidak bersyukur dengan nikmat yang mereka ada. Satu. Kita gabung dua hadis sahaja hari ini, tapi hadisnya banyak. Yang pertama, dia tidak bersyukur atau kurang syukur. Itu satu. Nanti kita akan sembanglah. Yang kedua, dia cepat lupa kebaikan suami dia. Yang ni kita akan bincang satu-satu. Saya nak bincang secara umum dan ringkas bagi mudah faham. Nah, baik. Pertama sekali kita tengok ya. Awak tiba-tiba dipinang orang. SRP fail. Contohlah, saya mengaji di Al-Masyur. Ya, di pulau di Al-Masyur. Dan kadang-kadang awak tu SRP tu fail. Tiga kali ambil, fail. Tak boleh naik tingkat empat. Contoh ada satu zaman pada ketika itu kan. Tiba-tiba ada rezeki tak? Ada rezeki. Ada orang masuk Minang. Alhamdulillah. Dalam keadaan kita ni bukanlah lawa sangat pun. Mulut pun boleh tahan juga. Masak tak reti. Ya contohlah contoh. Maka masuk Minang, dapat tak suami? Alhamdulillah. Lagi dahsyat pula tu, dia yang fail SRP, tak mati-mati, lakinya mati awal. Contoh, laki dia sarjana muda. Contoh lagi, nak beritahu gitu. Baik, tu yang pertama. Ketika dia dipinang orang, syukur ke tidak? Syukur, kerana ada orang yang sangat cantik, juara ratu kebaya permatang pau. Contoh, sampai tua tak ada orang masuk Minang dia. Awak muka tak adalah cantik sangat bila tengok dalam cermin tu lah contohlah. Kan, sapu bedak katikura. Tahu bedak katikura yang lama tu kan? Bedak katikura tu. Macam tu je muka. Tapi, menikah sampai laki mati, mana dia bercerai? Syukur tak? Jawab pandai. Nampaklah. Itu syukur kena syukur. Kan? Ada orang lain cantik semua. Tengok tak Fatah Amin dengan Fazura? Handsome cantik tak? Jerai tak? Ha, tengok tak Kamal Adli dengan Okasha St. Rose? Itu. Saja sebab orang kenal yang itu. Jadi kita nak tanya yang tu. Maka tak apalah, biarlah suami awak yang ada ni pun nak kata putih tak ada. Nak kata hitam, az-zulumat, gelap gelemat. Tak apa, cukuplah. Sabar je. Ya, sungguh ni cara faham. Dalam keadaan awak tak minta doa, ya Allah, manalah aku ni dah umur sekian-sekian. Ada orang masuk Minang, syukur. Masa masuk Minang tu, dia bagi pula cincin. Cincin belah rotan dengan cincin meminang, dua. Sebelum ni awak cincin pun tak ada. Tu pun dapat komplain pula tu. Ya, eh. Ni, cincin kosong aja. Buah tak ada kat atas buah. Paling tidak atas ada love. Ha, gagal bersyukur. Bukan orang sini ni, ni orang Somalia tu. Yang tak bersyukur. Ya, sungguh. Tuh. Dapat cincin, nah selesai. Sebelum ni awak pun tak mampu. Kadang-kadang mak bapak motong getah. Mana mampu nak beli? Beli beras pun sekilo-sekilo. Tiba-tiba orang masuk Minang bagi cincin. Pun kadang-kadang dia lupa bersyukur. Suami yang nak beli cincin tu kerja kilang. Simpan duit. Tu pun dia duk cari salah juga. Ini andaian yang kita nak pergi satu-satu. Selesai, kemudian datang pula majlis pernikahan, bawa pula lagi satu cincin. Pening kepala lelaki tu, cepat botak. Iya sungguh, bawa pula satu cincin. Cincin yang itu ada buah besar begitu. Kalau tidak, tak jadi. Pun kadang-kadang kurang bersyukur lagi. Nah, contohlah contoh. Kemudian seterusnya, bagi mas kahwin. Mas sini... Ustazah, mas kahwin berapa kat Penang? Dah lama kahwin, lupa. Ha. Kita katalah, macam kami di Selangor, dia bagi harga RM300. Ha. Kalau di sini mungkin 100 kot saya rasa. Lebih kurang gitulah. Ha? Oh, ikut suka. Dia ada syarat ke apa dah? Tak ada syarat. Ha? Okey. Jadi mas kahwin ni ikut suka lah. Kalau ikut suka, bagi RM10 je lah. Ya, ikut suka lah, kan? Baik. Tu, mas kahwin minimum RM24. Senang sungguh. Hampa tunggu apa? Apa ni? Ni, banyak lagi. Pia kat sebelah dia

0: wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru masih lagi bersama-sama untuk anda. Pastinya untuk jam ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Amran Bollywood.

0: Tok.
1: Dua puluh empat ringgit ya. Takkanlah tak mau duduk tunggu apa tu lah pengurusi MyY ke dia. Dia dengar-dengar 24 ringgit, dia nanti mai depan. Dah nak bagi tahu yang tu ya. So simple lah. Tapi orang perempuan tolong dengar bagi elok-elok. Dapat mas kahwin, ai melawan juga. Tadi mas tiga bentuk tu. Mas tiga bentuk. Tak dengar cakap juga. Kita pula orang Melayu suka bagi hantaran. Hantaran 20 ribu serba satu. Tu pun melawan juga. Melawan pula tu start daripada akad nikah sampai laki mati. Dah laki mati dah, barulah letak gambar dekat handphone. Tu kan. Letak gambar kat handphone macam ni. Ha, saya pun letak agak ustazah. Ha, tu kan. Saya pun letak agak. Dah mati dah, baru letak gambar macam ni. Satu warna, satu black and white. Hak black and white tu mati lah tu laki dia. Tulis pula dekat atas tu, engkaulah syurgaku, nak muntah baca. Masa ada hampa buat sia-sia, masa dah mati baru engkaulah syurgaku. Sebab tu saya pesan. Saya nak pesan cara mudah saja. Cara mudah. Orang perempuan ni lah senang sungguh. Saya pasti ustazah selalu bagi peringatan. Riwayat Imam Muslim. Nak hidup selamat, pertama jaga solat fardu. Riwayat Imam Muslim. Wanita dia nak selamat hidup dia dunia dan akhirat dengan jaminan syurga, 8 pintu masuklah, ikut suka hang pintu mana nak masuk. Pertama, jaga solat fardu. Solat sunat larat buat, tak larat tak apa. Sebab kami tahu orang perempuan ni sebelum orang lelaki bangun, dia bangun dulu. Saya tak tahulah kalau orang tampau bangkit lambat. Biasanya orang perempuan dia macam tu. Dia tidur paling lambat dan dia bangun paling awal. Dan orang perempuan ni, kenapa saya kata solat fardu kena jaga? Sebab dia di rumah dia jaga, dia penat. Rumah pun jaga, sehari nak PKL, buat kerja balik, sehari nak tengok anak. Memang nah, nombor satu. Sebab tu itu hadiah syurga sebenarnya pada orang yang rasa diri dia dapat ibadah. Tu yang pertama, jaga solat fardu. Solat sunat tak apa. Awak ni sekali lagi bangkit tidur pun tak bangkit. Orang perempuan bangkit tidur, mana dia fikir pasal diri dia? Dia fikir pasal laki dia. Sekali kau ni nak sarapan apa? Cokodok pisang, kopi o, cap gantang. Contoh. Anak-anak nak pergi sekolah, baju dia dah ni. Kadang-kadang orang perempuan bangun, dia tak tahu nak uruskan diri dia sebab sibuk nak uruskan orang lain. Bangkit-bangkit, serabut rambut macam eliket. Betul. Tak dan sikat. Pakai baju kelawang tu, koyak sampai pinggang lah, tak dan jahit. Angin masuk, kembung perut, keluar sini kembung perut. Gitu lah. Allah Rabbi. Besar tak pahala? Pandai jawab. Buat dah. Sungguh ha? Tu nombor satu sekali nah? Jaga solat fardu, solat awal waktu. Kita tak mau orang pandang orang perempuan masuk neraka, masuk neraka. Dah, dia kena jaga. Kalau ada gambaran di sana, dia kena ada batasan supaya aku tak masuk dalam grup ni. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Puasa sunat hang rajin buat, tak rajin tak payah, tak larat. Hang tomeh rasa. Kan masak rasa. Alhamdulillah. Bila nak puasa? Cukup. Kan nikmat besar. Puasa Ramadan kena jaga. Yang ketiga, jaga maruah dan aurat diri. Kalau badan 110, yang pergi pakai baju size S pasal apa? Dok, maruah diri kena jaga. Ini pakai kami orang lelaki, seluar makin hari makin besar. Orang perempuan seluar makin hari makin kecil, dia makin besar. Jangan. Itu kena jaga. Tubuh badan seorang isteri hak mutlak kepada seorang suami sahaja. Awak ni dah mai mengaji ni, sampai laki tak kenai make up. Laki tak, bini siapa? Duk di rumah macam hantu kat lima. Contoh saja. Contoh Allah. Main masjid pakai telekung Siti Khadijah. Duk di rumah semayang telekung masa dia kata lima. Betul. Tai lalat penuh. Nah saja nak. Okey ke tidak? Faham ke tidak? Tu depa jawab nombor satu saja. Depa jawab nombor satu. Tu nah nak bagi tahu yang tu perempuan tu tiga jaga maruah diri. Orang perempuan kena jaga.
0: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzakh bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baharu Perai, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sampai.
2: Mutiara FM segalanya untuk Mami. So, masa kita nampak semua petang kru hingga jam 8 malam. Alhamdulillah untuk anda semua. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan Ami dan juga Mutiara FM hingga jam 8 malam dalam petang kru untuk jam ini. Dan mungkin ada juga rakan-rakan yang baru sahaja habis dengarkan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood. Tajuk pun, ya Allah, menggerunkan jiwa kita lah. Alam Barzah bahagian pertama. Jadi apa saja urus kerja kita, semuanya kita akan fikir kepulangnya kita ke sana. Kerana di bumi ataupun di dunia kita duduk ni hanyalah sementara dan persinggahan semata-mata. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terlepas, boleh dengarkan semula selepas maghrib. Untuk anda terus layan Petang Crew.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengan kerjasama RTM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor-obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obor-obor yang dalam laut ni yang duk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Ya, betul FM. Segalanya Encik Mami. So, masih lagi teman hampa semua di jam yang kedua untuk jam ini Petang Crew. Jadi macam mana untuk hari ni, semua okey ke? Okey lah Min, snack ni dia pemula dia tu kadang-kadang mengantuk jugalah, kadang-kadang lemau jugalah, kadang-kadang blues jugalah. Apa-apa pun biasalah kan. Dia macam tu lah track. Kalau kita nak start lari pun, lari yang pertama tu dia baru duduk bawa gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. InsyaAllah nanti dia okey lah tu. Tapi janganlah sampai hari Rabu duduk lagu tu juga, hari Khamis duduk lagu tu juga, Jumaat baru semangat. Janganlah macam tu. Hari ni kalau rasa macam panas-panas sikit, dapat. Esok kita dah kena all out dah. Kena terus bersemangat. Lagi cantik kalau hari ni bersemangat, esok bersemangat, lusa tulat sampai hari Jumaat terus bersemangat. Dan lagi syok, bersemangat juga dengan Amin untuk jam kedua lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Kita ada Dance Monkey Tones juga kita ada. Berbeza. Kita ada Burna Cinta dan Lima juga kita ada. Teratai Layu di Tasik Madu Fauziah Latif, terbaik untuk anda. Terus layan Petang Crew.

game seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal pengguna.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rembang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rembang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
2: Yang betul FM, segalanya untukmu petang kru. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Apapun, tahniah untuk semua atlet-atlet Sukan Commonwealth di Glasgow, iaitu kita mencapai jumlah keseluruhan 16 pingat dan menempatkan kita di kedudukan keseluruhan tempat yang ke-10. Ini sebenarnya satu good point juga, yang mana Malaysia berjaya mengatasi pencapaian edisi Birmingham pada tahun 2022 dengan kutipan dari segi kutipan emas, iaitu 7 emas saja. Tapi untuk kali ini, untuk musim kali ini, 8 emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Dan antara penyumbang-penyumbangnya tidak lain tidak bukan kitanya Pocket Rocket Man Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, kirin lelaki. Kita ada Abdul Latif Romli Olahraga, Anik Kasdan Angkat Berat, Azil Bidin Angkat Berat, Eri Hidayat dan juga beberapa kategori lain untuk Angkat Berat. Dan tanya juga buat Amir Daniel Abdul Majid, juara untuk ajaran judo kategori 81 kilogram. Pelama itu, kalau hampa nak tengok balik dia punya throwback dia, apa boleh tengok di media sosial RTM macam mana beliau mengangkat sekaligus menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Milson menerusi kemenangan Waza Ari, iaitu hasil teknik kata guruma dalam pertarungan selama 4 minit. Banyak lagi perkongsian yang minat kongsikan untuk anda selepas ini, so stay tune bersama kami dalam Petang Crew.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Masih lagi teman hampa semua dalam Petang Crew. Mungkin ada juga di antara hampa semua yang dah tengok ataupun yang dengar berkenaan dengan pengambilan penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator di Mutiara FM. Inilah masanya yang mana nak jadi sebahagian dari keluarga Mutiara FM. Ada anak-anak ke, anak saudara ke yang berkebolehan, ada kemampuan, berumur di antara 21 hingga 30 tahun. Kita nak kena highlight benda ni sebab ada juga rakan-rakan kita kata nak cuba juga tapi umur dah lepas, macam mana? Minta maaf lah sebab ini ruang dan peluang untuk adik-adik kita 21 hingga 30 tahun berpendidikan minima diploma. Jadi hampa kena try, hantar hampa punya resume, hampa showreel, hampa media sosial, buat dalam bentuk video pendek-pendek dalam 2 minit je. Kiranya hampa kena buat macam hampa seorang penyampai radio lah. Assalamualaikum, hampa record video, lepas tu hantarkan terus di email pencarian penyampaimutarafm@gmail.com. Kami nantikan karya anda. Terus layan Petang Crew.

0: 1, 2, 3 publish.
1: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Seriously?

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 5,400 peserta tempatan dan antarabangsa dari 11 negara dijangka menyertai Jambori Pengakap ke-15 yang bakal berlangsung di Bandar Kasih Batu Kawan pada 29 Ogos hingga 4 September depan. Pelbagai aktiviti berteraskan kepimpinan STEM, Inovasi dan Kelestarian bakal dilaksanakan dalam tempoh 7 hari itu. Ketua Menteri Berangkap Yang Dipertua Majlis Pengakap Negeri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo berkata ini termasuk Scout Skill Challenge, aktiviti Itiar Hidup serta pameran pelbagai agensi dan Merdeka Hike. Jelasnya, program tersebut bukan sahaja memperkukuh jaringan hubungan antarabangsa sekaligus membuka ruang pertukaran budaya antara negara.
2: Jadi saya ambil kesempatan ini menyuruh agensi kerajaan, sektor swasta, sukarelawan dan komuniti setempat agar terus berganding bahu memastikan penganjuran program ini berjalan lancar, selamat dan mencapai objektifnya.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media di Komta. Pakatan Harapan PH Pulau Pinang akan mengekalkan pendekatan inklusif serta berpaksikan prestasi pentadbiran dalam menghadapi pilihan raya umum PRU ke-16. Ketua Menterinya Chow Kon Yeo berkata setiap gabungan politik berhak merangka strategi masing-masing bagi meraih sokongan. Bagaimanapun, beliau berharap rakyat dapat membuat penilaian berdasarkan rekod pencapaian pentadbiran tanpa mengira kaum dan agama.
3: Bagi Pakatan Harapan di negeri Pulau Pinang khususnya, kita akan meneruskan agenda pembangunan negeri Pulau Pinang. Kita akan selama ini kita adalah sebuah kerajaan yang inklusif, memberi kebajikan, membangunkan negeri untuk semua rakyat lah. Kita berharap pengundi-pengundi dari semua tidak mengira kaum dan agama akan melihat prestasi negeri, kerajaan negeri Pulau Pinang dalam usaha mentapat semula mandate dalam PRN atau PRU yang akan datang. Memang ramai pemimpin kita telah mengutarakan perkara yang sama. Ini memang prinsip perjuangan kita.
1: Chow Kon Yeo. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berkenaan formula kerjasama Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN di Negeri Sembilan dalam sidang media di Komtar. Kesemua 24 pusat pemulihan dalam komuniti PPDK di Pulau Pinang bakal dilengkapi televisyen lita tertutup CCTV. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan premis serta melindungi peserta orang kurang upaya OKU dan petugas. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Hui Ying berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi program 360 darjah kita bersama hasil kerjasama syarikat Petron. Program itu bertujuan mengumpulkan dana memasang 4 unit CCTV di setiap PPDK di negeri ini.
4: Keselamatan, kita tak mahu apa-apa berlaku terutamanya pencerobohan atau penderaan. Jadi kita mengadakan CCTV, ini sama dengan sekolah. Kita juga galakkan, banyak sekolah juga adakan CCTV. Jadi kita rasa adalah mustahak untuk setiap PPDK di setiap negeri adakan CCTV. Saya amat berbangga kerana di 4 PPDK akan adakan CCTV.
1: Lim Hui Ying, beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program tersebut di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Seberang Jaya. Tambahnya, Kementerian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat mengalu-alukan lebih banyak pelibatan sektor swasta bagi membantu meningkatkan kemudahan serta perkhidmatan di PPDK. Setakat ini, terdapat 576 PPDK di seluruh negara yang memberi perkhidmatan kepada kira-kira 22,000 peserta. 5 warga Taiwan termasuk seorang wanita mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memperdagangkan seorang wanita warga Cameroon bagi tujuan eksportasi bulan lalu di Mahkamah Seksyen Butterworth. Kelima-lima tertuduh yang berusia 29 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Roslan Hamid. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa bersama-sama memperdagangkan seorang wanita warga Cameroon bagi tujuan eksploitasi dengan menawarkan peluang pekerjaan dengan pendapatan lumayan. Kesalahan itu dilakukan di sebuah premis di nombor 2229 Jalan Utara Berapit, Bukit Mertajam dalam daerah Seberang Perai Tengah kira-kira jam 7 malam pada 16 Julai lalu. Pedawan itu dikemukakan mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta 670 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nadira Abdul Rahim, manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam R. Wikraman dan Navin Chandra Bose. Mahkamah menetapkan 1 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disuntik Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: iPlay dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua tu jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:47 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

0: kadang-kadang dilanda krisis. Sebab apa dia? Ego. Yang kedua, jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Kalau tuan-tuan nak bahagia rumah tangga tuan-tuan, pastikan tuan-tuan orang soleh, isteri tuan-tuan solehah, didik anak-anak jadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang tahu mengenang jasa, kawan rakan yang baik-baik. Jangan berkawan orang jahat. Jangan berkawan orang yang boleh membawa kita pada kejahatan. Cari kawan yang baik-baik dan pastikan rezeki yang halal. Jangan cari duit yang haram. Jangan tikam ekor. Jangan berjudi. Jangan rasuah. Jangan merompak. Jangan menyamun. Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di kalangan kamu secara batil.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MudaFM bersama Palestine.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, tiada ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Sugar FM.
3: Ya, Putra FM, sekarangnya untuk Muhammad Yusof masih lagi teman hampa semua. Apa abang untuk hampa yang terus layan kami sekarang ini di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Klik macam biasa lah. Dan petang kru untuk hari ini, kami sorang-sorang, tapi untuk jam ini tak sorang-sorang sebab macam biasa juga untuk jam ini kita ada... Mana dia tadi?
4: Based on air.
3: Kita nak mempromosikan dan juga mengetengahkan peniaga-peniaga dan juga pengusaha-pengusaha tempatan di luar sana, baik yang berniaga produk makanan ataupun produk perkhidmatan, macam-macam lagi lah. Dan untuk sekarang ni kita nak bersama-sama dengan Encik Farid Amir. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Rahmatullah.
3: Encik Farid, apa abang?
5: Alhamdulillah.
3: Allahu Akbar. Cik Farid ni kalau orang nak tahulah, dia punya mengusahakan Arab Street MY.
5: Yes.
3: Dia, saya ni antara pemburu tegar lah. Nah, kalau nasi-nasi Arab, nasi maklubah ada ke Cik Farid?
5: Maklubah kita tak buat. Right? Kita buat mandi. Kejap lagi saya akan explain kat you exactly what I do.
3: Oh, mandi wadah. Ha? Itu yang syok tu. Dan kalau ikutkan sebelum kita nak sembang sebab menu ni, Arab Street MY ni dah berapa tahun lah Cik Farid?
5: Okey, Merdeka tahun ni kita dah 3 tahun. Kita buka 21 hari bulan Ogos 2023.
3: Oh, buka bulan kebangsaan. Itu pasal aku letak MY. MY tu kiranya stand for
5: Malaysia.
3: Oh, stand for Malaysia. Oh, patutlah dia buka bulan. Jadi kalau tempatnya tu, kalau Arab Street MY ni, dia dekat Bukit Jambu tu, kalau landmarknya tu dekat mana tu? Cik Farid.
5: Okay, dia dekat kalau first outlet kita yang kita buka ni dekat opposite Kayu Nasi Kandar.
3: Oh, dekat area situ.
5: First opposite Kayu Nasi Kandar, bangunan CEO dekat ground floor.
3: Oh, the CEO.
5: Yes, correct.
3: Oh, okay. Tu outlet yang pertama. Sebelum ni
5: yang pertama.
3: Sekarang ada berapa outlet dah, Cik Farid?
5: Outlet yang ketiga dah.
3: Masya Allah. Kat mana tu? Pertama dekat mana? Kedua dekat mana? Ketiga kat mana?
5: Dekat CEO, berhadapan dengan Kayu Nasi Kandar. Kalau main kat depan Kayu tu, insya Allah akan nampak lah Arab Street.
3: Okay.
5: And then second outlet kami dekat The Food Bayana. Food Bayana ni is a food court dekat Batu Maung.
3: Oh, okay. Benar pi. Yang ada cendawan-cendawan tu kah?
5: Correct.
3: Cantik. Yang tu yang kedua?
5: Ya, yang tu yang kedua. Yang ketiga dekat Waterfront Foodie. Waterfront ini yang cabin style terpilot by PDC. Yang tu yang ketiga. So alhamdulillah setakat ni 3 outlet. Satu main restaurant cafe style. Yang lagi dua tu dia more of a express style lah. So dia panggil Arab Street Express.
3: Itu kalau orang pergi situ, ketiga-tiga outlet ataupun dekat main outlet dia dekat Jamboi tu, kerana yang patut kena cuba menu ataupun signature dia tu apa dia macam mana?
5: Okay. Kita menawarkan Arab food, makanan Arab berkonsepkan street food.
3: Street food?
5: Street food. So kalau di Mekah, Madinah, kalau tuan-tuan perasan, Arab food ni bersepah kan? Dia bagi dalam kotak, bagi dalam tray, bagi dalam box takeaway, dan mereka bagi plastik tarpan tu.
3: Hot style boleh makan kalau nak pakai tepi-tepi sungai, tepi laut kan boleh lah orang kata.
5: Correct. Kita bawa konsep tu, tapi di sini kita tak bolehlah bagi plastik tu. Kita sediakan meja dan kerusi juga. So main menu kita adalah chicken shawarma.
3: Chicken shawarma, ustaz.
5: So chicken shawarma di tiga-tiga outlet kita ada.
3: Okay.
5: And then di Bukit Jambul kita buat konsep grill. You order grill, contoh you order chicken grill, dia dah mai dengan nasi. You order mix platter, dia dah mai dengan nasi.
3: Okay.
5: So yang saya bagi tahu yang kami punya top special selling is half chicken dengan lamb kebab.
3: Lamb kebab
5: Lamb kebab tu yang skewer yang panjang, kita buat atas api, kita grill atas arang tu.
3: Aha.
5: And then makan dengan nasi mandi.
3: Oh, sedapnya. Itu kalau dia punya selain daripada tu, sebab saya ada juga tengok komen katanya Adaniti dekat Arab Street MY pun sedap juga.
5: Betul, itu kita punya speciality, Adaniti dengan karakti. Alhamdulillah setakat ni adalah orang kata one of the best in Penang. Ada yang orang buat review bagi tahu. Setakat ni kita cuba buat yang terbaik. Kita pakai barang-barangan yang authentic. And of course kita serve Adaniti and karakti, dua jenis teh herba Arab yang berbeza.
3: Saya pun
5: teh susu lah.
3: Saya pun antara pemburu Adaniti juga. Jadi kalau kena satu jak tu, saya kata tak payah kongsi lah, saya seorang je apa ambil jak lain.
5: Alhamdulillah.
3: Jadi kalau rate ataupun kadang-kadang orang takut juga ni, Cik Farid, dia kata nak pergi ke kedai Arab ni nanti sekejap lagi mahal lah kan, kena dengan harga kalau dah sedap pun. Tapi kalau selalunya, kalau rate harga dekat Arab Street MY ni, kalau nak pergi situ nak rasa berapa, Cik Farid?
5: Okay, itulah saya, bila kita bawa konsep street food, kita dah buang stigma kerusi mewah, konsep kedai mewah. Harga kita pun harga street food. Contoh, chicken shawarma saya, saya jual dengan harga RM12 sahaja. Chicken shawarma. Adeniti. Kalau satu cup, cup tu cup besar, RM4.9 kupang sahaja.
3: Berapa ringgit je balik?
5: RM4.9 kupang.
3: Masya-Allah, tak sampai RM5. Okey.
5: Tak sampai RM5. Half chicken kita RM36 kali dengan nasi. Setengah ekor ayam, main dengan curly fry, dengan nasi, dua orang boleh makan RM36.
3: Fui. Itu cara tu kalau ayam separuh. Kalau ayam tu separuh ah?
5: Ayam separuh. Bila ayam separuh, orang kita di Malaysia kita tak makan seorang.
3: Betul. Tiga orang pun boleh makan lah kalau macam perut saya ni. Perut saya tiga orang lah. Saya memang jenis diet, tak makan banyak. Tiga orang.
5: Kalau Arab, husband and wife yang main saya, order husband order half chicken, wife order half chicken.
3: Depa portion dia luar biasa sikit kan. Untuk yang shawarma tu, garlic sauce tu kiranya proses tu macam mana? Buat sendiri ke ataupun?
5: Buat sendiri tuan. Buat sendiri from scratch. Kita tak pakai langsung bahan pengawet. Kita tak, saya boleh bagi tahu ingredient pun. Kita hanya pakai 4 barang fresh sahaja.
3: Okay. Hamak-hamak sikit Cik Farid. Lagi kot saya boleh buat kat rumah.
5: Pakai telur.
3: Telur.
5: Putih telur. Garam. Lemon salt. Dia panggil lemon salt.
3: Okay.
5: Cuka. Dan juga minyak. Sunflower. Minyak sunflower. Bahasa Melayu sunflower panggil bunga matahari. Minyak bunga matahari.
3: Pak bahan tu saja.
5: Dan beberapa ketul ice cube.
3: Oh, tu dia. Kiranya.
5: Buat ni from scratch. Every day kita akan buat batch by batch di satu outlet untuk ketiga-tiga outlet.
3: Kemudian
5: kalau you pergi chicken shawarma di kedai A, B atau C, InsyaAllah sama semua.
3: Tu kalau orang nak tengok tu, Cik Farid, kadang-kadang mereka nak suka tengok dulu, nak tengok dekat social media ke, dekat mana adanya tu Cik Farid?
5: Okay, page kita Arab Street My. Boleh follow page kita di Instagram, TikTok ataupun Facebook, Arab Street My.
3: Tu dia.
5: Ada Arab Street My, insyaAllah kalau buka tu adalah nampak
3: Cik Farid tu.
5: Ada.
3: Macam tengah duk explain tu. Yang tu lah tu.
5: Correct.
3: Dahsyat. Jadi Cik Farid, kalau orang nak telefon ke ataupun nak roja ke ataupun nak, orang kata apa, boleh tak kalau nak order secara pukal ke, di talian apa boleh tu Cik Farid?
5: Nak telefon saya di talian 019 948-1858. Boleh check di Google. Boleh check, buka di Google Arab Street Penang. Boleh baca review dan number phone saya tertera di Google page.
3: Cantik. Apapun, kita nak terima kasih banyak-banyak Cik Farid. Moga perniagaan Arab Street MY terus berkembang, terus ada banyak lagi outlet mungkin di seberang pula selepas ni.
5: InsyaAllah. Amin.
3: Amin. InsyaAllah. Amin.
5: Dan bulan ni insyaAllah stay tune, kita akan ada promosi sempena 3 tahun anniversary kita. Kita telah show up, finalize sikit lagi. InsyaAllah by 8 hari bulan 8 ataupun 10 hari bulan 8 kita akan announce.
3: Cantik. Tu kalau sebut Mutiara FM tu, dapat lagi tak promosi tu?
5: Okey, boleh.
3: Kalau tu dia.
5: Mutiara FM insyaAllah kita bagi free gift.
3: tu untuk pendengar-pendengar. Jadi kalau hampa pergi ke Arab Suri MY, hampa sebut Muntar FM, dapat lagi. Betul je Farid, eh?
5: Dapat saya, Allah, saya, dapat. Saya akan beritahu kat staff saya, tim hari ni. Sesiapa yang dengar daripada Muntar FM sampai hujung bulan ni daripada Mai, insyaAllah bagi tahu, kita akan bagi free gift hadiah misteri.
3: Cantik, cantik. Nanti saya orang minta maaf nanti je Farid.
5: Amin.
3: Baik, terima kasih.
5: Bagi peluang kat saya, insyaAllah. Nanti kita berjumpa, insyaAllah.
3: Amin, insyaAllah. Itulah kita bersama-sama dengan Cik Farid. Jadi kalau untuk apa semua yang mana nak try Arab Street MY, khas untuk peringkat Muntar FM tadi yang pernah dengar dah. Kalau hampa pi sampai hujung bulan ini dapat sesuatu benda yang menarik, boleh pi terus ke Arab Street MY untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: 95.7 selama 13 bulan dan juga 90.9 Ujian FM segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk terima kasihlah untuk hampa semua yang terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa semua. Ada mana tu? Ada yang masih lagi dalam perjalanan on the way nak balik ke rumah masing-masing. Ada yang nak menghala ke utara, ada yang nak menghala ke selatan, ada yang naik-naik atas jabatan Pulau Pinang, ada yang nak pertama dan juga kedua. Tapi kalau untuk sekarang ni macam biasalah, untuk di beberapa jalan utama yang kalau dapat kita kongsikan akan sesak juga di beberapa kawasan. Antaranya di Lebuh Raya Lee Chong Yu nak menghala naik ke atas jambatan Pulau Pinang. Kalau kita tengok kat sini, sesak juga ya. Dan cuaca juga, kalau kita tengok sekarang ini trend di Pulau Pinang, di sebelah petang akan dijangka hujan di beberapa kawasan. Itu yang dapat kita kongsikan ramalan kajian cuaca di Met Malaysia. Dan apapun untuk anda semua yang mungkin nak kongsikan laporan trafik, boleh saja kongsikan di 010-5080-957. Dan untuk sekarang ini juga macam biasalah, kita nak kongsikan dalam. Oh, apa tu tuan-tuan dan puan-puan, terkejut kita. Yang mana nak kongsikan untuk hari ni punya topik?
2: Ralik cek.
1: Oh, tadi pasal ralik lah, tadi tiba-tiba lagu dia boleh terkeluar hak lain pula. Ralik hari ni kita nak sembang pasal bab pedas lah. Hamba tahu tak sebenarnya pedas ni ataupun cabai dia boleh mendatangkan manfaat untuk tubuh badan. Tapi ada setengah daripada kita ni, dia ada level-level dah tau. Level-level pedas dia. Ada setengah level pedas dia memang tak boleh tolerate langsung lah. Zero pedas kalau boleh, tak nak langsung. Selalunya anak-anak kecil lah. Tapi ada juga yang kakak-kakak, abang-abang yang tak boleh langsung makan pedas. Dia rasa sikit pedas lah, dia memang tak boleh makan tu. Dia tak boleh telan tu. Ada yang jenis biasa-biasa. Biasa-biasa ni selalunya ramai lah. Amin di antara yang boleh lah, memang kena makan pedas, tapi dia biasa-biasa saja. Ada yang dia style luar biasa, dia punya pedas ni kita tadi telan tu, dia punya kesat dekat tekak ni, tak boleh buat bincang. Jadi kalau hampa style makan pedas, hampa ni pedas yang zero, tak boleh langsung, ataupun biasa-biasa ataupun luar biasa. Cuba share sikit kalau nak WhatsApp kita 010-5080-957. Terus layan Petang Crew.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Mami, mami, tolonglah Syah ni nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah, biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

adalah jiwa kelajuan hujan. Masih kami Yusof, teman apa semua dalam petang kru. Apa khabar untuk apa semua yang terus layan sekarang ini? Cuma janganlah laju-laju ketika pemanduan, okey? Sebab kalau jalan tengah jam tu, jangan memotong. Nampak macam belah kiri ni boleh masuk aja. Padahal tu lorong motor hak kecil tu. Dia masuk celah lagu tu saja. Ih, bahaya hampa. Jadi sebenarnya nak bawa kereta ataupun nak bawa motor ni, bukan hanya melibatkan kita seorang saja, tapi melibatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk hari ni, macam biasalah kita nak cerita berkenaan dengan santai-santai je, bak pedas. Kan? Ada setengah orang dia punya level pedas tu, level pedas yang zero tau. Dia tak boleh berkompromi dengan apa-apa jenis pedas pun. Tapi ada setengah orang dia biasa-biasa. Dia boleh makan pedas. Dia tak boleh langsung tak ada rasa. Kena ada rasa pedas. Tapi dia tak boleh pedas sangat. Ada setengah orang pula, dia jenis pedas ekstrim. Luar biasa punya pedasnya tu. Kalau hampa pula macam mana, cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang kru, Amin. Ya, katanya daripada Zul Helmi, katanya Amin, berkenaan dengan bab pedas ni, saya ni dulu-dulu pedas yang luar biasa, ekstrim lah kalau bab pedas ni. Tapi sekarang dah jadi pedas yang luar biasa. Kadang-kadang pedas yang kosong sejak-sejak kena kata apa, kena operate ni. Appendik ke? Kalau macam tu appendik kan? Sejak-sejak tu Amin tak boleh, Amin. Dan nasihat saya lah untuk rekan-rekan kat luar sana, nak makan pedas tu boleh, tapi biarlah pedas yang berpada-pada. Tu dia. Ada lagi yang tanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Macam kami Amin, pedas kami biasa-biasa je Amin. Daripada Farah. Tapi kalau mak saya memang tak boleh, dia kena kosong. Jadi kalau nak masak apa-apa kena kurang, kena buat dua jenis lauk. Kalau nak buat mi goreng, kami kena makan mi goreng yang pedas-pedas baru sedap. Tapi untuk mak kami akan buat asing, hanya letak kecap dan sos sahaja. Itu punya level keluarga saya lah. Tapi saya dengar Amin, ada setengah orang dia punya pedasnya tu pedas yang kadang-kadang sampai berah mata. Betul, ada setengah orang yang macam tu. Sama juga macam ni, Abang Zahid katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya biasa-biasa saja, tapi anak saya tu yang saya tak larat nak marah dia. Dia suka makan mi segera yang pedas tu, yang kuah warna hitam tu. Saya kadang-kadang tertanya-tanya, apa yang sedap sangat makan pedas ni walaupun sambil menangis. Saya pun makanlah satu, tak boleh telan Amin. Sejak tu saya tak boleh makan, anak saya pun tak boleh makan sebab saya kata bahaya untuk perut. Memanglah mi segera yang Korea tu ke, yang kalau yang Korea tu memang pedas. Apa panggil apa? Apa nama dia tu? Yang hitam tu lah. Tak boleh sebut lah dia brand, tak boleh sebut, bahaya-bahaya. Tapi yang tu pun Amin pernah makan juga, memang sikit perut lah. Tambah-tambah kalau makan dengan perut kosong, sangatlah bahaya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tengok, ramai juga lah rakan-rakan kita ada level-level pedas. Jadi kalau hampa pula macam mana? Level pedas hampa tu level pedas yang zero ke? Level pedas yang biasa-biasa ke? Atau level pedas yang ekstrim? Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: So, jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat hati.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pakalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Ami Yusof, teman hampa semua. Dan ini Amin nak kongsikan juga untuk anda dan juga rakan-rakan yang kongsikan Amin. Trafik sesak sikit lah Amin untuk di beberapa kawasan. Betul eh, ini kita nak kongsikan di Plus Line, di aplikasi X, yang mana untuk rakan-rakan kita dari menghala ke utara, arah utara dari Juru nak ke Perai, trafik agak perlahan juga. Dan tadi ada kemalangan di Elite, bukan itu eh. Dan tadi ada kemalangan di kilometer 136.5 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru, lorong kecemasan dan juga lorong kiri terjejas, dan sekarang ini lorong kiri kembali dibuka dan lorong kecemasan masih lagi terhalang dan trafik agak perlahan. Begitu juga untuk rakan-rakan kita dari Jabatan Pulau Pinang nak menghala ke pulau juga dijangkakan kelewatan, dan juga trafik perlahan dari arah utara dari Bandar Kasia nak ke Juru juga trafik semakin meningkat. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak kongsikan laporan trafik di tempat anda, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Dan untuk Khalid Cik hari ni kita nak sembang bak pedas lah tengah jam-jam ni.

tapi saya tak boleh nak makan pedas benda-benda yang tak logik. Contohnya aiskrim, nasi lemak. Saya tak boleh makan, Amin. Ada yang saya makan tu gula-gula. Tapi rasa pedas. Tak boleh, Amin. Tapi anak buah saya suka makan. Daripada Abang Man kita. Yang lain saya semua boleh makan. Ada juga kongsikan. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Azlan balik pulau katanya, Amin, saya ni Carol level sederhana. Kalau makan nasi kandar, memang kena ada kuah campur dengan sambal baru puas. Tapi kalau isteri buat sambal belacan, letak cili padi banyak sangat, memang saya angkat bendera putih. Mula-mula cakap tak pedah, 5 minit kemudian dah cari yang sejuk 1 jam. Daripada Nurul Bukit Bertajam katanya, saya memang level zero, Amin. Bukan tak nak makan pedas, tapi lidah memang tak boleh terima. Makan mi kari pun saya minta kurang pedas. Kawan-kawan selalu gelak kat saya sebab saya makan sos cili pun dah cakap pedas. Tapi tak apa, janji saya boleh habiskan makanan tanpa menangis. Yelah kan, makan pedas ni kadang-kadang nak pula tempat tu panas kan. Dia macam sekitarnya lah, angin yang tak berapa nak ada, panas, lepas tu pedas pula. Peluh guys, peluh. Amin pernah kena berada dalam situasi tu. Sungguh tak selesa. Balik tu kira nak cari aiskrim saja. Tapi kalau untuk apa yang nak tahu, pedas ni kadang-kadang dia sebenarnya ada kebaikannya juga untuk anda. Lepas ni Amin kongsikan apakah kebaikan pedasnya itu. Terus layan Petang Kru.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah Semboy.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin. Sama masa kita main hampa sama. Dan hujung-hujung dah pun topik pagi hari ni. Pagi pula, petang-petang ni, dik. Cerita berkenaan kan?
2: Ralik cek
1: bak makan pedas. Ada setengah orang dia kata pedas yang boleh berbincang. Ada yang setengah pedas yang tak boleh buat bincang. Daripada Azhar Mustafa Jelutong Pulau Pinang katanya, "Assalamualaikum, selamat petang." Amin, selamat petang. Saya dulu masa muda-muda memang tak makan pedas. Bila makan saya akan macam sesak nafas. Lani dah okey lah. Makan apa pun mesti kena pedas. Sambal belacan mesti kena ada. Saya akan blend buat siap-siap simpan dalam peti air. Nak makan ke, nak cicah ke, ambil saja. Oh, setengah tu kadang-kadang dia nak tidur, dia akan macam, dia taklah ambil sesudu. Dia macam rasa-rasa sikit. Dia setengah macam tu tau. Daripada Kak Kamran balik pulau, "Kak, tak boleh makan pedas sangat, Min. Ala-ala kadar sahaja rasa pedas tu, hujung-hujung je, ushi-ushi je. Kalau pedas nanti dia tak makan, dia tak tahan." Kak Kamran. Kak Kamran macam mak saya lah. Dia lebih kurang dia pedas sangat pun tak boleh. Hari dia takut dia menyengat kat gusi. Daripada Hafiz Abdullah, "Assalamualaikum, selamat petang, Amin. Selamat pengantin, pengantin baru. Terima kasih banyak-banyak. Janganlah saya segan lah apa. Sebelum Amin, saya dulu selalu masakkan yang pedas. Pedas sampai cabai hak hijau buat ulam tokak macam tu saja. Tapi lah dah tak boleh buat macam tu, Amin. Dia rasa pedih dalam perut. Tak larat pijamban. Walaupun dalam rumah. Tapi tak tahu, Amin. Mak saya kalau buat kari, dia cari rempah nasi kandak. Dia tahu selera jenis orang Tanjung." Haa, lagu tu daripada Hafiz Abdullah. Azmi Sengkura pula katanya, "Assalamualaikum, Amin." Waalaikumsalam. "Pedas bagi saya jika cabai Melaka hijau 10 biji. 10 biji banyak tu. Jika yang merah Vietnam tu 5 biji. Okey, untuk setiap portion menu masakan, inilah tahap kepedasan saya. Sekian. Wassalam." Dia kena ambil yang cabai yang apa ni, aku kata apa, habanero yang cik tu. Oh, yang tu yang paling pedas. Sebenarnya kalau ikutkan pedas ni, dia yang pedas yang sayuk lah . Jangan pedas yang kimia tau, yang dicampur aduk dengan kimikal apa semua tu, yang bahan-bahan yang itu pedas yang tak bagus. Tapi pedas ni sebenarnya ikutkan, dia meningkatkan metabolisme tubuh kita, dia menyihatkan jantung kita dan membantu melancarkan sistem penghadaman. Sebetulnya lah, kalau hampa rasa makan pedas, dia membuang elok. Itu betul. Tapi kalau lagi hampa makan, hampa tak boleh nak membuang elok. Itu makna kata pengambilan berlebihan. Sebab pengambilan berlebihan sebenarnya boleh membuatkan kita ni ada satu sakit ataupun orang panggil capsaicin ataupun cirit-birit. Ataupun pedih ulu hati. Ambil yang secara orang kata ala kadar saja, yang orang kata apa, perlulah untuk badan kita. Sebab badan kita ni kalau berlebihan apa-apa sahaja, mudarat. Gula kalau kita lebih, mudarat. Garam kalau kita lebih, mudarat. Sama juga dengan nasi ke apa, kalau lebih, dia akan jadi mudarat. Pedas pun kalau boleh, berpada-padalah. Jadi kalau yang makan tengah duk menangis tu, sabar. Kena kurang-kurang sikit, okey? Lagu pedas untuk anda selepas ini, Wani Hasrita featuring Sofia Liana. Selepas ini kita ada Takatira Raja ni. Tu ada terus layan petang kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Saya tak tahu lah kadang boleh, kadang tak boleh, kadang susah, kadang minggu lepas Amin, apa yang Tiara buat ni Amin, kami sampai tak boleh nak teka langsung lah. Hampa yang punya akal yang berkata macam apalah Tiara tu, mudah sangat lah bagi tu Tiara tiba-tiba dia fras tu, dia bagi yang susah-susah ha, tu dia. Tapi tak apa, dia kata macam untuk minggu ni macam dah kembali senang. Jadi kalau untuk apa semua yang tahu lagu apa yang Tiara nyanyi, boleh telefon dan tunggu isyarat memanggil kita dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Jadi kita pun dah bersedia dah, Tiara pun dah standby dah. Jadi channel Tiara okey eh? Okay, baik. Stand by. Hampa pun stand by juga. Anytime. In 3, 4.
1: Deringan yang ku terima, mungkin panggilan darinya. Dari tadi ku menanti, mengubat kerinduan. Walau kita tak bersua, cukup hanya dengan suara.
0: Ha, tu dia. Lagu apa tu? Apa rasa lagu apa? Hampa boleh teka di dalam WhatsApp sekarang ini. Tapi pemenangnya adalah by call. Hampa kena telefon dan tunggu isyarat memanggil di 0421073389 dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Terus layan petang kru.

terbaik semua datang sini.

Zantai Faizal Tahir. Terus santailah bersama-sama dengan kami untuk petang-petang ni, untuk hangpa semua yang baru nak balik ke rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang terus bersama-sama. Terima kasih kepada Abang Malik datang untuk rakaman Frekuensi Merdeka. Ini kita berikan hints untuk apa semua. Nantikan Frekuensi Merdeka drama yang kita hadirkan untuk anda semua. Bukannya seorang, bukannya dua orang, tapi ini yang kami pernah hadir. Ramai betul dia punya barisan-barisan pelakonnya. Itu kejutan yang kita nak berikan untuk anda. Dan untuk jam ini juga.

0: Dekat Tiara nyanyilah untuk jam ini. Tak tahulah, kadang susah, kadang senang. Duk nampak macam kawan-kawan kita dah meneka dah. Nampak macam ada bayang-bayang betulnya tu. Tapi kalau untuk apa semua yang lagi cantik, hampa teka melalui panggilan nanti di 0421-07389. Telefon sahaja dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Kita nak dengar sekali lagi. Boleh Tiara eh? Okey Tiara, entry. Tak ready pula dah. Okey, okey. Apa Tiara? In 3, 4.
1: Deringan yang ku terima, mungkin panggilan darinya. Dari tadi ku menanti, mengubat kerinduan. Walau kita tak bersua, cukup hanya dengan suara.
0: Cukup hanya dengan suara. Cukup hanya dengan suara. Lagu apa tu? Lagunya itu lagu terkenal pada tahun 90-an. Lagu retro lah untuk anda. Dan kalau orang kata lagu ni, kalau kita dengar, sangat-sangat orang kata apa, bertenaga. Kita dah bagi hints. Jadi kalau hampa rasa betul dan hampa rasa nak teka, dekat WhatsApp boleh teka juga. Tapi Ami menantikan untuk anda isyarat memanggil telefon kami di 0421 07389. Terus layan Petang Crew.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ula, kadang boleh, kadang tak boleh. Ah, jadi kalau hampa rasa macam hampa tu dah terror untuk teka lagu, rasanya dah rasa level senang sikit kot. Macam seminggu lepas dia translate daripada lagu bahasa Malaysia, lepas tu dia tukar bahasa English. Jadi agak susah jugalah untuk nak tekanya tu. Jadi kalau hampa nak menang hadiah eksklusif dari Motor FM, telefon kami di 04-2107-389 dan tunggu isyarat memanggilnya, okey? Ada rakan-rakan kata, Amin, bolehlah sekali lagi, Amin, sekali lagi. Okey, baik, sekali lagi,
1: Deringan yang ku terima, mungkin panggilan darinya. Dari tadi ku menanti, mengubat kerinduan. Walau kita tak bersua, cukup hanya dengan suara.
0: Cukup hanya dengan suara. Lagu apa yang hampa rasa teka tiara nyanyi tadi tu? Tunggu isyarat memanggil sekarang.
2: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Itu dia isyarat memanggil. Boleh telefon sekarang di 04-2107-389. Kita nantikan sekarang yang dah pun bersedia di hujung talian. Dah ada dah. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, siapa di hujung talian?
3: Kak Hazlin daripada Malaya Brother Burger.
0: Kak Hazlin?
3: Ya, Kak Hazlin daripada
0: Malaya Brother Burger. Oh, Malaya Burger. Tengah nak berniaga lah tu?
3: Ya, tengah berniaga. Memang hari-hari buka online dengan Mutara FM saja.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Hazlin. Ni confident tengah tinggi ni, nak teka-teka tiara nyanyi ni betul ke? InsyaAllah
3: memang confident. Sebab Abang dalam bidang muzik ni, dia memang confirm lagu ni.
0: Okey, kalau dah main dengan Cik Abang ni, mana kata dia kira soheh lah eh.
3: Haa, soheh tak dengan kita dunia muzik ni kan.
0: Soheh tak soheh, kena teka lah. Ni nak saya main sekali lagi ke ataupun macam mana ni Kak Hazlin?
3: Okey, confirm lah Kak Erin rasa.
0: Confirm eh? Okey, baik. Apakah jawapannya?
3: Kak Hazlin meneka kumpulan Freshie.
0: Okey.
3: Kutunggu ku rindu.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
3: Yakin.
0: Yakin betul eh?
3: Ya, yakin. Confirm.
0: Jawapannya adalah...
2: Wow, bijaknya. Wah, tahniah jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang terkenal.
0: Alright, tahniah Kak Hazlin. Menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Jangan letak telefon eh.
3: Okay,
0: baik. Itu dah Kak Hazlin. Betul lah. Kalau betulnya penyanyinya tu, lagu asyiknya macam mana?

Freshy. Jadi untuk anda semua yang terlepas untuk nak dapatkan hadiah eksklusif dari Mutiara FM untuk jawab teka tiada janji, boleh cuba lagi esok. Okay, dan untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan masuk jam yang terakhir dah pun. Untuk anda semua yang mungkin masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan macam mana dengan trafik di tempat anda? Kalau kita tengok di laporan trafik, menunjukkan kesesakan dan kenderaan semakin banyak di atas jambatan Pulau Pinang menghala ke utara. Dan juga untuk rakan-rakan kita dari yang nak menghala ke juru ke Sungai Dua, sentiasa waspada kerana di kilometer 144.4 ada lori rosak. Ada lori rosak kilometer 144.4. Dan juga beberapa kawan kita yang dari arah Bandar Kastia nak ke Bukit Tambun pun ada maklumkan juga, Amir, jam sikit kat sini. Betul. Ada kenderaan rosak juga, iaitu van rosak di kilometer 153.7 arah utara dari Bandar Kastia nak ke Bukit Tambun. Juga lorong kanan terhalang dan juga trafik agak perlahan. Untuk rekan-rekan kita yang mana kalau nampak dari jauh kenderaan yang perlahan itu, hati-hati sebab nampak banyak kes dah yang berlaku apabila terlalu laju tak sempat nak elak kenderaan yang parking tepi disebabkan kenderaan rosak dan sebagainya. Jadi sentiasa waspada, okey.

Dan apapun untuk anda semua dalam keadaan tengah jam itu, teruskan tersenyum. Banyak sangat masalah, Amin. Itulah, inilah masalah dengan kewangan, masalah dengan tempat kerja, masalah dengan keluarga, masalah itu, ini, macam-macam lagi lah. Apa-apapun untuk anda, terus tersenyum. Kerana senyum adalah dengan cara itu mengurangkan tekanan. Dengan senyum juga untuk anda meningkatkan mood baik, mengeratkan hubungan kalau perasan. Kalau bergaduh ke apa kan, dengan senyum saja boleh mengeratkan silaturahim. Jadi untuk anda semua, kalau kita ikutkan riwayat Tirmizi pun ada juga kongsikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senyumanmu kepada saudaramu adalah satu sedekah. Jadi walaupun nampak kecil, tapi senyuman ialah amalan yang membawa manfaat kepada kesihatan, membawa manfaat hubungan sesama manusia, dan juga mendapat gancaran pahala untuk anda. Terus layan Petang Kru. Ya,

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih lagi bersama-sama untuk anda. Pastinya untuk jam ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzakh bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah, Jalan Baharu, Perai, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Bekabar semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah, terima kasih banyak kepada Cikgu Hasan yang menerima persinggahan saya perjalanan bulan November ini. InsyaAllah dengan perhimpunan besar ini, moga-moga kita cari sedikit kemanfaatan buat kita supaya besok bila kita sampai ke alam yang seterusnya itu, alam yang menghadirkan kebaikan demi kerehatan, insyaAllah. Ya, baik. Kalau kita tengok pada tajuk Alam Barzakh, kemudian di bawah Alam Barzakh cerita pasal wanita dalam neraka. Nombor satu, time kita tak banyak. Kita diberi masa lebih kurang 1 jam 15 minit saja. Okay. Yang pertama sekali nak kena faham, alam kita semua orang faham ada empat. Daripada alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Ke dunia ni tak lama perjalanan kita. Hanya 9 bulan. Dalam perut mak itu alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Masuk saja alam yang kedua, alam dunia. Lahir saja, maka bermulalah perjalanan kita ke negeri akhirat. Cuma manusia ni dia pelik sikit. Kenapa pelik? Dia cari, lahir saja dia cari dunia. Dah dekat nak mati, baru dia cari akhirat. Itu peliknya. Jadi tahniahlah kepada ibu-ibu, akak-akak, adik-adik yang rajin main mengaji Quran dengan Ustazah tu. Dalam mengaji Quran pun, takut-takut ada ciri dalam neraka juga. Sajalah. Saja nak sembang. So hidup kita ini itu, pertama alam rahim, perjalanan kita ke dunia. Lahir saja ke dunia, itu namanya alam dunia. Dan mula langkah pertama perjalanan kita ke negeri akhirat. Sampai sahaja ajal, tempoh, kita akan mati, berpindah ke alam yang ketiga, namanya alam barzakh, yang kat belakang ni, alam barzakh. Satu alam istirehat bagi orang beriman. Masuk dalam tu dia tidur macam pengantin baru. Dalam tu, dalam kubur atau dalam alam barzakh, Nabi SAW menyatakan dilapangkan kuburnya itu lebih kurang 70 kali 70 hasta. Sangat besar. Tidur dalam keadaan tidak terganggu, rehatnya begitu tenang. Cuma ada satu lagi manusia yang bila masuk dalam tu, dia akan jadi haru biru, dia akan jadi tak tentu hala, dan dia akan duduk dalam keadaan yang tak tenteram. Apabila dunianya tak tenteram, maka akhiratnya tak tenteram atau alam barzakh. Tapi kalau dunianya tenang, tenang tak apalah, kalau ada duit, alhamdulillah, syukur, keluar zakat, sedekah, okay, bagi nafkah. Kalau tak ada duit, senang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, puasa, mudah. Kalau awak memang mampu beli tudung bawal, cukup, tak payah tukar tudung tenggiri, kembung, jenaha, pari, tak payah. Itu orang lelaki, orang sama agak lah. Orang lelaki, kalau awak memang layak pakai motor keris, tak payah pakai motor yang mahal-mahal, BMW, tak perlu. Dah tenang hidup kita. So, alam yang ketiga dinamakan alam barzah. Selesai alam barzah, maka kita akan pindah ke alam akhirat. Alam istirahat yang cukup sempurna. Cuma, kita kan melalui semua itu, tidak pernah akan lepas daripada semua alam tersebut, dan kita sedang berada pada alam yang kedua. Menanti, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Dunia ni bukan tempat tinggal. Kita lahir, duduk di Batang Pauh, duduk di seberang Perai, duduk-duduk di Pulau Pinang. Mereka duduk dan kita duduk hanya menanti tarikh mati je. So, dunia ni memang tempat kita meninggal. Kan ya? Di akhirat itu tempat kita kekal. Cuma dalam alam barzah ini, seperti mana kita gabungan yang disebut tadi, bahawa ada beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Bukhari dan Muslim atau Bukhari atau Muslim, yang menceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat perlahan-lahan. Saya sebut perlahan-lahan lah, sebab al-maklumlah kita mengaji pun masa udah gaut. Udah kencing manis 18, darah tinggi 210. Memori ni tinggal 1 gig aja berbanding kat dalam handphone tu. Jadi saya buat perlahan-perlahan. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj langit pertama sampai langit ketujuh. Daripada satu-satu-satu-satu itu, Nabi diperlihatkan dalam semua hal, terutama syurga dan juga neraka. Orang lelaki kena ambil juga bab ni. Sebab yang kalaulah isteri masuk neraka, persoalan suami juga akan dipersoalkan. Kita jangan lepas tangan, kau nak masuk-masuk lah. Eh, bukan. Kan ya? Naik langit pertama, naik langit kedua, ada neraka, neraka, neraka dan sebagainya. Maka gambaran dalam kepelbagaian hadis menunjukkan bahawa ramai wanita di dalam neraka. Itu nombor satu. Nombor satu lah, nombor satu. Ketika itu, cuma kalau siapa baca kitab tafsir, logiknya ramai wanita di dalam neraka kerana di dalam syurga juga ramai wanita. Kerana kalau kita baca hadis, pada akhir zaman ketika nak berlakunya hari kiamat, nisbah satu lelaki 50 wanita. Itu logiknya, dalam neraka pun ramai, dalam syurga pun ramai, sebab dia dah memang ramai. Sebab kami orang lelaki tak ramai. Atas jalan raya yang mati, ramai lelaki. Yang angkat tayar kat roundabout, corner baring, mati lelaki. Anggota polis tangkap penjenayah, penjenayah tembak dia, yang mati lelaki. Kan? Anggota tentera jaga di perbatasan, yang mati lelaki. Pilot ni kebanyakannya adalah lelaki, jatuh mati. Anggota bomba jatuh mati. Jadi orang lelaki memang hidup dia untuk mati sebenarnya itu. Itu kan. Akhirnya, yang datang ngaji ni, ustazah tahulah kan, anak-anak murid. Yang datang ngaji ni tanya, akak, abang mana abang? Abang dah tak ada. Hai, pergi mana? Udah meninggal. Ha. Tanya, makcik, makcik, pakcik mana pakcik? Pakcik, masa saya 28 tahun, dia dah tak ada. Itu maksudnya, sebab tu hari-hari kita pergi ke masjid, saya pun mengajar muslimat juga. Ya, saya penceramah bebas yang bebas berceramah. Jadi daripada pagi sampai ke isyak tu, kelas muslimat paling banyak. Akhirnya, ramailah balu, ramailah janda. Jadi yang sebelah sini, kesianlah ke diorang. Cuba masuk Minang sikit. Maksudnya, jangan biar dia tinggal seorang. Okay? Ini selit sekejap. Nak bagi tahu bahawa dalam neraka ramai perempuan, pertama kerana memang dia orang ramai. Dan ramai di sini juga bukan bermaksud ramai. Ada kalimah ulama kata bukan ramai kerana ramai. Sebab dia kata ramai yang masuk neraka kerana nak menunjukkan bahawa perempuan bukan ramai dalam neraka, sebahagian pendapat gitu. Dia kata ramai masuk kerana sebab-sebab tertentu. Ha, itu gambaran dia. Dan bila kita tengok di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi kata ketika aku berjalan pada peristiwa Isra', aku diperlihatkan oleh Allah dengan dibuka hijab melihat syurga dan neraka, dan aku dapati ramai perempuan di dalam neraka, dan aku tanya kepada Jibril alaihissalam. Maka Jibril kata ramai di antara mereka itu, pertama, tidak bersyukur dengan nikmat yang mereka ada. Satu. Kita gabung dua hadis sahaja hari ini. Tapi hadisnya banyak. Yang pertama, dia tidak bersyukur atau kurang syukur. Itu satu. Nanti kita akan sembanglah. Yang kedua, dia cepat lupa kebaikan suami dia. Yang ni kita akan bincang. Satu-satu. Saya nak bincang secara umum dan ringkas bagi mudah faham. Nah, baik. Pertama sekali kita tengok ya. Awak tiba-tiba dipinang orang. SRP fail. Contohlah. Saya mengaji di Al-Masyur. Yeah, di pulau di Al-Masyur. Dan kadang-kadang awak tu SRP tu fail. 3 kali ambil, fail. Tak boleh naik tingkat 4. Contoh ada satu zaman pada ketika itu kan. Tiba-tiba ada rezeki tak? Ada rezeki. Ada orang masuk Minang. Alhamdulillah. Dalam keadaan kita ni bukanlah lawa sangat pun. Mulut pun boleh tahan juga. Masak tak reti. Ya contohlah contoh. Maka masuk Minang. Dapat tak suami? Alhamdulillah. Lagi dahsyat pula tu. Dia yang fail SRP tak mati-mati. Lakinya mati awal. Contoh. Laki dia sarjana muda. Contoh lagi. Nak beritahu gitu. Baik. Tu yang pertama. Ketika dia dipinang orang, syukur ke tidak? Syukur. Kerana ada orang yang sangat cantik. Juara ratu kebaya permatang pau. Contoh. Sampai tua tak ada orang masuk minang dia. Awak muka tak adalah cantik sangat bila tengok dalam cermin. Itulah contohlah. Kan? Sapu bedak katikura. Tahu bedak katikura yang lama tu kan? Bedak katikura tu. Macam tu je muka. Tapi menikah sampai laki mati. Mana dia bercerai? Syukur tak? Jawab pandai. Nampaklah. Itu syukur kena syukur kan. Ada orang lain cantik semua. Tengok tak Fatah Amin dengan Fazura? Handsome cantik tak? Cerai tak? Ha, tengok tak Kamal Adli dengan Ukasha St. Rose? Ha, tu saja sebab orang kenal yang itu. Jadi kita nak tanya yang tu. Maka tak apalah, biarlah suami awak yang ada ni pun nak kata putih tak ada. Nak kata hitam, az-zulumat, gelap gelemat. Tak apa, cukuplah. Sabar je, ya. Sungguh ni cara faham. Dalam keadaan awak tak minta doa, ya Allah, manalah aku ni dah umur sekian-sekian. Ada orang masuk Minang, syukur. Masa masuk Minang tu, dia bagi pula cincin. Cincin belah rotan dengan cincin meminang, dua. Sebelum ni awak cincin pun tak ada. Tu pun dapat komplain pula tu. Ya, Ni, cincin kosong aja. Buah tak ada kat atas buah. Paling tidak atas ada love. Ha, gagal bersyukur. Bukan orang sini ni, ni orang Somalia tu. Yang tak bersyukur. Ya, sungguh. Dapat cincin, nah selesai. Sebelum ni awak pun tak mampu. Kadang-kadang mak bapak motong getah. Mana mampu nak beli? Beli beras pun sekilo-sekilo. Tiba-tiba orang masuk Minang bagi cincin. Pun kadang-kadang dia lupa bersyukur. Suami yang nak beli cincin tu kerja kilang. Simpan duit. Tu pun dia duk cari salah juga. Ini andaian yang kita nak pergi satu-satu. Selesai, kemudian datang pula majlis pernikahan, bawa pula lagi satu cincin. Pening kepala lelaki tu, cepat botak. Iya sungguh, bawa pula satu cincin. Cincin yang itu ada buah besar begitu. Kalau tidak, tak jadi. Pun kadang-kadang kurang bersyukur lagi. Nah, contohlah contoh. Kemudian seterusnya, bagi mas kahwin. Mas sini... Ustazah, mas kahwin berapa kat Penang? Dah lama kahwin, lupa. Ha. Kita katalah, macam kami di Selangor, dia bagi harga RM300. Ha. Kalau di sini mungkin 100 kot saya rasa. Lebih kurang gitulah. Ha? Oh, ikut suka. Dia ada syarat ke apa dah? Tak ada syarat. Ha? Okey. Jadi mas kahwin ni ikut suka lah. Kalau ikut suka, bagi RM10 je lah. Ya, ikut suka lah, kan? Baik. Tu, mas kahwin minimum RM24. Senang sungguh. Hampa tunggu apa? Apa ni? Ni, banyak lagi. Pia kat sebelah dia.

tu. 24 ringgit ya. Takkanlah tak mau duduk tunggu apa tu lah pengurusi MyY ke dia. Dia dengar-dengar 24 ringgit, dia anti mai depan. Dah nak bagi tu yang tu ya. So simple lah. Tapi orang perempuan tolong dengar bagi elok-elok. Dapat mas kahwin, ai melawan juga. Tadi mas tiga bentuk tu, mas tiga bentuk. Tak dengar cakap juga. Kita pula orang Melayu suka bagi hantaran. Hantaran 20 ribu serba satu. Tu pun melawan juga. Melawan pula tu start daripada akad nikah sampai laki mati. Dah laki mati dah, barulah letak gambar dekat handphone. Tu kan. Letak gambar kat handphone macam ni. Ha, saya pun letak agak macam tu. Ha, tu kan. Saya pun letak agak. Dah mati dah, baru letak gambar macam ni. Satu warna, satu black and white. Hak black and white tu mati lah tu laki dia. Tulis pula dekat atas tu, engkaulah syurgaku. Nak muntah baca. Masa ada hampa buat sia-sia, masa dah mati baru kau lah syurga aku. Sebab tu saya pesan. Saya nak pesan cara mudah saja. Cara mudah. Orang perempuan ni lah senang sungguh. Saya pasti ustazah selalu bagi peringatan. Riwayat Imam Muslim. Nak hidup selamat, pertama jaga solat fardu. Riwayat Imam Muslim. Wanita dia nak selamat hidup dia dunia dan akhirat dengan jaminan syurga, 8 pintu masuklah, ikut suka hang lah pintu mana nak masuk. Pertama, jaga solat fardu. Solat sunat larat buat, tak larat tak apa. Sebab kami tahu orang perempuan ni sebelum orang lelaki bangun, dia bangun dulu. Saya tak tahulah kalau rumah tampau bangkit lambat. Biasanya orang perempuan dia macam tu. Dia tidur paling lambat dan dia bangun paling awal. Dan orang perempuan ni, kenapa saya kata solat fardu kena jaga? Sebab dia di rumah dia jaga, dia penat. Rumah pun jaga, sehari nak PKL, buat kerja balik, sehari nak tengok anak. Memang nah, nombor satu. Sebab tu itu hadiah syurga sebenarnya pada orang yang rasa diri dia dapat ibadah. Tu yang pertama, jaga solat fardu. Solat sunat tak apa. Awak ni sekali lagi bangkit tidur pun tak bangkit, orang perempuan bangkit tidur, mana dia fikir pasal diri dia? Dia fikir pasal laki dia. Sekali lagi kau ni nak sarapan apa? Cokodok pisang, kopi O cap gantang. Contoh. Anak-anak nak pergi sekolah, baju dia dah ni. Kadang-kadang orang perempuan bangun, dia tak tahu nak uruskan diri dia sebab sibuk nak uruskan orang lain. Bangkit-bangkit, serabut rambut macam eliket. Betul? Tak dan sikat. Pakai baju kelawang tu, koyak sampai pinggang lah, tak dan jahit. Angin masuk, kembung perut, keluar sini kembung perut, gitu lah. Allah Rabbi. Besar tak pahala? Pandai jawab. Buat dah. Dah tunggu ha. Tu nombor satu sekali nas, jaga solat fardu, solat awal waktu. Kita tak mau orang pandang orang perempuan masuk neraka, masuk neraka. Dah, dia kena jaga. Kalau ada gambaran di sana, dia kena ada batasan supaya aku tak masuk dalam grup ni. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Puasa sunat hang rajin buat, tak rajin tak payah, tak larat. Hang tomeh rasa. Kan masak rasa. Alhamdulillah. Bila nak puasa? Cukup. Kan nikmat besar. Puasa Ramadan kena jaga. Yang ketiga, jaga maruah dan aurat diri.

0: Maruah diri kena jaga. Ini pakai kami orang lelaki, seluar makin hari makin besar, makin besar. Orang perempuan seluar makin hari makin kecil, dia makin besar. Eh, jangan. Itu kena jaga. Tubuh badan seorang isteri hak mutlak kepada seorang suami sahaja. Awak ni dah mai mengaji ni, ui, sampai laki tak kenai make up. Laki tak, bini siapa? Duk di rumah macam hantu kat lima. Contoh saja. Contoh. Allah. Main masjid pakai telekung Siti Khadijah. Duk di rumah semayang telekung masa dia kata lima. Betul. Tai lalat penuh. Nah saja nak. Okey ke tidak? Faham ke tidak? Tu depa jawab nombor satu saja. Depa jawab nombor satu. Tu nah nak bagi tahu yang tu perempuan tu tiga jaga maruah diri. Orang perempuan kena jaga.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzakh bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baharu Perai, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan Alhamdulillah, bersuara lagi saya malam ini bersama dengan anda di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Terlebih dahulu, terima kasih untuk Amin yang telah bersama dengan anda. Dan tibalah giliran saya pula malam ini, Chan Lani akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Di mana juga anda berada, terima kasih dengarkan kami. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu isyak kita baik turun dari Pulau Pinang pada pukul 8.49 malam.

0: dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.21 minit malam. Terima kasih untuk rakan Pelung Jutera dari unit MCR yang memastikan kejelasan frekuensi Mutiara FM ini dapat anda dengar dengan jelas. Yang sedang bertugas, bekerja, selamat menjalankan tugasan anda.

lagu nyanyian Dato' Awi dengan lagunya Permainan Duniawi. Sekali lagi muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang malam ini pada pukul 8.49 minit malam. Itu waktu penting kita ya.

8.25 minit malam. Kalau inginkan kebahagiaan, kita jagalah perilaku kita agar tidak mengguris hati dan perasaan orang lain, dan teruslah menunduk jikala di saat kegemilangan kita. Puan Sabaria, selamat malam dari Penaga.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terbaik semua orang sini.
3: Kita jangan ingat kita tu hebat. Kita main masjid surau, jangan kita ingat confirm kita syurga. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia derma untuk Islam lebih banyak untuk kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia main semayang subuh awal pada kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, dia punya pengorbanan untuk Islam tu lebih daripada benda yang dikendaki dalam syarak dalam agama tu, dia lebih hebat lagi. Maka hargai semua orang, orang yang mai kita sambut dengan pengorbanan. Kita tak tahulah tuan-tuan, walaupun dia semayang, tak semayang, tapi mungkin Allah tengok pengorbanan dia, lompat atas lembu, pegang lembu tu bagi elok-elok macam tu. Allah sayang kerana syiar agama tu dia mai, Allah boleh bagi hidayah pada dia. Jangan semua nak marah orang. Kita siapa mai pun, kita welcome orang tu, kita sambut dengan jiwa yang besar, bagi makan dekat orang, bagi minum dekat orang, budak-budak main semua layan elok-elok. Kerana itu semua sebahagian daripada benda yang kita dapat besar lagi daripada sembelih korban tu, ukhuwah di kalangan Islamiah, di kalangan orang kampung kita, mereka main sama-sama, yang inilah yang paling bagus sekali.
4: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa tu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husain ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul Ibnu Ziyad, yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil rantin kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfi. Dia ambil satu rantin kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala duk ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu misla hadza husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu ke hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi. Dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk main dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata, hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apapun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh-musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.
0: Inilah Mutiara FM.

0: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
1: Inilah Mutiara FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الصلوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali lagi saya malam ini ikut bersama di Mutiara FM untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 3 Ogos 2026, bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijri. Yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga, rakan, teman, terima kasih memilih kami sebagai santapan halu telinga anda pada malam ini. Rakan-rakan kita yang bekerja, bertugas, samalah kita kerja malam ya. Dan rakan-rakan kita yang pada ketika ini mendengarkan Mutiara FM, Yang mungkin bukan berada di dalam Pulau Pinang sendiri, ada di kalangan pendengar-pendengar Mutiara FM pada malam ini yang mendengarkan Mutiara FM, lokasi mereka agak jauh dari Pulau Pinang, amat-amat saya hargai ya. Yang mana yang mendengar kami melalui jangkauan frekuensi kami di 95.7MHz, 93.9MHz, 90.9MHz, terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasa, dijamin ini akan saya santuni anda dengan lagu-lagu yang anda pilih menerusi aplikasi WhatsApp yang anda kirimkan ke WhatsApp Mutiara FM ini, dan insya Allah akan saya cuba keudarakan untuk sama-sama kita dengar di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Dan rakan-rakan kita yang pada ketiga ini masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi yang agak jauh, saya doakan semoga selamat sampai ya.

Okey, Bundaran FM segalanya untuk 9.24 minit malam. Ini lagu pilihan pertama kita pada malam ini ya. Lagu daripada sahabat kita yang kabarnya berada di Sungai Dua, Nadia. Dalam berita waktu lah ni, hati-hati ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.29 minit malam dah, watullah ni. Jadi terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja bersama mendengarkan kami. Di mana juga anda berada, saya santuni anda dengan ucapan selamat malam dan juga semoga segala apa yang anda lakukan pada ketika dan saat ini, semoga semuanya mudah-mudah belaka. Dan yang penting bahagia dengan apa yang anda lakukan. Dia kalau kata kita buat satu benda tu pun, kalau kata tak rasa seronok, tak rasa bahagia, ini tak syok juga kan. Okay, terima kasih untuk Farhan yang berada di Bayang Lepas. Terima kasih juga untuk Nur Aisyah yang berada di Tanjung Tokong. Saudara Hakim kita di Bukit Mertajam, Sofia di Seberang Jaya. Kak Nisa di Sungai Rusa balik pulau. Asyaz Liana daripada Selangor. Dina di balik pulau. Dan selamat malam juga untuk Syafiq yang juga lapor diri malam ini. Terima kasih. InsyaAllah lagu-lagu pilihan anda akan saya keudarakan semampu yang saya mampulah. Dan saya akan cuba santuni lagu-lagu yang ramai kata dia peminta tak terkeudara ni. InsyaAllah malam ini saya akan realisasikan dengan saya putarkan lagu-lagu pilihan anda ya. Saudara Azman Lee yang waktu dan ketiga ini katanya sedang buat kerja, selamat menjalankan pekerjaan anda ya. Anggota-anggota keselamatan kita malam ini, selamat malam, selamat menjalankan tugas. Pemandu-pemandu e-hailing kita yang sudi untuk membuka Mutiara FM dan membiarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda, terima kasih banyak-banyak. Untuk pilihan lagu yang berikutnya ni, saya nak kurangkan lagu yang dipilih oleh Daniel. Dari Bagan katanya nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore. Sekali lagi, Adik Saya Abis Sore. Lebih kurang lah. Dia payah tu. Ini lagu paduan Ida, paduan suara Ida Izrin bersama dengan Dan Manjo. Dah ada seorang nak buat apa banyak-banyak. Pening kepala. Mutiara FM segalanya untukmu.

Jadi tanya kepada anda yang mungkin baru saja melangsungkan ikatan pernikahan, baru saja diijab kabulkan, selamat pengantin baru saya ucapkan ya. Semoga kekal bahagia sehingga ke jannah. Itu yang diharapkan setiap kali ikatan ijab kabul dilaksanakan antara dua hati, lelaki dan wanita ya. Semuanya nak bahagia. Ini lagu pilihan Dekna di balik pulau. Kena sehati sejiwa.

daripada Eli ASL dengan lagunya Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Minit malam. Terima kasih untuk yang masih lagi mendengarkan kami sehingga ke waktu ini. Itu lagu pilihan Dekna dari balik pulau. Dekna kata santai-santai sambil makan malam. Okey, selamat makan malam kepada anda yang sedang menikmati hidangan makan malam, tapi agak lewat sikit lah ya. Ini lagu pilihan Syafiq.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Berlalu tadi lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq, dengan lagu tersebut yang berjudul Hatiku Kekal Padamu, lagu Dewi Bahasa, bahasa Cina dan bahasa Melayu. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan, lagu-lagu hasil daripada pilihan pendengar-pendengar Mutiara FM sendiri. Dan saya amat-amat mengharapkan agar semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan teman pendengar kita. Terima kasih untuk Abang Haji. Abang Haji nak buat ucapan selamat malam dengan penuh kesantunan dan kasih sayang. Selamat malam ini disampaikan untuk isteri tersayang, Nurul Husna, yang kabarnya 25 tahun lebih lagi dia kata, melayari alam rumah tangga. Dia kata sungguhnya dalam kita melayari alam rumah tangga ni, pahit manis, suka duka, semua jenuh rasa dah. Jadi anak-anak muda lah ni, elok-elok lah pergi gali ilmu sikit dekat maji kita. Okey, terima kasih untuk semua yang sudi untuk memberi respon, memberi tindak balas kepada kami di Mutiara FM pada malam ini. Jauh dekat, asal anda dapat mendengar suara saya jalan ni, terima kasih banyak-banyak ya. Yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga, masa-masa beginilah masa-masa yang paling berkualiti untuk mungkin kita meluangkan masa, melapangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada anak-anak tentang apa yang mereka lakukan di siang hari tadi. Hal maklumlah, ramai di kalangan kita yang terdiri dari ibu bapa ni kadang-kadang bekerja. Jadi masa bila nak meluah rasa, nak bertanya, abang hari ni di sekolah belajar apa? Setidak-tidaknya nilai kasih sayang ibu dan bapa itu dirasai oleh seorang anak.

Ini lagu pilihan Abang Sukiman Harun. Di mana juga anda berada, terima kasih mendengarkan kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.

daripada kumpulan Scorpion dengan lagunya Still Loving You. Saya doakan perjalanan Abang Sukiman Harun kita malam ini selamat sampai ke destinasi tujuannya. Kabarnya ke Batu Mau.

9.51 minit malam. Masih lagi kita dalam ruangan Cafe Music malam ini. Untuk malam ini, saya jokinya ya. Joki yang bertanggungjawab mengendalikan ruangan Cafe Music pada malam ini. Ini Seribu Mawar untuk Asha Zidiana. Kerana awak cukup jauh dari kami.

Ya, demikian lagu nyanyian Sharifah Aini dengan lagunya Seribu Mawar. Terjawab sudah kepada rakan pendengar kita yang tanya tajuk lagu ni apa dia, Seribu Mawar ya, daripada Allahyarhamah Sharifah Aini. Baru saja menghiburkan kita dan lagu ini lagu pilihan Syazliana yang kabarnya berada di Selangor. Okey. Di mana juga anda berada, selagi dapat mendengar suara ini dan selagi anda memilih kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Yang berada di sebelah pantai timur pun ada. Kita ada Kak Syida kita yang kabarnya berada di Terengganu kata. Dia main berjalan rumah menantu. Jadi walaupun dia kata duduk berjauhan, tetap juga nak dengar Mutiara FM. Terima kasih Kak Syida kita. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Dekna balik pulau. Dia menyelerakan. Dia kata dia dengar Mutiara FM sambil makan malam tadi. Dan dia share gambar makan malamnya. Jadi macam yang saya katakan tadi, selamat menjamu selera kepada anda yang mungkin duduk jamu selera waktu lah ni. Nak makan awal-awal tadi tak dan. Jadi waktu lah ni lah. Kena makan juga. Yang mana yang mungkin bekerja semalaman ni. Yang mula masuk kerja dan bakal habis kerja sekejap lagi esok pagi. Jadi elok lah. Kena makan dulu. Baru dia cergah lain macam kan. Lagi terima kasih untuk Syafiq. Terima kasih kepada anda semua yang mendoakan. Dan semoga doa yang anda sampaikan kepada kami di Mutiara FM ini akan berbalik kepada anda. Amin ya rabbal alamin. Malang Sheila Bukit Teh, insyaAllah saya akan cuba keudarakan lagu pilihan Malang Sheila kita. Terima kasih juga untuk Jana Jannah yang sudi untuk mendengarkan Mutiara FM. Rakan-rakan kita yang lain, kita ada Muhammad Sufian yang kabarnya tengah dalam perjalanan menuju ke Ipoh. Hati-hati Pian. Begitu juga dengan Nur Aisyah dari Tanjung Tokong. Dan kata Nur Aisyah nak buat ucapan selamat malam yang terindah buat tunang tersayang yang kabarnya pada waktu lah ni duk dengar Mutiara FM dalam van. Tapi tak bang nama. Sekejap lagi Sufian pula mengaku kita tunang dia pula. Pay. Gurau-gurau malam, satu minit sekejap lagi. Untuk kita ke pukul 10 malam. Dan saya nak teruskan lagi ruangan muda cafe muzik kita ni. Dengan lagu yang akan saya keudarakan. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita. Yang bernama kadirnya sebagai Izzati yang berada di Dibong Tebal. Nak sangat dengar lagu nyanyian Adira Shuhaimi. Sayang orang yang sama. Dengan ucapan kalau kata ada rasa nak sayang orang yang sama tu, fikir habis-habis dia kata. Sagi diri sendiri yang merana. Tapi kalau hati dia duk mau yang tu juga, tak payah kita buat kan. Semoga sehingga kesangan ini semuanya dalam kebahagiaan.

Okey, selamat malam untuk Abang Gudas Sahar. Dalam kenderaan ke, Abang? Hati-hati, Abang. Saudara Azmi, terima kasih.

Ya, berlalu tadi lagu nyanyian Azlan and the Typewriter dengan lagunya Teratas. Salam untuk Lokman mendengarkan Mujara FM pada malam ini bersama dengan ibu tersayang. Kami duduk dua saja. Baguslah ya. Menyantuni orang tua anda dengan sebaik mungkin sebagaimana dia menyantuni kita dari kecil hinggalah ke dewasa. Dan lagu Teratas tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Abdul Muhaimin.

24 minit malam. Semoga terhibur hendaknya. Adik Syida juga bersama dengan abang kita Muhammad Syukri yang memilih lagu itu tadi untuk didengari pada malam ini bersama dengan pendengar Mutiara FM yang lain. Dan adik Syida juga bersama dengan abang Syukri ada berkongsi foto yang mana mereka mendengarkan Mutiara FM pada ketika ini di rumah mereka. Terima kasih banyak-banyak ya memilih kami, orang Sungai Petani. Selamat malam. Kebetulan adik Syida dan juga abang Syukri kita ni berasal dari Sungai Petani dan mereka pun duduk di Sungai Petani. Terima kasih orang Sungai Petani kerana sudi untuk mendengar dengarkan Mutiara FM ya. Dan untuk rakan teman kita yang pada ketika dan saat ini masih lagi berada di atas jalan raya, mungkin perjalanan anda memakan masa yang agak lama lagi. Saya sarankan kalau mengantuk tu boleh rehat-rehat sebentar ya. Cinta Tersimpul Rafi Anis Suraya, lagu pilihan Kak Nap kita.

lagu yang berjudul Ruang Baru. Lagu nyanyian Basna Bestandi, penyanyi dari seberang. Dan lagu ini lagu yang menjadi lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudi untuk bersama dengan saya Jalani di Bukira FM. Yang baru selesai satu lagi episod Cafe Music kita pada malam ini. Lagu yang tak tersiar, saya mohon maaf. InsyaAllah kan saya cuba selitkan nanti dalam jam yang ketiga nanti ya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.57 minit malam. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus menerus mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Ada di kalangan pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM ini daripada pagi jadi sampailah ke waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan macam biasa, saat lagi pukul 11 malam akan saya hidangkan anda dengan lagu-lagu melankolik, lagu-lagu tanpa henti dalam ruangan Belayan Jiwa, yang saya harapkan mana-mana lagu yang saya tak keudarakan dalam ruangan Cafe Music tadi, saya selit masuk ke dalam ruangan Belayan Jiwa kita pada malam ini. Apapun yang sedang anda lakukan di ketika ini, selamat malam saya ucapkan, dan doa saya semoga segala-galanya dipermudahkan. Peniaga-peniaga kita malam ini, khususnya peniaga-peniaga yang sudi memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM sekalanya untukmu. Dan sampai di sini dulu tugasan saya bersama dengan anda untuk tugasan saya pada malam ini. Terima kasih rakan Belung Jutera yang bertugas bersama dengan saya di Mutiara FM ini. Dan dengan ucapan selamat malam dan sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Saya jalani untuk anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

Watai Rock Tanah Air dengan semangat zaman, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Frekuensi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil bungunya, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni kata orang bang, apa pedulikan apa orang nak kata, kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, malaikat sedang mencatat kebaikan anda.

kita pula. Okay, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasunah Gemburuhan tu, Nun Alif Zain Halif. 12 malam sampai

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

semua UKIS dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di Live Tito seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Abiyana Rosiliana. Kita salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, eh. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh. Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesing Johor, kita ada Diana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amal Loria, kita ada Flat Depan Noveda, siapa lagi, dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembrong Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, yeah. Kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toke kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toke-toke warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Loudness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1:04 pagi. Selamat pagi geng-geng buruhan tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi semoga dengan itu juga KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Oh, siapa yang tak risau? Negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang beruntung, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihad dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fiki 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Itu terus beribu lagi hiburan pelbagai rentak sehingga 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus nunjur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamish, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni, Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Mariah, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau bolehlah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zon.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz No, Mei Suara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Haji 8189, Zaliana Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zaid dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, Lina Abdul Jari Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan
akan ada di sini, kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kempur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan? Ya betul. Kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skema ni. Saya geram betul lah dengan skema ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di Tok pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tiba-tiba lainnya, jangan kasih slow lah. Kalau slow, saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tepi lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. Arji juga. Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya. Tanpa kita sedar, dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keburuan tu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini, semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey. Wani kata okey. Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribuan petir hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kudim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau Geng Buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979 rider jalanan. Adios Juriana juga terus bersama-sama. Azhar juga ada roh. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu. Saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga-berniaga burger pun. Ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Alif Zain Alif. Menerusi Nasional Game Burahan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Nampak su Tanker Shell Community Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Lizas, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Ajit, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya Comel Belaka ni, Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak sedara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang. Matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, Brem itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah, kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung, Izam Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina, Adam Bakawali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya, salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, Paman. Oh mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah eh, sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu daripada persembahan Rob Kumar Ratat, menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Him.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumla Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapalah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Apa nama merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berdua tu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anmas lirik oleh Norisan. Allah Ya Rahman Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Di perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahir lah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburuhan tu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemburuhan tu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburuhan tu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.52. Kuantan Pahang, 5.56. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru, Johor, 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis, 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula, 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang, 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 minit pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar apa orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburuhan tu sehingga jam

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedurnya? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah, beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah, ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas, ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin.

mental health, betul. Kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada taubat yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahu alam. Kita bukan orang politik ya, taubat tak tahu. Alright? Okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please. Mungkin mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solati. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important, hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solat tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pasal ni tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75, anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib, apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Tuan Abah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan, so hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward, okay, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit 90 minit, settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey tu apa? 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So Akib telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah, hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, tabarakallah, jauh ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu, doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata barang siapa doakan orang lain selalu
berlalu dalam diam. Kita sayang hormat.

0: orang yang kita doakan, orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita, banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang, ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam. Taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori, praktikal. Kena buat, ramai orang dah buat. Moving forward, ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

hati. Datuk Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya. Menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datangnya lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asal keselamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tunggu pogapah. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita tu dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sebenarnya Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang.
juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, dan kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Khalid membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: FM。
1: Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi Anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijri bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bambam.
0: Awak Combi macam awak pasal apa tu? Pasal apa tu?
1: Korang.
0: Pasal apa?
1: Good morning. Hari ni tak caw, tak ada. Wanakam tak ada ni.
0: Combi sambung lah.
1: Tak boleh lah.
0: Oh tak boleh. Bambam kena bagi pahamis lah.
1: Cerita dia Combi nak mengekalkan Bambam dengan trademark tu.
0: Assalamualaikum. Good morning. Tak caw. Wanakam. Biasa kat
1: cerita buat.
0: Oh, lagi?
1: Lohobo.
0: Lohobo.
1: Hobo.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Ni hao ma.
0: Ni hao ma. Pagi-pagi ni kan kita kena kekal ceria macam ni.
1: Betul.
0: Terus kekal semangat sebab macam biasa kami pagi-pagi akan terus setia temankan anda.
1: Ya.
0: Okey, 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan alhamdulillah pagi tadi masa bangun main hujan macam ni.
1: Alhamdulillah semalam boleh dikatakan di Pulau Pinang ribut bang.
0: Oh, ribut semalam kan? Betul, sebab masa Bama sampai tadi, dekat atas jabatan

0: tengok apa yang naik motor pedar jugalah orang kata kan.
1: Kalau kita main juga, kalau siapa yang keluar awal tadi, kita tengok banyak ranti-ranti, dahan-dahan pokok-pokok kecil yang tumbang pun ada di, di sekitar jalan utama. Dan ribut tu berlaku lebih kurang dalam pukul
0: kira agak-agak.
1: Tak banyak.
0: Sebab masa bomba sampai tadi, dekat sekitar Adventist pun banyak pokok-pokok, ranting-ranting pokok yang besar jugalah.
1: Betul, sama juga
0: yang
1: di,
0: tumbang kat sana.
1: Di jalan Bukit Gambiak pun sama. Jalan Bukit Gambiak, jalan Yap Choi pun sama. Itulah yang boleh kongsikan. Dia ribut lebih kurang dalam pukul...
0: Okay, apa Jumbi?
1: Tak tahu, Jumbi lain orang.
0: Cara nak abang tu macam yakin sangat.
1: Confident tu tidak boleh beli di mana-mana abang. Kita kena faham dah ni.
0: Tapi apa pun untuk nak pagi ni, yang memandu berhati-hati memandu. Okay, dan kita faham bila angin agak kuat semalam. Betul. Banyak ranting-ranting, dahan-dahan pokok yang jatuh semalam kan. Mungkin ada yang dah pun dialihkan. Mungkin juga memerlukan bantuan juga. Kalau kita nak mengharapkan pihak berkuasa je, mungkin tak sempat untuk selesaikan. Okay.
1: Dan saya nak menghargai satu perbuatan, walaupun sekecil-kecil perbuatan yang tidak dipandang oleh insan, tetapi saya kena menghargai lah sebagai salah seorang rakyat Malaysia. Di mana saya menghargai seorang pendengar kita dan juga sahabat kita, iaitu bernama Fadil Muhammad.
0: Apa siapa?
1: Yang pagi tadi sempat untuk menghubungi pihak berkuasa tempatan. Benda ni kena menjadi amalan bang. Dan benda ni menjadi contoh.
0: Dah cerita
1: bang,
0: dia hak yang kecil tu pemadam kali. Jalan yang depan lagi, no, dahan tu besar sangat.
1: Tak besar, kita tak ada chainsaw nak potong pokok tu.
0: Betul.
1: Kalau ada kah bang, bukan nak kata kita turun berhenti potong pasal dia orang kata boleh kata menghalang lah kan.
0: Lalu lah, memang betul tengah jalan.
1: Memang betul tengah jalan. Kalau kata tetap di situ, kalau kereta tu dia potong konon-konon, dia nak elok pokok tu, dia masuk ke laluan bertentangan. Kereta berada pada laluan bertentangan mai, kan boleh menyebabkan kemalangan.
0: Betul.
1: Jadi saya memuji sikap yang demikian. Kalau boleh sikap demikian tu boleh ditiru oleh semua. Dia gelak pula. Benar
0: betul? Betul lah.
1: Sikap yang demikian boleh ditiru untuk pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton serta siapa saja mendengarkan suara ini.
0: Baik.
1: Sekiranya berlaku orang kata apa, mungkin keadaan cuaca tidak menentu, ada halangan di sepanjang jalan, bolehlah menghubungi pihak berkuasa tempatan.
0: Terima kasih Fadil.
1: Satu tepukan yang gemuruh.
0: Gemuruh tu
1: bertindak mengikut arahan.
0: Tepuk gemuruh lah. Itu gemuruh.
1: Tak bang.
0: Habis tu
1: sampai ke hal ni, even Jomi duk buat show atas pentas, saya uji orang, semua tak boleh jawab.
0: Habis tu macam mana, macam mana cara dia?
1: Satu tepukan yang gemuruh.
0: Satu tepukan tak boleh Jomi?
1: Dia
0: satu tepukan.
1: Satu
0: gemuruh dia tak mana? Gemuruh dia tak mana?
1: Kena buat paling kuat. Jadi bila satu tepukan, bila ramai-ramai buat, dia gemuruh lah.
0: Oh macam tu.
1: Sila berikan satu tepukan. Kita pun Jomi siapa? Satu tepukan.
0: Kalau masalah dia sekarang ni, Bambang seorang kat sini. Satu tepukan gemuruh-gemuruh tak mana.
1: Bergemar ni. Bergemar. Kalau
0: boleh, boleh,
1: kalau kata apa, dua tepukan Jomi.
0: Jomi, 10 ketukan Jomi. 10 ketukan.
1: Ketukan ke tepukan? Lama tak typo ni.
0: Dah, Bambang nak tengok Jomi cakna ke tak cakna dengan kata-kata Bambang.
1: Cakni kot.
0: Okay, Jomi, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang.
1: Baik,
0: untuk edisi hari ini, kita dapat kita kongsikan kalau di sekitar Pulau Pinang.
1: Di sekitar Pulau Pinang
0: di sebelah hari pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan di sebelah petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala malam,
1: malam katanya hujan di beberapa tempat juga, abang.
0: Jadi cuaca hari ini lah,
1: suhu minima ada 25 darjah Celsius, juga maksimum masih lagi 32 darjah Celsius.
0: Betul. Jadi hari ini ramalan cuaca di Pulau Pinang menjangkakan hujan.
1: Betul.
0: Jadi yang naik kereta kena bawa banyak bersabar. Jalan licin je mi.
1: Betul.
0: Kalau naik motor kena pastikan standby baju hujan.
1: Baju hujan.
0: Dan juga pandu dan juga tunggang dengan berhati-hati. Okey. Dan macam biasa Jomi,
1: orang tersayang menanti anda di rumah.
0: Kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang Jomi. Kita nak kongsikan info trafik terkini, dapat saya kongsikan.
1: Cuma nak nasihatkan dulu sebelum kita nak bercakap lebih panjang kan. Kalau daripada tanah besar nak masuk ke pulau, kalau baru nak keluar tempat kerja, nak main tempat kerja dalam pulau ni, saya nasihatkan untuk menggunakan motor lah hari ni.
0: Betul. Sebab memang dia,
1: saya nampak daripada macam Pematang Poh sampai ke Lebuh Raya tu, nak telim jauh you ni.
0: Betul. Dan kan? Kalau kita nak tengok Jombi, dari Pematang Poh tu sampailah nak, kalau yang kerja kat Georgetown lah,
1: Lebuh Raya sampai ni
0: kira, sampai depan pintu tempat kerja.
1: Boleh. Okey, boleh Jombi kongsikan sikit. Macam Mama kata dia Pematang Poh ni tadi.
0: Betul.
1: Sampai ke pengkalan wheel. Dia punya kesesakan tu. Pematang Pau sampai Pekalan Wil. Jadi siapa yang naik kenderaan iaitu empat roda, kalau boleh dinasihatkan guna alternatif iaitu menggunakan kenderaan dua roda. Betul. Dan standby lah baju hujan. Itu je yang perlu dikongsikan.

0: Baik, dan kalau kita nak kongsikan juga, yeah. Okay, ini dari Permata Empau.
1: Okay.
0: Kalau kata sehabis guna jalan shortcut pun sebenarnya.
1: Habis shortcut, kelewatan dia berapa jam, Mam?
0: Okay, kalau nak ke Georgetown hari ini, okay, dapat kita kongsikan menjangkakan kelewatan. Ini lebih satu jam, Jumbi.
1: Lebih satu jam, Mam.
0: Ya, betul. Memang di luar jangka juga keadaan trafik kita pagi ini.
1: Yeah.
0: Okay, kalau kata kita tengok, 1 jam 31 minit.
1: 1 jam 31 minit lebih pada sini nak pergi teror.
0: Dari Permata Empau nak menghala ke Georgetown.
1: Ke
0: pergi
1: Georgetown, ya.
0: Okey, 46.2 km menjangkakan kelewatan 1 jam 31 minit.
1: Hanya 46.2 km.
0: Ni kalau kata pagi-pagi ni kalau Permata Empau nak main ke Jalan Burma ni boleh enak ah.
1: Kan. Tapi kalau hari ni dia punya jarak dia 46.2 km menjangkakan 1 jam 31 minit.
0: Dan kelewatan ini dijangka akan bertambah disebabkan jumlah kenderaan yang semakin tinggi waktu ini. Jadi untuk anda pandu dengan berhati-hati. Dan kita nak kongsikan juga dari Channel 4 nak menghala ke Perai pun sama juga. Trafik juga perlahan dari Bandar Perdah.
1: Betul.
0: Nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah tak relax, Cumi.
1: Tak relax.
0: Bermesuarat ni. Dan di sekitar kampung pertama. Ini kalau dapat kita kongsikan dari Taman Jaga Jaya nak menghala ke Pau Jaya. Di kedua-dua arah memang padat. Di jalan Permatang Nibung pun sama juga. Trafik juga perlahan di Pekan Bukit Mentajam. Dari kampung Permatang Tok Elong ni. Nak menghala ke Bukit Mentajam. Padat.
1: Memang amai.
0: Dari kampung Mengkuang menghala ke Pekan Penanti pun sama.
1: Itu dia.
0: Okay, dan dapat kita kongsikan di Simpang 4. Ini pun sama juga kalau kata dari Taman Kota Permai. Dapat kita kongsikan di Jalan Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak. Okey, trafik memang sesak dan padat. Tambahan pula berkaitan dengan persiaran Kota Permai pun sama. Dan nak menghala ke Bukit Minyak, trafik memang sesak pagi ni, Jomi. Dan di Simpang 4, di kebanyakan tempat, di keseluruhan jalan-jalan utama di Simpang 4,
1: Jalan Bukit Tambun juga tidak lupa terkena tepian sehingga masuk ke Jalan Batu Kawan.
0: Itu dia, trafik juga sesak pagi ni. Sabar. Jangan ikut perasaan.
1: Okay. Jalan Pabui, sepanjang Jalan Pabui sampai habis nama Jalan Pabui tu.
0: Dan Jalan Valdo, Jumbi. Memang sesak begini. Okay. Dan di Plaza Tol, di susun masuk Plaza Tol Jawi
1: tu.
0: Ini dari Taman Pindah Seni Bung Tebai. Memang sesak pagi ni, Jambi. Itu di Simpang 4. Okay, kita nak bawakan perkongsian yang berikutnya di Permata Empau. Tadi kita dah kongsikan memang sesak. Okay, dan dari Taman Merbau Indah. Ini pun sama juga ni, Jambi. Menghala ke Desa Murmi dan susur masuk Lebuh Raya memang padat. Okay, dan di Tasik Gelugong. Tasik Gelugong pagi ni pun boleh tahan. Dari Taman Sepatu menghala ke Simpang 3. Dan juga Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Di Jalan Gelugong menghala ke Sentek Sungai Dua dan juga menghala ke Pokok Senar.
1: Boleh dikatakan hari ni kesesakan berganda, Abang Noh.
0: Ya, betul kan? Hujan kalau sama, hujan
1: kalau
0: sama.
1: Kalau kita tengok daripada pola. Pola kenderaan hari ni. Boleh kita kongsikan orang kata apa yang namanya kesesakan berganda.
0: Betul. Okay. Dan di Taman Teruk Tawang, Cumbi, menghala ke pengkalan udara Batu. Trafik juga perlahan. Dan seperti biasa, dari Bagan Lebat Tahir menghala ke Bagan Ajam. Trafik
1: tapi
0: juga perlahan.
1: Untuk pengguna jalan raya tersebut ni yang Mam kongsi ni daripada Teruk Tawang, ke mana tadi?
0: Ke pengkalan udara Batu.
1: Sampai situ kalau nampak apa nama jet nak terbang tu, kalau boleh jangan pelahankan kenderaan. Nak tengok.
0: Tak ada. Lah bukan musim dah, Jumbi.
1: Bukan
0: musim dah, Jumbi. Okay. Kalau musim dah penuh, kat Bendang pun penuh, Jumbi. Dia pun tak payah pergi jajah dah. Tak payah terbang pilihan kawi dah.
1: Itulah.
0: Aduk di sini ya, kan. Baik, dan seperti biasa kita nak kongsikan di sekitar ini Bertam Perdana. Okay, dari Jalan Tun Hamdan Syekh Tahir. Trafik juga perlahan di beberapa kawasan.
1: Baik.
0: Okay, dan dapat kita kongsikan juga di dari Jalan Payah Keradi.
1: Uish.
0: Okay, trafik juga perlahan. Perasaan sangat tu.
1: Nah, abang kata orang kata hari ni pagi ni memang kesesakan yang berganda. Boleh kita kongsikan,
0: Cemi. Susur. Okay, ini susur masuk jambatan dari pulau nak menghala ke Perai lancar elok.
1: Tak lancar juga, abang.
0: Lancar.
1: Tak lancar, cuba tengok tu.
0: Ini dari naik Jabatan Pulau Pinang.
1: Nak naik Jabatan Pulau Pinang. Waktu mula naik Jabatan Pulau Pinang hingga turun Jabatan Pulau Pinang di Tanah Besar memang lancar lah. Tapi sebelum naik tu dekat lebuh raya Teluk Telim Chong Yu tu sesak bang.
0: Okey, teruskan Jumbi.
1: Okey, dan seperti yang abang kongsikan daripada Pematang Pos hingga susur turun Jabatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Teluk Telim Chong Yu sehingga ke Pangkalan Wheel untuk ke Explanet pagi ni kesesakan yang
0: terlampau.
1: Macam dan nak habak kata betul-betul sesak ni. Tu yang Jumbi suruh naik motor. Lepas tu pula kalau kita nak
0: kongsikan. Makanya dia naik kereta tak suruh orang naik motor kan.
1: Mana?
0: Ya, kemarin naik kereta tak suruh orang naik motor kan.
1: Agak-agak lah kemarin naik kereta.
0: Main dulu.
1: Bang, kemarin naik motor bang.
0: Naik motor bang
1: kemarin. Yang tak boleh langkah motor tu apa dia.
0: Okay. Teruskan.
1: Okay. Di kedua-dua arah di jalan Masjid Negeri. Menuju ke mana dia tau? Menuju ke Jalan Scotland pagi ni memang sesak pagi ni. Okey, seperti yang dikongsikan, jalan utama juga sesak pagi ni untuk masuk ke Jalan Gottlieb. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal juga sesak. Jalan Moneski di kedua-dua arah untuk menuju ke Jalan Buruma juga sesak pagi ni. Jalan Kelawai menuju ke Jalan Bagan Jermal untuk masuk ke persimpangan Persiaran Geni pagi ni juga sesak. Begitu juga daripada Jalan Tanjung Togong menuju ke Jalan Persiaran Geni pagi ni juga terus sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi sedikit perlahan. Jalan McAllister masuk ke dalam Peel Highway sedikit perlahan. Begitu juga yang saya nak kongsikan di jalan utama untuk masuk ke Jalan Residency juga sedikit perlahan. Di Jalan Perak juga sedikit perlahan. Dan mula sesak daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Dan daripada Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah menuju ke Jalan Air Hitam untuk terus ke Falim,
0: itu dia,
1: ke Padang Temak dan juga Paya Terubung pagi ni memang sesak. Begitu juga di Jalan Tentik pagi ni juga sesak. Dan juga di Tentik Highway pagi ni juga sesak. Daripada Tentik Highway untuk masuk ke lorong Batu Lancang, yang ni kesesakan yang berganda. Yang saya tak boleh nak cakap lah macam mana sesak. Tapi berganda lah. Saya tahu ada pendengar kita sedang sangkut di situ hari ni. Semoga bertambah. Dan daripada lorong Batu Lancang, kesesakan itu terus membawa ke Jalan Hamilton dan masuk ke Jalan Free School. Okey, daripada Jalan Free School untuk masuk ke Jalan Perak juga pagi ni sedikit perlahan. Jalan Tapah untuk masuk ke Jalan Lenggong pagi ni juga sedikit perlahan. Jalan Tan Sri Teh William untuk terus ke Jalan Ahmad Noor juga sedikit perlahan. Jalan Bukit Dumbar pagi ni juga sedikit perlahan. Manakala di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugor sesak pagi ni. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga sesak pagi ni. Di Jalan Sungai Dua sesak. Jalan Bukit Gambiang di kedua-dua arah juga sesak. Jalan Yap Choi juga sesak. Saat susur turun Jabatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Teluk Telim Chong Yu untuk ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas juga turut sesak pagi ini. Dan juga kesesakan itu bersambung saat masuk ke Sungai Nibung Highway menuju ke Bulatan Bayan Baru. Jalan Tun Dr. Awang usah dinafikan seperti biasa. Seperti biasa usah dinafikan lah Jalan Tun Dr. Awang ni. Okay. Kesesakan yang kalau tadi berganda dua kali, yang ni berganda-ganda. Sehingga ke Kelau, ke Sungai Arah dan juga Bayar Lepas. Begitu juga di Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah. Untuk masuk ke Jalan Mansuri juga sesak pagi ni. Jalan Sungai Tiram juga sesak pagi ni. Untuk terus ke Bayar Lepas. Dan daripada Bayar Lepas untuk masuk ke Simpang Bayar Lepas nak masuk ke Kampung Seronok juga turut sesak. Daripada Permatang Damai Laut menuju ke Batu Mau juga turut sesak pagi ni. Teluk Kumbak.
0: Teluk Kumbak lah.
1: Terus ke Sungai Batu dan terus menghala ke Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Kalau kemarin balik pulau santai-santai dan relax-relax, hari ni balik pulau, jalan balik pulau tak relax sikit lah. Sikit ya.
0: Bagi Bambang kan, kalau tengok hari ni kan, saya rasa orang balik pulau yang paling ingat paling heaven hari ni.
1: Tak heaven juga. Dia pernah daripada jalan balik pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ni. Jalan balik pulau terus ke Bulatan balik pulau berhampiran dengan hospital balik pulau dan masuk ke Jalan Sungai Pinang sesak. Dan daripada Jalan Sungai Pinang, jalan balik pulau untuk terus ke Jalan Bukit Penara juga sesak.
0: Sesak.
1: Kategori sesak. Dan untuk masuk ke Jalan Tun Sadun, Jalan Tun Sadun sedikit perlahan. Dan Jalan Pondok Upih untuk masuk ke Jalan Tun Sadun sesak. Jadi kemarin hari Isnin, rata-rata penduduk balik pulau mengambil satu inisiatif untuk tidak bekerja pada hari Isnin.
0: Cuti banyak mana?
1: Cuti hari Senin, hari Ahad aja.
0: Okey.
1: Jadi hari
0: ini pasal kerja balik lah.
1: Kesesakan lah.
0: Baik. Jadi itu antara info trafik terkini yang kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey. Jadi kalau kata ada di kawasan yang anda lalui ataupun ke kawasan yang berdekatan dengan tempat kerja anda ataupun rumah anda yang nampak kesesakan yang luar biasa, Combi. Okey. Squad GPM mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Boleh hantarkan gambar ataupun boleh je bagi info anda. Okey. Di WhatsApp Mutra FM.
1: Ataupun kalau rasanya rasa macam nak cakap dengan Cumi dengan Mamba, okay, just voice note hantarkan. Assalamualaikum. Saya Ustaz Warsyad daripada Tasik Lugor. Perjalanan saya pada ketika dan saya daripada Tasik Lugor untuk ke tempat tugasan saya berada di Jalan Sultan Ahmad Shah. Alhamdulillah lancar. Kereta perlahan. Waktu tu saya keluar pukul 4.30 pagi. Sekian laporan.
0: Boleh
1: saya
0: juga.
1: Boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Contoh tu contoh.
0: Contoh. Kan sebab apa, mungkin apa yang dikongsikan oleh anda, ada tempat, ada orang yang mungkin nak menuju ke lokasi anda tu. Kan boleh buat persediaan.
1: Dan kami
0: tapi kan satu Jambi. Orang Pulau Pinang ni sebenarnya dia dah mangli dah dengan sesak-sesak ni. Sebab tu orang kata antara salah satu punca Bambang dengar sendiri daripada orang bukan orang Pulau Pinang lah. Dia kata apa kat Bambang tu? Dia perempuan. Bambang terdengar cakap Bambang jarang sembang orang perempuan.
1: Baik.
0: Kan? Jadi dengar dia cakap lah.
1: Dia kata, lagi sekali macam tak dapat tangkap. Macam tak dapat tangkap lagi sekali.
0: Contoh.
1: Okay, contoh.
0: Bambang jarang sembang orang perempuan.
1: Jarang sembang dengan orang perempuan.
0: Jadi Bambang terdengar dia cakap. Dia kata perempuan, kalau nak cari suami yang penyabang, cari orang Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Cari orang Pulau Pinang yang kerja waktu pagi. Sebab dia kena waktu pagi jalan jam. Jadi dia bersabar setiap kali dia nak pergi kerja tu. Bapak dengar dia cakap macam tu lah. Awak cuma cerita terbenung kan pasal apa?
1: Cari orang Pulau Pinang yang bekerja pagi. Macam dia kata kat Jomi ya.
0: Kat Jomi ya? Tak tahulah dia kata kat siapa. Lepas tu Bapak senyum lah dekat dia. Hak tu je lah.
1: Senyum je?
0: Senyum je lah. Kan? Dah tak salah senyum.
1: Awak tak kata saya boleh.
0: Tak, Bapak senyum je. Tak salah betul tak? Nak abang kata orang Pulau Pinang ni.
1: Nak memfokuskan lagi kan? Ataupun nak mengkonfirmkan lagi, buka IC ni. Nampak? Saya 07.
0: Jadi hebatnya orang Pulau Pinang je, Mi. Orang yang penuh dengan kesabaran.
1: Sebab tu kita ni diajar untuk bersabar. Dan cerita dia nak bersabar banyak ni, kena menikah dengan orang Pulau Pinang.
0: Menikah dengan orang Pulau Pinang.
1: Orang Pulau Pinang ni diajar nanti kesabaran sedari daripada zaman sekolah. Nanti sekolah kena sabar jam. Batulah kali kalau menikah pun bini bisi pun pria.
0: Dia buat tak tahu.
1: Dia tanya apa tau ni, bila bini dia tanya, abang tak dengar ke ayam duk bising-bising sekarang ni? Lah, ingat punya yang hon kereta hon lori.
0: Teruk sangat tu.
1: Dia tanya apa? Mangli lah.
0: Mangli?
1: Mangli. Orang utara kata mangli tu kira macam istilah.
0: Biasa lah, biasa.
1: Dah biasa.
0: Jadi apapun untuk anda yang tengah mandu, berhati di memandu. Berbanggalah anda antara orang yang tersabak pagi ni. Okay, dalam menempuh kesesakan jalan raya sementara nak menempuh cabaran di tempat kerja nanti.
1: Dan juga hidup rumah tangga. Tapi bila kata kalau orang Pulau Pinang kala, kalau nak sweets lagi, carilah Padi dan juga Cumi Maria.
0: Bye. Okey Cumi, kita nyanyi lagu dulu. Utara terus dengarkan Metro FM, dia Cumi
1: dan dia Bambam.
0: Acu. Kita buat lagu Cumi. Adik saya habis sore.
1: Aduh.

0: anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yeah, 7.47 minit pagi waktu ini GPM masih lagi dia Chombi
0: dan dia masih lagi Bambang.
1: Yes, Chombi. Bambang nak kongsikan pagi ni tak Chombi. Okay. Ini berkenaan dengan satu berita yang menggembirakan kita lah.
0: Okay.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang mana Malaysia menutup kempen sukan Commonwealth Glasgow 2006 dengan pencapaian yang membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan.
0: Dan kutipan 88 situ merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas di edisi New Delhi 2010. Sekaligus mengatasi pencapaian Birmingham 2022 dengan kelebihan 1 emas selain melepasi sasaran 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa yang ditetapkan.
1: Dan lebih menarik lagi, jago berbasikal track negara kita Dato' Azil Hasni Awang yang membuktikan The Rocket Pocket Man. Tiada apa yang mustahil di usia senja apabila mengesahkan status nya selaku juara keseluruhan acara Kirin pada siri Piala Dunia Track UCI tahun ni.
0: Dan kejayaan itu hadir selepas dia meraih pingat emas pada aksi final di Velodrome National, iaitu kemenangan kedua Azrul Hasni dalam kempen Piala Dunia Track musim ini selepas turut muncul juara pada siri pertama di Perth, Australia.
1: Ya, dan lebih menarik juga kan Cembi, kalau baru-baru ni kalau kita tengok di thread satu perkongsian dan juga di Instagram lah.
0: Okay.
1: Yang mana bini dia.
0: Bini siapa?
1: Bini Aizul Hasni Awang lah.
0: Okay.
1: Kan memuat naik satu benda yang memang orang kata apa, teruja lah. Ramai orang teruja.
0: Okay.
1: Okay, yang mana dikongsikan katanya suami saya juara. Yang memang kita rasa macam seluruh rakyat Malaysia yang membacakan status tu kan rasa macam dahsyat ni.
0: Turut merasa gembira dan berbangga.
1: Dengan apa yang ditunjukkan. Dan ini sebagai satu contoh lah, ataupun sebagai satu bukti lah bahawasanya walaupun di usia emas, tapi beliau tidak pernah rasa rendah diri. Bahkan terus berusaha untuk memastikan supaya apa yang diimpikan, apa yang diinginkan, mampu dimiliki. Walaupun kalau kita tengok perjalanan The Pocket Rocket Man, memang satu cabaran. Beliau pernah masuk hospital, pernah kecewa, pernah dikecewakan. Dan akhirnya tetap juga bergelar juara untuk satu orang kata apa, sukan yang cukup berprestij, sukan Commonwealth yang melebihkan tirai baru-baru ni.
0: Betul. Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow.
1: Tapi apa yang dapat kita kongsikan Jombi, ramai orang kata ni, bukan Bambam cakap. Don't judge a book by its cover.
0: Okay. You want to say something?
1: Sebab apa tau?
0: Okay.
1: Kalau kita tengok kan, ramai dalam dunia hari ini kadang-kadang baru tengok penampilan, cara bercakap, ataupun tengok satu video pendek di media sosial, kita dah terus buat kesimpulan tau.
0: Macam Jombi lah, orang tengok Jombi.
1: Tapi
0: biasalah, dengan perwatakan saya dengan luaran saya ni, macam Bambang kata tadi, don't judge book by its cover. Bila orang tengok saya, orang terus judge saya. Tapi hakikatnya, Bab, hakikatnya
1: Leng,
0: hakikatnya
1: pasipu.
0: Apa yang kita nampak belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita.
1: Betul.
0: Ada orang nampak garang, macam Jombi lah. Rupa-rupanya sangat penyayang dan romantik.
1: Nampak pula.
0: Okay. Ada yang saya tersenyum tetapi sebenarnya sedang berjuang dengan berbagai masalah, macam Jombi. Betul tak betul? Jadi pagi ni, Bob, pagi ni kita nak berbincang tentang satu perkara yang jangan berlaku tanpa kita
1: sedar. Jangan mudah menilai.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita tengok orang tu dari segi luaran dia nampak macam tu. Contoh orang tengok Bambam lah kan.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay, mari Jombi tengok.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Kan, okay. Bambam ni memang nampak besar, nampak je besar, nampak. Tapi Bambam tak adalah berat sangat. Ada orang walaupun dia nampak kecil,
0: betul,
1: tapi dia lagi berat dan Bambam tau. Macam Jombi, timang-timang Jombi 90-95
0: Mana saya 95 Bang?
1: Bang, apa?
0: Dekat 100 juga lah.
1: Dekat 100 kan? Macam Bambam.
0: Itu yang dalam proses ni.
1: Macam Bambam. Lebih sikit lah Jombi.
0: Sikit.
1: Kalau
0: Chomi 98, Bama 99 lah.
1: Dah lah, satu lebih juga lah.
0: Itu lebih banyak, Bam. Lebih banyak, Bam.
1: Yang, tak ada lah.
0: Yang tu kalau timang JPJ, Bam. Tak lepas, Bam. Tak lepas.
1: Satu lebih sikit lah.
0: Lebih banyak.
1: Tak sampai 10 pun.
0: Lebih banyak.
1: Okay. Itu contoh.
0: Contoh.
1: Sebab apa? Kalau kita tengokkan, ada sengong dia tengok luar pun dia nampak dah. Dia ni cengih ni. Betul. Nak tengok pun takut. Betul. Tengok tu ni dia tengah makan. Dia mesti makan banyak kan. Padahal tak pun. Contoh.
0: Itu yang berlaku bila orang tengok combi tau. Mereka tengok garang muka cengih. Tak mau sembang senyum kat orang. Tak mau. Mereka kata kat saya macam-macam. Tapi kita nak tanyalah pendengar-pendengar kita sendiri kan. Kita ada pendengar-pendengar juga, penonton-penonton. Okey, yang mendengarkan kita melihat anda pada. Pernah tak anda dinilai secara salah? Atau mungkin anda sendiri pernah tersalah menilai seseorang?
1: Ya, betul.
0: Salah dan menilai Bambam ke? Salah anggap dekat Combi ke?
1: Sungguh.
0: Mungkin kita tak payah baca, tak payah baca skop orang lain dulu. Kita fokus pada Bambam dan Combi. Sebelum kita nak buka pada orang lain.
1: Ya, adakah penampilan masih menjadi faktor utama apabila anda nak mengenali seseorang?
0: Ya.
1: Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan pandangan anda, kongsikan 04-2107-389.
0: Boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami telan 01050-8080-957.
1: Yes, dan GPM dia Combi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menokok ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Yes, akhirnya pagi Mutiara masih lagi dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Awak Combi pasal apa ni?
3: Apa dah?
2: Awak pasal apa?
3: Sejuk, Bam.
2: Sejuk. Alhamdulillah. Kita kena bersyukur, Combi.
3: Betul.
2: Sebab hari ni Pulau Pinang sejuk hari ni kan. Tarik nafas. Tarik nafas. Sat, dengar. Bertindak mengikut arahan. Tarik nafas.
3: Jangan lepas. Dah tahu dah, Bab. Ada dalam buku kamus ni. Tulis dah. Kali tak akhir buat benda tu, setelah lepas.
2: Sebab okay. Kita kena menghirup udara yang segar, Jomi. Sebab kita beruntung tau di Pulau Pinang. Satu benda yang nikmat yang kita kena bersyukur sangat-sangat, Jomi. Sebab apa? Di Pulau Pinang ni, Jomi, kita nak tengok tempat keindahan bukit. Kita ada Bukit Mentajam. Kita ada bukit apa lagi? Macam bukit-bukit merah pun dekat Pulau Pinang.
3: Bukit Jambui.
2: Bukit Jambui.
3: Bukit Gambiang.
2: Bukit Gambiang.
3: Itu betul, Bam, kalau kita duduk di luang. Tapi Bam kena berbangga ada sahabat macam Jombi.
2: Sebab apa?
3: Siapa lagi yang boleh menghirup udara dalam ni lepas kawan-kawan dan sahabat-sahabat, teman sekufunya baru balik daripada tanah?
2: Itu lain. Itu dia. Itu hanya sahabat je kau.
3: Nampak?
2: Betul tak kan? Jadi kita kena bersyukur, Jomi.
3: Sebab tu kita kata don't judge a book by its cover.
2: Betul. Topik kita pagi ni, Jomi. Jangan mudah menilai.
3: Betul.
2: Sebab apa? Kalau kita tengok kan, the first impression lah. Tanggapan pertama memang penting. Tapi tidak semestinya tepat.
3: Betul.
2: Betul tak kan? Dan penampilan, pekerjaan, gaya hidup bukan ukuran sebenar seseorang tu.
3: Betul.
2: Dan ada individu yang pendiam tetapi sangat baik hati.
3: Macam Saiful Izham.
2: Ada yang kelihatan mewah tapi sebenarnya sedang bergelut dengan masalah kewangan.
3: Macam Jomi. Dapat agak padil, Bambam.
2: Dan juga kenali seseorang sebelum membuat penilaian.
3: Itu pasal kesan first impression lah kan. Kita terima manggil-manggil. Halo.
2: Halo, siapa di talian?
3: Terima kasih, Kak Tun. Dan kita kena faham, kalau kita ni setakat nak tengok media sosial ni, Bam. Media sosial ni sebenarnya tak menceritakan segala-galanya lah.
2: Sungguh.
3: Sebab apa yang dipaparkan hanyalah sebahagian daripada kehidupan.
2: Betul.
3: Kadang-kadang it's a fake life lah. Fake life, kena faham. Dan ramai berkongsi kejayaan tetapi menyimpan kesusahan. Dan jangan mudah iri hati atau terus membuat tanggapan berdasarkan apa yang dilihat di sosial.
2: Ya, jangan. Kalau tengok dekat media sosial tu kan, amboi, Bambam, kecil nampak. Noh, jangan. Jangan. Sebab apa? Kadang-kadang cantiknya seorang perempuan tu disebabkan dia pandai make up.
3: Wow.
2: Tapi handsomenya seorang lelaki sebab pakai filter.
3: Betul.
2: Itu kikat dia.
3: Betul. Macam orang tengok Comi lah kan. Orang dia berkata, Comi, tengok Comi dalam media sosial ni, tambah-tambah TikTok ni. Sekali tengok macam Andy Lau.
2: Tapi jumpa depan-depan
3: macam lau ayam.